sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.

Nats pembimbing kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian nats pembimbing kita. Kita bernyanyi, bersyukurlah pada Tuhan.

0: ባት ስላከን
1: Saudara-saudara, di setiap bulan kita diarahkan bersama dan mengarahkan diri untuk menghayati bagaimana bersyukur itu dalam hidup, dalam kehidupan kita. Dan selalu kita diarahkan untuk memahami, meyakini sedalam-dalamnya bahwa apapun yang kita peroleh, apapun yang kita hasilkan, apapun yang telah menjadi capaian dan prestasi kita, asalnya dari Tuhan saja. Dan bahkan makin menguji kita untuk terus bersyukur, kendati pun mungkin kita gagal. Tetapi di dalam kegagalan itu, makna bersyukur semakin dalam dijumpai. Firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Mengingatkan kita, segala sesuatu dalam dunia ini, hidup ini, bahkan diri kita adalah kepunyaan Dia. Maka mengajak kita untuk senantiasa bersyukur, bersuka cita, karena di dalam semuanya itu yang mau diberikan, yang telah diberikan, dan yang masih akan diberikan oleh Allah adalah segala sesuatu yang baik bagi saudara dalam kehidupan kita. Itulah yang dikerjakan oleh Allah Tuhan kita bagi kita dan bagi seisi rumah kita. Allah memberkati kita, dan kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari bernyanyi, mari semua kini bernyanyilah.

0: firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan memenuhi keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan ketahuilah, Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Mari bernyanyi puji Tuhan, pujilah namanya.

Marilah kita berdiri dan kita bersama mendengarkan pembacaan hukum Allah dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ke 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah pembacaan hukum Allah. Kita sambut bernyanyi, kunyanyikan kasih setia Tuhan.

cepat silakan duduk dan kita bersama untuk doa dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepada-Mu karena hari ini firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu menerangi hidup kami, serta menguatkan iman kami di dalam pergumulan, perjuangan, dan bahkan di dalam segala kompleksitas hidup dan kehidupan, entah yang telah kami mengerti atau yang belum pun kami mengerti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami dengan segala kesalahan. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan. Tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena kau mempunyai kerajaan, dan kemuliaan sampai. Amin. Sidang jemaat Tuhan, bagian pembacaan kita terdapat di dalam Perjanjian Lama, yakni Mazmur pasal 66.

66 ayat 16. Sampai 20. Demikianlah tertulis Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan, akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya.

kesaksian akan kesetiaan Allah dalam doa. Saya pertajam lagi dengan subtema doa sebagai relasi integritas dan partisipasi profetik. Doa sebagai relasi, sebagai jembatan kita dengan Allah. Doa sebagai keutuhan hidup, keutuhan iman. Dan doa sebagai partisipasi keterlibatan kita dalam karya Allah. Itu tadi ya bermaksud istilah doa sebagai relasi, integritas, dan partisipasi profetik. Jadi luas ya dimensi doa ini. Jadi Mazmur ini menghadirkan sebuah penghayatan yang sangat kaya mengenai doa, menolong kita untuk lebih maju lagi jikalau kita memahami doa sebagai praktek, hanya sebuah praktek kerohanian, hanya sebagai kebiasaan rohani misalnya. Tetapi doa ini dalam wacana si pemazmur, dia adalah pengalaman yang hangat sebetulnya. Relasional itu artinya ada kehangatan. Kalau ketemu-ketemu tidak ada, hati tidak terasa hangat, berarti itu belum relasional, hanya baku dapak. Kehangatan seperti apa ya? Kita bisa bayangkan kalau kita sebagai anak bertemu dengan orang tua, ya toh, dan kita tahu orang tua itu pasti mengasihi kita, pasti kita hati kita terasa hangat. Seperti itu dibayangkan. Tetapi teks ini juga unik karena dia memperlihatkan pergeseran. Dia tidak hanya bicara tentang doa di ruang publik, di kesempatan saat bersama-sama, tetapi juga membuka ruang yang dalam tentang doa dalam kehidupan pribadi-pribadi orang percaya. Kita jujur bahwa secara personal, secara pribadi, kita jujur secara kemanusiaan, kita juga bisa menjadi jenuh. Kita juga bisa menjadi merasa, sudah nih. Jadi akhirnya bisa saja orang merasa terpaksa ikut doa. Bisa, ya, kita jujur. Kadang juga doa dipahami yang penting saya sudah bicara kepadamu Tuhan. Jadi dia punya ruang lingkup itu hanya urusan saya dengan Tuhan. Ini yang dibilang sangat individualistik. Tetapi doa juga sebetulnya membuka horizon cakrawala pandangan yang tidak hanya vertikal tetapi juga horizontal. Makanya kita mendoakan orang lain, mendoakan situasi-situasi kehidupan kita. Dan apapun yang bisa kita lihat, bisa kita mengerti. Nah, maka supaya lebih luas pembacaan ini, Mazmur ini kita nanti dialogkan dengan ajaran Yesus dalam Lukas 11 ayat 1-4, penghiburan akan masa depan dalam Yohanes 16 nanti, dan gambaran universal tentang doa dalam 1 Timotius 2 ayat 1-6. Nah, yang menjadi pemahaman utama, tema utama, pemberitaan utama dari teks ini yang mengatakan begini. Mazmur, ya mencakup juga seluruh pasal ya, Mazmur 66 ini merupakan praksis relasional yang menuntut integritas moral dan membuka pengalaman akan kesetiaan Allah dan mengarahkan umat pada partisipasi profetik dalam karya Allah di dunia. Dalam bahasa keseharian kita mengatakan bahwa dalam Mazmur 66 ini, doa adalah hubungan yang hidup. Sudah hubungan, tidak sekedar hubungan.
Kita banyak terhubung, kita banyak terkoneksi, tapi belum terkoneksi. Tidak ketemu. Ini adalah hubungan yang hidup. Kita di grup WA, di mana, di Facebook, di mana, kita terhubung, tapi belum tentu hidup. Tapi doa adalah hubungan yang hidup dengan Allah. Dan karena adalah hubungan yang hidup dengan Allah, maka dia meminta, membawa, mendorong konsekuensi. Dari hati kita ada ketulusan. Karena doa adalah hubungan yang hidup dengan Allah, maka dia mempersyaratkan, maka dia meminta, maka dia mendorong, maka dia mengarahkan kita supaya kita tulus. Satu. Jadi dalam doa kalau kita tidak tulus memang susah. Tapi jujur kita bisa alami. Kadang kita mendengar, oh kata-kata berdoanya belepotan, betul. Hei, kenapa kau, itu hal yang pasti bergejolak dalam batin kita. Tapi justru karena itu kau mau diingatkan, arahkanlah supaya kita belajar menerima dengan tulus. Dan yang kedua, hidup yang benar. Ini lebih repot lagi. Karena doa adalah hubungan yang hidup dengan Allah, maka dia meminta, menuntut, memanggil, membangun ketulusan dalam diri kita. Dan yang kedua, hidup yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, dia mesti menghadirkan pengalaman akan kasih setia Allah. Kalau doa menghadirkan pengalaman akan kasih setia Allah, sebetulnya dalam praksis, dalam keseharian, dalam praktek, bagaimana kita berdiakonia, bagaimana kita punya solidaritas kepada orang lain, seperti itu. Dan bagian yang keempat, menolong umat, mendorong umat, orang percaya untuk ikut ambil bagian dalam karya Allah di dunia. Jadi dalam berdoa, dengan berdoa sebetulnya kita sedang ada di dalam mengambil bagian dalam karya Allah di dunia. Kalau kita berdoa untuk segala sesuatu yang baik bagi orang lain, berarti kita ada di dalam bagian pekerjaan Allah. Pasti doa tidak pernah bicara, supaya dia cepat ini, supaya dia hancur. Itu bukan doa, itu kutuk. Jadi sudah pasti doa itu, dengan kita berdoa, kita turut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Berdoa bagi kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita lihat ayat per ayat di sini ya. Ada beberapa bagian yang menarik bahwa ayat 1 sampai 12 itu pertama-tama dia melihat jangkauan pandangan yang jauh lebih luas. Ya, kalau kita lihat mulai dari awal, ayat 1 misalnya, ayat 66 ini. Dan kemudian berubah menjadi ya pernyataan iman ya. Mazmur 66 ini. Jadi ayat 1 sampai 12 itu dia puji dulu Allah dalam secara konteks makro alam semesta. Lalu kemudian dia bergerak menjadi kesaksian personal, itu ayat 13 sampai 20. Nah, ayat 16 itu dia menjadi suatu titik balik ya dalam pembacaan kita. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan. Pada waktu itu, konteks dalam perjanjian lama, orang yang takut akan Tuhan itu sebetulnya menunjuk kepada setiap umat Allah. Dan itu berarti juga mengajak kita melihat bahwa
Doa-doa itu juga selain menjadi kesaksian iman bersama, tapi juga menjadi bagian kesaksian pribadi kita. Jadi, mau mengandaikan bahwa dinamika dalam doa tidak berhenti dan selesai sampai di sini, Bapak Saudara. Jadi kita tidak akan pernah mengatakan, saya sudah berdoa di gereja. Saya sudah berdoa, sudah. Di rumah tidak usah lagi. Tidak seperti itu. Jadi jangan karena dan bukan karena sudah beribadah bersama di sini, Tuhan hadir, lalu di rumah so tidak ada doa. Apalagi doa bersama. Jadi luas ya. Masuk melihat perjumpaan seperti ini di ruang publik. Kita berdoa, iya, tapi bukan berarti kita mengatakan, saya sudah berdoa tadi di gereja, sudah. Jangan misalnya. Mungkin itu jawaban orang. Bapak nanti pimpin doa ya. Kenapa saya lagi? Sudah saya berdoa kemarin di gereja, di hari Minggu. Padahal konteksnya lain, situasinya lain. Jadi perlu kita baku ajak-ajak sebetulnya dalam berdoa. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 17, itu ada dua aspek. Yang pertama, berseru. Seruan, seruan, seruan, dan juga pujian. Seruan artinya ada kebutuhan kita yang kita rasakan dan kita sampaikan. Tetapi juga ada pujian. Jadi memang tidak tunggal dia. Selain kita mengungkapkan pujian, kita juga bermohon. Kalau ternyata kata-kata permohonan duluan lebih banyak, it's okay. But jangan lupa, jangan itu saja. Kita juga harus mengangkat bagian terpujilah engkau ya Allah. Apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita rindukan, monggo. Mau 5 km, 10 km, 100 km doanya, oke. Tapi but don't forget, jangan lupa juga. Dari iman kita mengatakan, terpujilah engkau ya Allah. Sebab kalau kita tidak mengatakan juga pujian kepada Allah, maka kita secara tata tertib, secara tata krama, seakan-akan kita memperlakukan Allah itu seperti, kalau bukan ATM, ya seperti yang harus memenuhi kewajiban, harus menjawab saya punya kemauan. Nah tadi kan kita bicara doa hubungan yang hidup. Tidak ada pemaksaan di sana. Di mana permohonan itu selalu berada dalam kerangka pengakuan akan kekudusan dan kehendak Allah. Yang namanya Tuhan dan kita manusia, masa kita yang mau mengatasi dia? Masa kita yang mau dikte dia? Masa kita yang mau mengintimidasi dia? Tuhan, saya mau berdoa. Dan doaku begini, awas kalau kau tidak dengar. Itu bukan doa namanya. Apa itu kalau begitu? Jadi doa itu selalu berada di dalam kerangka pengakuan akan kekudusan dan kehendak Allah. Sampai mungkin 100 meter panjang doanya kita, tetapi yang seperti Yesus katakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itulah benar. Nah, sehingga penerimaan kita akan kedaulatan Allah menolong kita membangun relasi yang benar dengan Allah. Tidak bisa kita main paksa kepada Allah. Malah akan merusak hubungan itu sendiri. Bagian ayat 18 ini, bagian ayat 18 ini merupakan sebuah prakondisi yang mau tidak mau pasti akan menggoncang ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Karena dikatakan ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Sekali lagi.
Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Waduh, apa maksudnya ini? Ibu bapak saudara. Apakah mungkin doa itu terjadi, berlangsung, tercipta? Apakah relasi dengan Allah itu terbangun, tercipta ketika dalam hati, misalnya, ada niat jahat? Ada maksud-maksud jahat, entah kepada siapa, dalam diri, dalam batin kita. Wah, ini menurut saya berat ini, berat. Itu berarti saya harus memastikan dalam batin, dalam diri saya tidak ada niat, pikiran, maksud jahat sama orang. Dan di hadapan Tuhan, tidak mungkin saya munafik. Makanya di perjanjian baru pernah ada dibilang, kalau kita ingat. Kalau kau ingin membawa persembahanmu, tapi ternyata masih kamu punya masalah dengan saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu di situ, pergilah dulu kepada dia, berdamailah dulu dengan dia, setelah itu bawalah persembahanmu kepadaku. Betul? Ini telak, sangat telak. Tidak bisa dikompromikan ini. Tidak bisa dinegosiasikan. Ya Tuhan, memang saya masih anu, tapi sedikit ji. Oh, tidak ada. Jadi itu berarti meminta kita, ibu bapak saudara, sebagaimana Allah adalah juga kudus, dan sebagaimana Allah juga sudah tidak ada dan tidak memang pernah ada niat benci jahat sekalipun sama kita. Jadi kita diperseratkan untuk seperti Allah. Apakah ini terlalu teoritis? Menurut saya tidak. Dan memang masuk akal sekali. Masuk akal. Sangat masuk akal menurut saya. Makanya kita di dalam doa ini, doa itu begitu baik, begitu indah, begitu mulia. Ketika memang tidak ada niat-niat jahat. Tidak ada kebencian-kebencian dalam hati kita kepada siapapun. Pasti di situ kita leluasa berdoa. Kalau tidak, proposal kita ditolak terus. Ditolak terus. Makanya dikatakan, doa orang benar itu besar kuasanya. Benarnya di mana? Dia tidak memiliki benci, tidak menyimpan dendam pada orang lain. Leluasa dia berdoa pada Tuhan. Dan leluasa dia bilang, Tuhan, begini masalahku, berat-berat, tapi kehendakmu yang jadi. Terpujilah engkau, haleluya, amin. Jadi hambatan-hambatan kita untuk berelasi dengan penuh kehangatan kepada Allah bisa suam-suam karena itu tadi. Jadi kita bisa merasa, kenapa saya ini berdoa seperti dipaksa-paksa, terpaksa-paksa. Saya berdoa tapi kok enggak, jangankan mau didengarkan, jangankan mau dikabulkan, untuk ngomong aja kok saya ragu sama Tuhan. Problemnya di sini diungkap dengan telak oleh pemazmur. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Jadi memang berpengaruh sekali kondisi batin kita manusia dengan respons Allah terhadap permohonan, terhadap doa-doa kita. Amin. Jadi ini bukan soal meritokratis. Kalau datang kepada Allah mesti begini, begini, begini, begini.

itu. Hanya ibu bapak sendiri yang tahu bagaimana kondisi batin kita masing-masing. Tetapi ini bukan berarti bahwa Allah hanya mendengar doa orang yang sempurna, melainkan menunjukkan bahwa doa ini berkaitan dengan kehidupan kita yang sungguh-sungguh dan jujur di hadapan Allah. Doa tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dari cara hidup seseorang. Doa tidak bisa lepas dari kondisi batin kita. Makanya doa memang menjadi tempat perjumpaan antara iman dan tindakan. Iman dan batin kita. Ada tiga dimensi. Selanjutnya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat 19 ini, ada sebuah kepastian. Kabar sukacita. Keyakinan besar bahwa sesungguhnya Allah telah mendengar. Jadi ini tahapan berikut. Prakondisi di mana batin hati kita jujur bersih, tidak ada kejahatan niat dalam hati kita, maka disitulah si pemazmur dan kita juga akan berani berkata, Tuhan telah mendengar doaku. Dan kita tidak akan ragu bersaksi kepada semua orang. Tuhanku yang kupercaya ini adalah Tuhan yang telah mendengarkan doa-doaku. Kita tidak ragu berkata tentang Tuhan. Karena kita tahu dalam relasi dengan Dia, kita nyaman, baik. Dan kita tidak akan ragu mengatakan kepada orang, berdoa juga nak. Mari kita berdoa. Tapi kalau tidak ada itu kita, jangankan suruh orang, kita sendiri mau berdoa bisa saja sulit, bisa saja susah. Nah, kalau dikatakan Allah telah mendengar, ini sangat-sangat-sangat menarik lagi karena doa itu berhubungan dengan pengalaman dan pemahaman tentang Allah bahwa Allah adalah pemenang atas segala masalah-masalah dalam kehidupan kita. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas masalahmu. Allah berkuasa atas penderitaanmu. Allah berkuasa atas kekuranganmu. Dan karena itulah kita datang kepada Dia. Jadi doa juga meminta keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa memang karena Allah mampu, Allah Raja, Allah yang mengatur segala sesuatu. Dengan dasar itu kita pasti suka memperdoa, yakin kita. Ayat 20 mengatakan kasih setia Allah sebagai dasar doa kita. Kita percaya Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia, Allah yang tidak pernah akan menolak doa-doa kita dan tidak akan pernah menjauhkan kita dari kasih setianya. Tadi dimensi Allah yang berkemenangan. Allah telah menang dalam Yesus Kristus dan Dia di masa depan adalah Allah yang menang. Itu menjadi dasar kita untuk datang kepada Dia. Yakin. Kita tidak salah alamat. Yang kita datangi ini adalah yang berkuasa. Tetapi juga mengandalkan kepada kita bahwa Allah ini selain Dia berkuasa, Allah juga Allah yang penuh kasih setia. Ini kadang-kadang yang rumit. Bagaimana saya bisa mau berdoa sementara saya tahu Allah seakan-akan tidak peduli. Allah seakan-akan tidak mau menjawab-jawab apa yang saya inginkan. Tetapi lompatan ke depan adalah bahwa Engkau ya Allah adalah Allah yang penuh kasih setia. Dan karena itu memang meyakinkan saya untuk datang berbicara, untuk datang bermohon, dan untuk menyatakan rinduan harapan saya. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita mari simpulkan ke dalam tiga hal tentang doa, bahwa prakondisi doa
itu kita bisa katakan adalah

adalah sebuah relasi antara anak dan bapa. Maka Yesus di dalam mengajarkan doa, kata yang pertama yang paling dia bilang apa? Dalam doa Bapa Kami. Kata itu, Bapa. Bapa. Bapa. Makanya kalau kita berdoa selalu itu yang muncul duluan. Betul ada Engkau yang maha mulia, maha kasih. Tapi Engkau adalah Bapa. Dan tidak apa-apa. Tidak harus kita sebut-sebut Allah, Allah. Bapa itu sudah berisi bahwa yang kita maksud kalau dalam doa sudah pasti dia. Tidak ada yang lain. Tidak ada Bapa-Bapa yang lain. Kalau kita sudah bicara Bapa, itu berarti dalam Yesus Kristus. Tidak ada Bapa yang lain. Jadi kalau kita berdoa, Bapa, tidak ada yang bilang. Bapa-Bapa bilang, ya kenapa? Bukan kau yang kita maksud. Bapanya Yesus Kristus. Jadi kalaupun dalam doa kita, kalimat kita tidak ada Allah, no problem. Kalau kita segan menyebut nama Allah itu misalnya, bahkan lebih dalam lagi antara kita dengan dia adalah relasi Bapa dan anak. Ada relasi, ada hubungan yang akrab, yang intim, yang mesra antara kita dengan Allah. Jadi bukan sekedar komunikasi formal. Kadang-kadang ada juga sih waktunya kita doa formal, kita terburu-buru, oh Tuhan saya mau kesini berkati selesai, amin, brus, langsung. It's okay juga sih. It's okay. Tapi bingkai besarnya karena kita ada di dalam relasi Bapa dengan anak. Yang kedua, mengajarkan bahwa doa ini menjadi bagian yang juga menegangkan sebetulnya. Doa ini menjadi bagian yang menegangkan antara di satu sisi kita real, kita rasa penderitaan kita, kesesakan kita, ketertindasan kita mungkin dalam dunia. Kita rasa semua itu. Hancur-hancurnya kita rasa. Tetapi juga di situ doa menjadi ruang untuk bicara pengharapan. Jadi dalam doa kita tahu, kita alami, kita rasakan penderitaan kita, kesusahan kita hari-hari. Tetapi juga mendorong kita untuk maju melihat ruang yang lain, yaitu pengharapan. Apa harapanmu? Dan Tuhan meminta, apa harapanmu nak sama saya? Apa yang kau inginkan daripada aku? Allah juga meminta. Sehingga kita tidak boleh berhenti hanya berkeluh kesah kepada Tuhan. Walaupun itu boleh dan sah-sah saja. Saya harap Tuhan begini. Buatlah begini Tuhan. Saya harap begini Tuhan. Kira-kira begini. Jika engkau berkenan Tuhan seperti inilah kira-kira. Mesti disampaikan. Jadi memang kita, hidup kita, perjuangan kita. Dibilang orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang petarung dalam hidup, pejuang dalam hidup, dia tahu dia menderita, dia tahu dia susah, tapi iman pengharapannya kepada Tuhan terus bernyala. Yang ketiga, bahwa doa ini menjadi tindakan spiritual yang menghadirkan kehendak Allah dalam realitas. Kita diajakkan untuk mendoakan siapa, bahkan orang yang memusuhi kita pun kita tetap doakan mereka. Kejujuran itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan senang mendengar. Kalian habis baku ribut tadi, bakalai, tapi kau doakan juga, bagus itu. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak Saudara, kita melihat bahwa dampak-dampak makna implikasi teologis dan secara eklesiologi, doa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan moral. Doa tidak bisa dipisahkan dari batin kita.
Dengan doa, gereja menjadi komunitas yang bersaksi tentang karya Allah. Dengan doa juga kita melampaui kebutuhan-kebutuhan personal kita menjadi kepedulian sosial. Dan dengan doa kita juga mengambil bagian di dalam karya-karya Allah. Maka sebagai kesimpulan pada Mazmur 66 ayat 16-20 ini menegaskan suatu doa yang sangat terintegrasi. Bahwa doa, di dalam doa kita berakar dalam relasi dengan Allah, menuntut integritas diri kita, berujung kepada kesaksian, dan menjadi partisipasi kita dalam karya Allah. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di dalam doa-doa kita, seperti itulah penghayatannya, sehingga kita tidak jemu-jemu, termasuk untuk berkata, bersyukur kepadamu ya Allah, terpujilah engkau ya Allah, atas hidup dan kehidupan kami hari ini, kini dan selamanya. Firman Tuhan kiranya menguatkan, memberkati, terpujilah Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Baik, bagian kita hari ini setelah pengakuan iman adalah puji-pujian jemaat. Baik melalui solo, vokal grup, trio, apa semua. Ya, yang pertama ada 10 ini. 10 kurang gitulah. Kita lihat dulu, persaksikan dulu, beri kesempatan tari-tarian dari PKPG. Siap. Tari-tarian dari PKPG. Setelah itu masih dari PKPG ada band. Ini. Kita patut apresiasi mereka, ini anak-anak kita. Karena dalam lomba kemarin bekerja keras mereka, menurut saya. Mereka kerja keras supaya mereka bisa mengambil bagian dalam perayaan Paskah di PKPG Klasis. Mereka dapat juara berapa kemarin itu bandnya ini? Juara 2. Ya. Kalau ada yang mau kasih oleh-oleh, kasihmu hadiah silakan.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh, Bu.
2: Ini ya, Mas.
1: Makasih, Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mak. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 96,7 MHz, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama di paruh awal perjalanan Sultra Siang, Sofi masih menemani Anda. Nah, kita bakalan ngomongin tentang LPG yang bakalan dikonversi ke CNG. Nah, ini bedanya atau persamaannya apa ya? Apakah perlu, hanya perlu ganti tabung gas LPG-nya saja atau ganti sama kompornya? Nah, bingung kan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar ya, pendengar. Apalagi LPG ini sudah lama jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari masak sampai bikin hidangan favorit keluarga tentu. Nah, CNG atau Compressed Natural Gas ini disebut-sebut lebih ramah lingkungan dan bisa jadi solusi energi jangka panjang, pendengar. Tapi, di sisi lainnya, masyarakat ini tentu butuh kejelasan apakah peralihan ini praktis, aman, dan yang paling penting, apakah mahal? Nah, pendengar, mungkin ada ya sebagian dari kita yang belum, yang masih juga bertanya-tanya, kenapa nih harus diganti, atau kalau ganti apakah kita juga harus ganti kompornya di rumah. Nah, tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk Anda juga pasti. Nah, kalau perlu diketahui dulu ya, bahwa LPG ini adalah gas yang disimpan di dalam bentuk cair dalam tabung. Sementara untuk CNG, pendengar, ini adalah gas alam yang dipadatkan dan disimpan dalam tekanan tinggi. Nah, karena bentuk dan tekanannya berbeda, sistem penyalurannya juga berbeda. CNG biasanya disalurkan lewat jaringan pipa atau tabung khusus dengan tekanan tertentu. Nah, kemudian pertanyaannya nih yang juga banyak menjadi pertanyaan kita semua, apakah kompornya harus ganti? Nah, jawabannya adalah tidak selalu harus ganti, tapi kemungkinan besar iya, setidaknya perlu dimodifikasi nih, pendengar. Kenapa? Karena kompor LPG didesain untuk tekanan dan karakteristik gas LPG, sementara untuk CNG punya tekanan dan tingkat pembakaran yang berbeda. Jadi, kalau langsung dipakai tanpa penyesuaian, ini bisa beresiko, mulai dari api yang tidak stabil sampai potensi bahayanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih tentang LPG yang bakalan dikonversi ke CNG. Nah, kira-kira gimana ya? Bakalan kalau ditanya apakah perlu nih beralih dari LPG ke CNG? Mungkin ada yang bakalan menjawab ya. Kalau tujuannya jangka panjang, mungkin dari sisi lingkungan CNG ini memang lebih bersih ya. Dari kalau dari sisi ketersediaannya gas alam juga relatif lebih melimpah, pendengar. Tapi tentu saja perubahan ini tidak bisa dibilang instan, karena perlu kesiapan dari berbagai sisi, mulai dari infrastrukturnya, biayanya, sampai edukasi ke masyarakatnya. Nah, yang paling penting adalah masyarakatnya tidak boleh merasa terbebani, itu dulu nih yang paling penting, pendengar. Harus ada solusi yang cukup praktis, kemudian juga aman dan terjangkau. Nah, sekarang, kalau mungkin ditanya ya ke kita semua nih, kalau misalnya benar-benar nih beralih ke CNG, kalau mungkin ditanya lebih pilih yang mana nih, tetap pakai LPG selama masih ada atau bersiap beralih meski harus menyesuaikan dengan alat yang baru lagi nih nanti rumah. Nah, tentunya kita semua butuh yang praktis dan tersedianya dan selalu tersedia ya, itu sih kayaknya yang paling penting. Bagaimana semuanya, walaupun mungkin nanti bakalan beralih juga dari LPG ke CNG, mungkin kita sebagai masyarakat bakalan menerima-menerima saja, tapi yang paling penting adalah ketersediaannya ke masyarakat ini tidak boleh terputus, mungkin seperti itu. Karena kalau sekarang-sekarang sih agak susah ya cari LPG ini, kalau misalnya apalagi kalau di musim penghujan seperti sekarang, di musim gelombang laut yang bisa dibilang mungkin cukup tinggi, ini agak-agak susah nih distribusinya ke daerah-daerah. Nah, tentu ini juga dibutuhkan ketersediaan, dibutuhkan juga waktu tentu untuk bisa didistribusikan ke daerah-daerah. Nah, tentunya kita berharap apapun nanti yang bakalan disalurkan ke masyarakat atau diterapkan ke masyarakat, ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa diterima dengan baik.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan LPG yang bakalan ke CNG, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM ini mulai menyiapkan pengembangan kompres natural gas dalam tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg. Di mana kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi nasional. Nah, langkah ini pendengar juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG serta kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, di mana sebelumnya penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, kini pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Menjelang transisi LPG ke CNG, masyarakat dipertanyakan nih, apakah sudah siap atau seperti apa? Perlukah ganti kompor juga ya? Di mana kita tahu bahwa CNG ini adalah gas alam yang dipadatkan dalam sebuah tabung sehingga memiliki tekanan yang sangat tinggi hingga 250 bar. Berbeda dengan LPG yang berbentuk cair, di mana CNG masih berbentuk gas, pendengar. Dan saat ini pemerintah tengah mengkaji aspek keselamatan CNG. Hal ini merupakan ranah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) yang kajiannya akan selesai dalam 3 bulan mendatang. Di mana nantinya pendengar, pemerintah akan memperhatikan kesesuaian tabung desain kompor CNG dengan kompor yang saat ini menggunakan LPG. Nah, dengan begitu masyarakat tidak perlu mengganti kompor untuk bisa memakai CNG. Wah, semakin kalaupun nanti bakalan dikonversi ke atau berpindah atau beralih ke CNG, pendengar diharapkan nih masyarakat kita juga sudah siap ya, dengan segala pemerintah terutama sudah harus mempersiapkan konsekuensi-konsekuensi yang bakalan terjadi di lapangan nantinya. Namun tentunya kita berharap ini semua juga sudah dipersiapkan dengan baik agar juga bisa diberlakukan nanti pun juga masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Nah, informasinya pendengar menjadi akhir kebersamaan Sofi untuk temani Anda di paruh awal perjalanan Sultra Siang. Rekan saya Wulan nanti akan hadir dan juga akan terus memberikan informasi dan juga musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan kita. Tentunya program 1 RRI Kendari akan terus hadir ke ruang dengar Anda hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sofi pamit, ketemu lagi besok hanya di Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Diawali dengan lagu dari Romaria, jangan ngambek aja, jangan ngambek karena Sultra pagi telah selesai. Sultra siang ulang kawal hingga tuntas nanti sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi panjang kebersamaan kita karena sudah ada di ruang dengar Anda lagu anak-anak. Berarti kita masuk di segmen Sultra siang ini yang tentunya selalu dinantikan oleh anak cerdas dimanapun Anda berada. Idola anak cerdas Indonesia sesaat lagi akan hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Indonesia. Jumpa lagi dalam acara ACI, Anak Cerdas Indonesia.
1: Hello everybody, welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari, yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di hari ini. Tentunya penanggalan siar 10 Mei 2026, kita masuk di pekan kedua Mei untuk di hari ini, hari Minggu ya pendengar. Dan untuk di kebersamaan kita siang hari ini, seperti biasa Sultra siang ini kita awali dengan program Idola Anak. Jadi Idola Anak Cerdas Indonesia ini ada 3 segmen. Yang pertama program Aku Ingin Tahu, kemudian segmen yang kedua adalah Lacak Anak Cerdas dan Anak Indonesia Cerdas Menyapa. Dan sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber saya, ada adik-adik cerdas Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara dan beserta gurunya juga nih ada di studio. Kita mau sapa dulu deh adik-adik cerdas kita di siang hari ini. Ada kakak di studio saat ini, kakak Ulan itu bersama dengan Evander Nathaniel Gozal. Nah, ini Ulan panggilnya apa nih? Kakak Evander ya? Evander. Ngomong dong sayang. Evander ya? Iya, Evander. Ih, ganteng. Ya. Jadi, teman-teman, anak-anak cerdas di luar sana, Evander ini adalah juara di bidang matematika dan bahasa Inggris. Betul tidak?
1: Iya.
0: Betul?
1: Iya, betul.
0: Wih, keren. Nanti Ulan, sebentar Kakak Ulan mau kasih kali-kali, boleh enggak nih?
1: Boleh.
0: Nah, kemudian di sebelahnya Kakak Evander itu ada Kakak Kelin Gabriela Wiwiwarsono. Nah, kalau Kakak Kelin ini dia adalah juara lomba Got Talent Fashion Show dan Dance. Betul enggak nih?
2: Iya.
0: Iya, betul. Ih, keren. Cantik dan ganteng, ada anak cerdas di sana. Kita bersama ya, nanti kita ngobrol ya. Satu jam ini ya. Kita ngobrol boleh ya. Boleh. Tapi sudah pernah kan ke RRI kan?
1: Pernah.
0: Sama teman-teman?
1: Iya.
0: Ah, tapi kalau ngobrol di radio sudah pernah enggak?
1: Belum.
0: Belum? Baru ini? Ya. Oke deh, kita siap terbang karena kita sudah pakai ini kayak pilot ya. Oke, kita juga bersama dengan miss-nya, ada gurunya juga Ibu Desi Afriani SPD yang dimana sebagai guru pembimbing juga nih di dari Zion ya, sekolah Zion. Nah, kita sapa dulu gurunya. Halo Ibu Guru, miss-nya. Halo Miss.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi menjelang siang. Kabar sehat Miss?
3: Puji Tuhan sehat.
0: Alhamdulillah. Kita kembali lagi di RRI Kendari. Kalau kemarin kan bawa anak-anaknya juga pada rame ya.
3: Iya benar.
0: Jadi anak-anak excited kemarin juga sempat kan ada tuh dari sekolahnya Kakak Kelin ini datang juga di RRI. Jadi mereka tuh ada kunjungan kemarin. Nah, untuk saat ini kita mau masuk di segmen Idola Anak Cerdas Indonesia. Jadi sebagai pengantar dulu untuk Kakak Evander ini, Kakak Evander ini adalah JSO atau Junior Science Olympiad, Olimpiade Sulawesi Tenggara tahun 2026 kategori SD kelas 1-2. Nah, Kakak Evander ini adalah juara 1 bidang matematika, dapat medali emas ya.
1: Iya.
0: Ih, keren. Kemudian peringkat 4 bidang bahasa Inggris dapat medali perak.
1: Iya.
0: Ih, keren. Nah, kalau Kakak Kelin ini ada beberapa cabang lomba juga yang diikuti, antara lain itu adalah juara 1 juga pernah ikut di Honda Got Talent yang diselenggarakan di Depar Kendari tanggal tahun 2023 kala itu Agustus. Kemudian ada The Best Costume 1, juara 1 juga kategori A pada lomba Fashion Show Beauty Fest itu tahun 2023 di Lippo Plaza. Kemudian juara 3 lomba Modern Dance yang diselenggarakan oleh Pizza Hut. Kemudian yang baru-baru ini Kakak Kelin itu mengikuti Smart Day Composition Small Step Big Impact. Nah, juara 1 juga lomba fashion show-nya di sana yang diselenggarakan oleh Lazuardi Ibnu Sina. Wih, keren. Ini anak-anak cerdas Indonesia. Mudah-mudahan nanti yang mendengarkan siaran kami untuk di siang hari ini bisa memacu semangatnya nih. Ada anak-anak cerdas di sini, mereka harus cerdas juga di luar sana. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Miss ya, izin sebelum kita ngobrol jauh bersama Kakak Kelin dan juga Kakak Evander, Kakak mau hadirkan dulu segmen Aku Ingin Tahu.
4: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu.
5: Aku ingin tahu.
0: segmen aku ingin tahu. Nah, aku ingin tahu kalau adik-adik pernah enggak ya di segmen aku ingin tahu ini, kakak mau tanya dulu deh untuk kakak Kelin dan Evander. Pernah enggak kakak Kelin dan Evander ini merasakan angin bertiup? Pernah enggak?
1: Pernah.
0: Pernah, kakak Kelin pernah enggak?
1: Pernah.
0: Ah, pernah. Saat biasanya main-main di luar kan ada angin, atau di sekolah lagi duduk tiba-tiba ada angin bertiup, pernah rasakan?
1: Pernah.
0: Ah, pernah. Kadang anginnya pelan, kadang juga kencang. Tapi sebenarnya tahu tidak angin itu datangnya dari mana sih? Kakak Kelin dulu deh. Kakak Kelin tahu enggak angin itu datangnya dari mana coba?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Kalau kakak Evander tahu enggak angin itu datangnya dari mana?
1: Enggak.
0: Jadi dari mana asal angin? Nah, sebenarnya di program Aku Ingin Tahu ini kita mau bagi sama teman-teman juga di luar sana. Program Aku Ingin Tahu ini kita mau tahu nih kenapa, dari mana angin itu ya. Jadi kenapa angin itu bisa ada? Nah, sebenarnya angin itu kenapa bisa sampai ada terus kena kulit kita, itu karena ada udara yang bergerak. Jadi kenapa udara bisa bergerak? Karena matahari memanaskan bumi, tapi panasnya tidak merata. Ada yang cepat panas, ada juga yang lebih dingin. Jadi udara yang panas itu dia naik ke atas, lalu tempat kosongnya digantikan oleh udara yang lebih dingin. Nah, perpindahan itulah yang disebut angin. Makanya biasa kalau kita lagi main lari-larian sama teman-teman, ada tiba-tiba angin dingin kan, tiba-tiba langsung rambutnya terkibas kemana-mana. Nah, itu. Jadi contohnya begini, saat siang hari di pantai, daratan itu lebih cepat panas daripada laut. Nah, udara panas di darat itu naik ke atas, lalu udara dari laut bergerak menuju darat. Nah, makanya ketika, pernah enggak kakak Kelin dan Evander ke pantai?
1: Pernah.
0: Pernah. Di pinggir pantai anginnya kencang-kencang kan?
1: Iya.
0: Iya kan, sepoi-sepoi. Makanya kenapa pantai itu sering terasa ada angin sepoi-sepoi, karena ada udara yang bergerak di sana. Jadi itu, angin juga banyak manfaatnya loh. Kira-kira kalau menurut kakak Evander, angin manfaatnya untuk apa saja kira-kira? Apa, ayo. Menerbangkan layang-layang harus pakai angin kan?
1: Iya.
0: Kemudian membantu menghasilkan listrik dan kincir-kincir. Kalau kita sifat kincir-kincir, dia terputar karena angin kan? Keren, dan masih banyak lagi tentunya manfaat dari angin. Tapi kalau anginnya tidak terlalu kuat, karena kalau anginnya terlalu kuat bisa-bisa jadi badai. Iya kan? Tahu kan badai kan? Nah, itu dia. Karena itu kita harus selalu berhati-hati saat cuaca buruk. Kalau ada angin, misalnya kita lagi main di luar, kemudian ada angin yang sangat kencang, itu mending kita cari tempat perlindungan. Jangan main di lapangan, atau jangan main di luar, atau lagi main sama teman-teman terus tiba-tiba ada angin yang kencang. Itu jangan bilang, wah dingin, wah dingin. Tapi langsung masuk dalam kelas, cari perlindungan, betul tidak?
1: Iya,
0: betul. Nah itu, jadi sekarang adik-adik sudah tahu ya, angin berasal dari udara yang bergerak karena perbedaan panas di bumi. Jadi memang angin yang setiap hari kita rasakan itu punya cerita menarik. Itu dia untuk Aku Ingin Tahu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kita kasih lagu dulu sebelum kita ngobrol banyak bersama kakak Evelyn dan juga kakak Evander ya. Kita kasih lagu dulu. Kira-kira sukanya lagu apa sih sebenarnya? Senang main gadget enggak?
1: Iya.
0: Senang. Kita kasih Romaria deh, main gadget untuk Anda juga, anak-anak cerdas di luar sana. Jangan kemana-mana pendengar ya, terus bersama dengan kami.

0: 姐姐丢。
1: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak anak pintar dan cerdas.
2: Lacak anak cerdas dan pintar. Ada kakak Kelin dan juga Evander di studio sudah bersama dengan kami. Ada juga ibu gurunya, missnya ya, sudah ada juga nih missnya di studio. Nah, mungkin kita langsung aja deh kita tanya-tanya sama kakak Evander dan kakak Kelin dulu nih, biar teman-teman di luar sana juga tahu kenapa nih mereka ada ke RRI. Teman-temannya tahu enggak mau ke RRI hari ini?
3: Tahu.
2: Tahu ya. Waduh, pada nonton mungkin mereka di YouTube nih. Oke deh. Mungkin kakak ke Evander dulu. Halo Evander.
3: Halo.
2: Halo. Evander, kenapa sih suka matematika dan bahasa Inggris? Boleh tahu dong alasannya kenapa? Kasih tahu dong kakak. Alasannya apa suka tuh matematika, pelajaran matematika sama bahasa Inggris? Alasannya kenapa suka pelajaran itu? Kan banyak pelajaran lain. Kenapa sukanya matematika dan bahasa Inggris? Ayo, kenapa?
3: Karena matematika seru dan menarik.
2: Wih, matematika seru dan menarik. Terus kemarin pas dapat juara, juara satu lagi nih, keren di bidang matematika. Perasaannya seperti apa?
3: Senang dan bahagia.
2: Senang dan bahagia. Teman-temannya juga ikut senang gak di dalam kelas?
3: Iya.
2: Senang. Terus apa sebenarnya yang membuat jadi tertarik gitu loh sama matematika? Tertarik untuk mengerjakan soal? Kenapa bisa tertarik? Dorongan dari mama kah? Dari guru kah? Atau dari siapa nih? Atau keinginan Evander sendiri?
3: Keinginan sendiri.
2: Emang suka matematika ya?
3: Suka.
2: Ya, sekarang kelas berapa nak?
3: 2.
2: Kelas 2. Wih, kelas 2 udah suka matematika, keren. Nah, itu untuk kakak Evander. Nanti kita ngobrol lagi lebih jauh sama kakak Evander. Nah, kalau kakak Kelin sendiri, karena ini banyak sekali, kakak udah baca juaranya banyak loh, rata-rata juara 1. Keren, cantik, bertalenta, suka fashion lagi. Kenapa suka fashion?
4: Karena saya suka nari sama suka belajar gerakan-gerakan baru.
2: Suka menari dan suka belajar gerakan-gerakan baru.
4: Iya.
2: Itu sejak kapan sukanya?
4: Sejak TK gitu kayaknya, kalau
2: sejak
4: gak salah.
2: Sejak TK sudah suka?
4: Suka.
2: Ih, keren. Terus pas tampil di panggung kemarin terus dapat juara ini, yang paling disuka saat di panggung apa sih?
4: Yang paling disuka itu kayak
2: apa? Yang paling disuka pas lagi naik di panggung, yang paling suka apa?
4: Sorakan penontonnya.
2: Sorakan penonton ya. Pas lagi. Oh, sebentar boleh deh kakak mau lihat, boleh enggak? Nanti sebentar kakak Kelin jalan ketika kayak di panggung di sini di studio, boleh enggak?
4: Boleh.
2: Boleh. Oke deh, nanti kita coba lihat sebentar ya untuk kakak Kelin. Mungkin kita ke gurunya dulu nih, Ibu Miss Desi. Miss Desi.
5: Iya.
2: Kalau Miss Desi melihat nih perkembangan anak-anak ini luar biasa nih, mereka kan apalagi masih kelas-kelas kecil begini ya.
5: Iya,
2: masih sepantaran kelas 1, 2, kelas 3 kan itu masih ya masih little lah dibilang.
5: Iya.
2: Ya kalau anak-anak bisa dilihat nih. Mungkin kalau Missnya sendiri bisa diceritakan tidak bagaimana sekolah itu melihat kemudian mengembangkan bakat anak-anak, kalau dilihat sejak dini seperti mereka ini seperti apa Miss, kalau dari SD Bukit Zion sendiri?
5: Oke, terima kasih sebelumnya sudah beri kesempatan kepada saya. Kalau dilihat dari kemampuan setiap anak, terutama anak-anak yang hadir saat ini, yaitu Kelin dan Ivan. Nah, mereka memang punya kemampuan di bidang mereka masing-masing. Yang pertama Ivan, ya. Ivan itu kebetulan Ivan juga adalah anak perwalian saya di kelas 2.
2: Okay, kelas 2 ya dia ya.
5: Iya. Jadi Ivan itu punya kemampuan intelektual yang cukup bagus. Ya, jadi dia mau punya kemampuan memahami pelajaran dengan sangat baik. Rasa ingin tahu yang tinggi, terus dia juga punya daya juang yang sangat kuat. Jadi benar. Jadi Ivan ini walaupun masih kelas 2 tapi anaknya benar-benar punya daya saing yang tinggi. Hmm. Ya, pemahamannya juga sangat baik untuk setiap mata pelajaran, bukan cuma matematika saja.
2: Gitu. Oh, jadi semua pelajaran ya, bukan cuma monoton matematika bahasa Inggris ini.
5: Iya, benar.
2: Jadi mereka, dia itu unggul di beberapa pelajaran juga.
5: Iya, Evander itu unggul dalam beberapa pelajaran. Oh. Hampir semua.
2: Keren. Iya. Sudah ganteng, pakai batik lagi hari ini ya. Aduh, keren sekali. Terus kalau untuk Kaylin sendiri?
5: Kalau untuk Kaylin, dulu saya pernah dapat di kelas 2 juga. Nah, Kaylin ini anaknya memang dia paling menonjol di bidang seni. Ya, karena anaknya percaya dirinya sangat tinggi.
2: Iya, keren.
5: Pribadinya juga hangat.
2: Iya.
5: Terus anaknya cerdas dan anaknya disukai sama semua orang. Jadi sudah sepatutnya mereka mendapat juara di bidang kedua bidang ini.
2: Iya sih.
5: Yes.
2: Tapi menurut Ibu Desi sendiri nih, sebagai misnya juga, sebagai guru juga, sebenarnya peran guru dalam membangun rasa percaya diri anak-anak itu memang seberapa penting sih, Miss?
5: Peran guru dalam membangun percaya diri anak-anak, kalau kami sih di sekolah, kami itu tidak melihat hasilnya. Kami yang kami bangun terlebih dahulu itu kepercayaan diri anak-anak. Mereka mau tidak berdiri di depan, mereka mau tidak memulai segala sesuatu.
2: Iya, karena itu kayaknya itu yang susah ya, kayaknya.
5: Iya,
2: ya.
5: Yang pertama itu percaya dirinya dulu. Iya, jadi kami sebagai tim guru mendidik anak-anak bukan cuman pandai dalam pembelajaran, tapi mereka bisa mampu dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah maupun dimanapun mereka berada.
2: Oh, gitu sih. Oke, jadi lebih ke situ. Tapi kalau kita lihat ini, mereka kan juara-juara nih ketika masuk di ada lomba yang mereka ikut. Yeah. Itu juara, kemudian mendapatkan medali. Sampai ada tadi kakak Evander ini dapat medali emas juga ya tadi.
5: Benar,
2: matematika,
5: benar.
2: Ya, keren. Ini ada strategi mungkin ya, atau metode khusus mungkin yang mereka gunakan untuk mendampingi Evander dan Kaylin ini dalam proses belajar mengajar mereka?
5: Baik, untuk strategi terutama kami para guru, sebelum mereka ikut pertandingan ya, terutama pada Olimpiade kemarin, kita itu sudah memberi kami itu memberi bimbingan belajar.
2: Oh, okay.
5: Ya, yang pertama itu bimbingan belajar. Jadi mereka mengikuti bimbingan belajar setelah jam pembelajaran selesai.
2: Oh,
5: ya. Jadi okay. Kami memberikan beberapa materi dan beberapa pelajaran yang menyenangkan. Ya. Jadi ada beberapa soal. Jadi dari tim Olimpiade memang memberikan kita soal-soal untuk dipelajari, dan itu yang kita latih ke anak-anak untuk mereka bisa mengerjakannya.
2: Oh.
5: Ya. Terus yang kedua, kami di kelas di sekolah itu setiap hari Jumat kami ada namanya klub. Jadi klub itu terdiri dari 4 macam klub, yaitu klub matematika, klub science, klub art, sama klub bahasa Inggris. Nah, jadi klub itu kami mengajar anak-anak itu bukan cuma materi, tapi bagaimana caranya mereka bermain sambil belajar. Nah, bagaimana caranya ya, kami berupaya semaksimal mungkin untuk membuat anak-anak itu mencintai pelajaran mereka. Jadi pelajaran itu bukan hukuman, tetapi bagaimana caranya mereka jatuh cinta sama pelajaran yang kami berikan. Ya, dengan membuat mereka happy di pelajaran itu.
2: Oh iya sih, jadi kan biasa kan, apalagi anak-anak seumuran mereka nih, ketika ada pelajaran yang susah gitu loh, kayak matematika ya, aduh manja, nggak usah deh kita ke sekolah, izin kan bisa gitu ya.
5: Iya,
2: tapi kalau karena di dalam kelasnya jadi menyenangkan ya, otomatis walaupun mungkin ada pemecahan masalah, kemudian ada soal-soal yang diberikan oleh guru, mungkin mereka bisa selesaikan dengan happy kayaknya ya.
5: Iya, betul sekali.
2: Itu sih, jadi memang peran guru pun juga di sini sangat-sangatlah penting ya.
5: Benar.
2: Dalam membangun karakter mereka hingga akhirnya mereka bisa punya percaya diri, menyukai pelajaran yang mereka senangi, bahkan mengikuti lomba dan juara.
5: Iya. Nice. Sama satu lagi saya tambahkan, biasanya kami membangun mental mereka. Jadi ketika mengikuti lomba, setiap siswa itu pasti ada yang menang dan ada juga yang
2: betul,
5: kalah.
2: Betul.
5: Jadi kami latih anak-anak untuk mereka harus menerima setiap hasil dari hasil dari setiap hasil akhir dari olimpiade itu, apakah mereka menang atau kalah. Ketika mereka menang, mereka tidak boleh terlalu berbangga hati dan lupa dengan apa yang menjadi pencapaian mereka. Terus yang ketika mereka kalah, mereka tidak boleh maksudnya mental down begitu. Mereka tidak boleh patah semangat, tapi dengan cara mereka harus melatih diri, belajar, belajar, dan belajar, sehingga mereka bisa mampu dan bisa mendapatkan juara. Itu saja sih.
2: Iya sih, jadi memang kan apalagi anak-anak seumuran mereka ya, tiba-tiba lihat temannya juara, kemudian kalau tidak ada dibekali sejak dini oleh guru pembimbing pun juga, ya otomatis mereka kayak tidak mau ikut lomba deh.
5: Iya benar.
2: Kan seperti itu kan, apalagi anak-anak yang seumuran mereka. Oke, kita jeda dulu nih sama Miss Miss Desi. Kita mau ke Kakak Ivander lagi. Kakak Ivan, boleh enggak kita ngobrol lagi?
3: Boleh.
2: Boleh, boleh. Nah, ini kan matematika kebanyakan mengerjakan soal, kemudian menghafal dan juga belajar. Kalau caranya Kakak Ivander sendiri supaya mudah menyelesaikan soal matematika seperti apa kalau di rumah?
3: Biasa latihan.
2: Kemudian
3: belajar-belajar, belajar mengerjakan soal.
2: Oke. Jadi di rumah belajar, kemudian ikut les ya?
3: Iya.
2: Ikut les juga, dibantu dengan les. Ih, keren. Terus kalau caranya mudah biar bisa hafal, misalnya kayak perkalian nih, atau kalau ini caranya kerjakan gini nih, harus dihafal caranya nih. Bagaimana caranya kalau Kakak Ivan?
3: Saya baca-baca dulu, terus latihan menghafal lagi.
2: Baca dulu, terus dilatihan lagi.
3: Iya.
2: Latihan terus. Iya. Ini belajar terus kayaknya ya. Kapan mainnya? Mainnya kapan?
3: Nanti.
2: Nanti kapan?
3: Tahu juga.
2: tapi kalau kan kalau pulang sekolah ada jeda sedikit waktu kumpul bersama dengan mama papa, kemudian main terus belajar kalau malam sebelum tidur.
3: Iya.
2: Itu di sekolah juga.
3: Iya.
2: Ih, keren. Kalau Kakak Kelin sendiri waktu ikut lomba nih Kakak, kan Kakak sudah banyak ikut lomba nih Kakak Kelin nih. Lombanya banyak sekali, luar biasa, terus juara-juara lagi. Pernah enggak gugup pas ikut lomba?
3: Pernah.
2: Pernah. Terus bagaimana cara mengatasinya gugup itu?
4: Caranya saya ingat-ingat gerakan yang sudah kita pelajari supaya bisa nanti di panggung bisa bagus tampilnya.
2: Oh, jadi pas kalau lagi gugup langsung ingat-ingat lagi nih yang kemarin diajarkan oleh gurunya ya.
4: Iya.
2: Terus latihannya setiap hari?
4: Latihannya setiap hari.
2: Setiap hari. Oke, keren. Cara bagi waktunya latihan fashion, latihan dance ini, kemudian dengan PR-PR di sekolah, bagaimana cara baginya?
4: Di sekolah saya belajar dulu.
2: Oke.
4: Terus waktu pulang istirahat bentar, makan gitu. Lalu sorenya ada les gitu.
2: Oke.
4: Sepulang les kalau ada PR saya kerjain.
2: Ih, keren. Jadi walaupun Kakak Ivan dan Kakak Kelin ini main juga, ternyata pelajarannya tidak dilupa juga ternyata ya. Walaupun main gadget juga, kemudian juga main-main juga di rumah, tapi pelajarannya ya tetap diingat, PR-nya juga tetap dikerjakan. Kita cross check sama Miss-nya, betul Miss, PR-nya nggak pernah ketinggalan di sekolah ya?
5: Iya betul, selalu dikumpulkan tepat waktu.
2: Ih, keren. Jadi walaupun ada ikut juara, kan biasanya kan anak-anak kan, ikan saya sudah ikut juga, kan saya sudah ikut lomba, sudah juara, nggak usah dia kerja PR, enggak ya Miss ya?
5: Enggak.
2: Ih, keren loh berarti. Nah, kalau Kakak Kelin sendiri, siapa yang paling mendukung Kelin sampai bisa jadi juara sampai saat ini?
4: Keluarga, guru-guru, dan teman-teman yang selalu semangati saya.
2: Ih, selalu dikasih semangat ya. Ih, keren loh. Tapi kalau menurut Kakak Kelin, Kakak mau tanya lagi nih, supaya bisa percaya diri untuk teman-temannya di luar sana seperti apa harusnya? Kalau mau ikut lomba misal, kalau mau ikut lomba mereka, misal teman-temannya Kakak Kelin di luar sana mau ikut lomba, yang mereka harus persiapkan supaya percaya diri apa kira-kira?
4: Latihan terus. Terus kalau Miss-nya kasih tahu didengerin.
2: Nah, kalau Miss-nya yang kasih tahu didengerin.
4: Iya.
2: Jadi seperti itu adik-adik cerdas juga di luar sana. Nah, kita mau ke Ibu Desi lagi nih, Ibu Desi. Kalau kita lihat kan ini mereka potensinya luar biasa nih. Jadi sekolah juga apakah memiliki program khusus ya untuk mendukung anak-anak yang berbakat kayak mereka ini? Apa memang ada kluster-klusternya, misal ini memang suka matematika, olimpiade, ini suka fashion, ini suka sains, ini suka bahasa Inggris. Itu sudah di kasih tempat-tempat memang enggak apa misal kayak sudah di klop-klop gitu loh di dalam sekolah itu.
5: Iya. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa di sekolah kami memang ada klub. Jadi klub ini sesuai dengan minat siswa. Jadi guru, orang tua itu tidak ambil andil dalam pemilihan klub.
2: Oh,
5: ya, okay. Klub mana yang mereka harus pilih. Jadi seperti Ivan, Ivan itu memilih memang klub math.
2: Oh, dia yang pilih ya.
5: Iya, jadi klub math sama Inggris ya, Ivan. Ya, untuk Kelin karena Kelin mungkin sudah banyak kegiatan di luar.
2: Ya, betul.
5: Jadi Kelin juga ada ikut dance ya. Dari TK Kelin udah ikut dance di luar. Jadi mungkin di dalam di sekolah Kelin pilihnya science ya. Salah science sama apa, Nak?
4: Art.
5: Oh, sains sama art. Art musik ya.
4: Iya.
5: Jadi mereka itu sekolah itu memberi fasilitas berupa itu. Jadi apa namanya? Klub. Klub bagi setiap anak dan itu tidak menuntut anak untuk harus ikut di situ tapi sesuai dengan kemauan mereka sendiri.
2: Oke. Jadi memang sudah dilihat nih perkembangan anak, anaknya suka di sini.
5: Iya.
2: Jadi tidak ada intervensi dari orang
5: tua.
2: Kamu harus masuk sini ya, kamu masuk harus
5: benar.
2: Masuk sini ya. Kan biasa agak susah ya kalau gitu ya, Miss ya. Biasanya kalau intervensi orang tua, anaknya suka matematika dia mau ke sains.
5: Iya.
2: Jadi kan agak susah, anaknya suka art dia
5: orang tuanya
2: pengen yang ini
5: benar
2: mungkin. Jadi agak susah. Oh, jadi kalau di SD Bukit Zion ini mereka memang mendukung juga bakat anak-anak itu dengan cara seperti itu ya, diberikan wadahnya.
5: Benar.
2: Oke, keren. Nah, tapi kalau menurut Miss Desi sendiri ini kalau menurut sebagai guru pembimbing ya, sebagai guru juga yang tentunya mengajarkan anak-anak dengan segala hal yang mereka kerjakan di sekolah, seberapa penting sih sebenarnya anak-anak ini ikut lomba dalam perkembangan mereka, Miss, kalau anak-anak seumuran mereka?
5: Ya, kalau mengikuti lomba memang seperti yang mereka ikuti ini, mereka ikutnya di kelas rendah ya, di usia dini. Ya, untuk mengikut lomba itu sangat penting. Selain mengajarkan mereka bagaimana caranya mengikuti kompetisi, mereka juga bisa dibimbing dalam kemampuan mereka. Apakah mereka bisa sampai di titik itu atau tidak? Ya, jadi tergantung dilihat lagi dari kemampuan mereka sampai di mana sih? Jadi bagaimana caranya mereka mampu mengikuti itu dan mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Adapun mereka tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka inginkan, mereka harus bisa menerimanya dan mereka harus lebih lagi melatih diri untuk bisa lebih di tingkat yang mereka mau. Itu saja sih.
2: Itu sih, jadi memang ketika dilatih terus otomatis anak-anak yang tidak tahu pasti akan tahu.
5: Benar, bisa. Anak-anak itu tidak ada yang bodoh.
2: Iya,
5: anak-anak betul. Itu cuman kita mau melatih mereka, minat mereka seperti apa, minat mereka apa yang mereka suka, itu yang harus kita pertahankan.
2: Anak-anak, pokoknya anak-anak itu tidak ada yang tidak cerdas lah kayaknya.
5: Benar,
2: ya. Semua
5: benar.
2: Anak-anak itu cerdas, hanya
5: semua anak cerdas.
2: Ada anak yang mungkin malas. Nah, ada anak yang memang mau berubah untuk menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Tapi sejauh ini, Miss, dalam membimbing sebagai guru juga di SD Bukit Zion, ada tantangan enggak ketika bawa mereka berlomba nih? Apalagi anak-anak umur begini kan, aduh, kayaknya mut-mutan ya kayaknya, Miss ya.
5: Iya. Kalau untuk tantangan sih sejauh ini waktu pemberian bimbingan belajar ya, jadi waktu bimbingan belajar itu memang ada beberapa soal yang agak sulit untuk dikerjakan. Yang kami lihat sebagai guru bahwa soal-soal yang diberikan ini sebenarnya bukan untuk tingkat untuk mereka, tingkatan mereka. Jadi memang agak sulit. Jadi mereka juga cenderung agak stres waktu mengerjakan beberapa soal. Tapi kami dari tim guru, kami terus mensupport, memberi semangat, memberi dukungan, dan tentunya kami membantu dengan beberapa materi atau pembelajaran yang menyenangkan agar mereka tidak sampai di titik itu mereka tidak bosan, tapi
2: iya
5: mereka
2: sih
5: lebih semangat.
2: Iya, benar itu. Oke deh, kita ke Kakak Kelin lagi deh. Kakak Kelin, kalau yang kakak Kelin lakukan biar prestasinya itu bisa tetap kakak Kelin dapatkan dengan apa kakak Kelin?
4: Dengan latihan terus, terus fokus. Okay. Gitu.
2: Jadi itu ya, fokus, latihan terus. Terus kalau ikut lomba, ya kalau gagal coba lagi, gitu
4: iya,
2: ya. Iya. Keren. Tapi ada pernah enggak kakak Kelin tuh merasa ih bosan deh ikut fashion? Ada enggak sampai pernah di titik itu kakak Kelin?
4: Enggak
2: pernah. Karena memang kakak Kelin suka fashion. Ih, boleh kayaknya ya kalau kita lihat kakak Kelin fashion, boleh ya. Evander, kita lihat kakak Kelin. Evander kelas berapa sih?
3: 2.
2: Kelas 2. Kalau ini kakak Kelin kelas berapa?
4: Kelas 3.
2: Kelas 3. Berarti kita lihat kakak Kelin tampil, boleh ya? Coba lihat kakak Kelin. Bang Awi, tolong. Bang Awi, tolong dong kameranya, Bang. Kita mau lihat, kasih zoom dulu dong kakak Kelin. Coba jalan kalau kayak lagi di panggung kakak Kelin, coba. Teman-teman mau lihat, buka aja deh ininya. Kakak Kelin jalan dari sana ke sini, coba. Ini di bidang yang itu, yang lurus itu. Coba kita lihat kalau kakak Kelin lagi di panggung seperti apa sih? Coba. Coba ada Bang Nirwan. Ya, oke. Okay. Coba tolong deh kameranya. Mundur sayang di belakang. Ya, coba kakak Kelin. Coba kakak Kelin coba tampil. Iya, kakak Kelin ke situ, mundur sedikit, Nak. Ya, terus maju ke sini. Coba nanti di zoom ya, Bang ya.
4: Harus kayak ada gayanya.
2: Boleh. Bagaimana coba kalau kayak lagi di panggung? Coba kakak Kelin.
5: Catwalk
2: coba. 1 2 3 coba. Wih, keren. Ini dia Kelin dari SD Bukit Zion. Wah, keren. Oke. Wih, keren. Pantas aja kakak Kelin juara. Orang jalannya kayak model di TV ya. Keren deh. Jadi memang sih anak-anak kalau punya percaya diri ya Miss ya, otomatis walaupun dimanapun itu, entah itu ikut lomba atau mungkin disuruh dengan keluarga, mungkin disuruh dengan teman, coba deh kamu tampil, mereka pasti langsung mau ya Miss ya.
5: Iya betul.
2: Itu karena percaya dirinya kuat. Nah kalau kakak Kelin sendiri, kalau misal disuruh mendesain baju, kakak Kelin mau desain baju seperti apa kalau tampil di panggung? Misalnya kalau kakak Kelin mau desain baju, desain bajunya mau model seperti apa?
4: Modelnya kayak ada kupu-kupu, bunga-bunga gitu.
2: Ih, keren. Jadi seperti itu ya, kakak Kelin memang suka kupu-kupu dan bunga.
4: Suka, kalau suka
2: lagi. Oke deh. Kita ke kakak Evander lagi. Kakak Evander, bahasa Inggris dan matematika itu menyenangkan apa tidak?
3: Menyenangkan.
2: Menyenangkan. Ya. Kalau di rumah, kalau soalnya tidak bisa dikerjakan, terus minta bantuan, bala bantuannya sama siapa? Kira-kira kalau ada matematika yang sulit dikerjakan, bahasa Inggris yang sulit untuk dipecahkan, minta tolongnya sama siapa?
3: Kadang kalau ada les minta tolong sama Miss, kadang juga sama Papi.
2: Oh, sama Papi. Kalau pas ketika ikut lomba terus dapat juara, yang paling menegangkan, yang paling bikin gugup itu ketika apa? Kakak Evander. Ketika apa?
3: Saat lagi awal, kayak awal-awalnya.
2: Pas awal-awalnya. Tapi kalau sudah dipecahkan satu soal, soal yang lain sudah terasa gampang ya.
3: Iya.
2: Keren. Pantas aja dapat juara ya. Dapat medali emas. Boleh dong ada pesan tidak sama teman-teman yang mungkin di luar sana dengarkan kakak Evander nih ngobrol di RRI di Pro 1. Ada pesan tidak untuk teman-temannya kalau merasa sulit, matematika itu sulit? Pesannya untuk teman-teman apa?
3: Belajar menghafal lagi. Terus belajar latihan. Belajar lagi.
2: Belajar terus.
3: Iya, belajar terus.
2: Terus menerus.
3: Iya.
2: Jangan takut gagal ya.
3: Iya, jangan takut gagal.
2: Jangan takut gagal. Kalau boleh tahu kakak Evander ini cita-citanya mau jadi apa sih?
3: Belum tahu.
2: Mau jadi profesor kali.
3: Gak tahu juga.
2: Kalau kakak Kelin sendiri, ini selain fashion, cita-cita Kelin ingin jadi apa ke depan?
4: Banyak
2: cita-citanya, antara lain mau jadi apa?
4: Semuanya.
2: Kira-kira jadi apa?
4: Penari. Terus penyanyi juga,
2: okay.
4: Terus pelukis,
2: wow.
4: Pilot, pramugari.
2: Ih, banyak, keren, cita-citanya keren semua. Jadi memang sih anak-anak kan biasa kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Ingin jadi dokter, banyak ya. Ingin jadi apa lagi?
4: Dokter juga ada.
2: Dokter juga ingin, yeah. Cita-citanya, ih keren. Jadi nanti jadi dokter, spesialis fashion juga, spesialis pelukis juga ya nanti ya. Kakak Evander juga begitu. Waduh, keren deh pokoknya.

0: perasaan siswa.
1: Oh, itu
0: perasaan dulu. Siswa dulu. Kita harus tahu dulu bagaimana feel-nya. Hmm. Kemudian yang kedua, apa sih yang mereka sukai? Iya. Jadi itu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi hal-hal yang mereka sukai apa dan mereka tidak sukai seperti apa. Nah, dan itu yang harus, yang patut kami bicarakan. Selebihnya kami tim guru berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Ya, itu saja sih.
1: Jadi itu ya, dukungan orang tua dan dukungan sekolah itu harus beriringan.
0: Harus jalan. Beriringan, harus sejalan. Ya,
1: jadi karena kalau dari sekolah sudah mati-matian nih mereka,
0: iya, benar.
1: Terus kemudian di rumah ya kendor lagi, anak-anak pun juga pasti akan ikut itu ya.
0: Benar.
1: Itu sih. Mungkin ada Miss pesan untuk anak-anak yang mungkin masih malu mereka menunjukkan bakatnya di luar sana, iya. Seperti apa? Mungkin ini sebagai guru juga, dan mudah-mudahan bisa didengarkan juga nih oleh orang tua di luar sana. Pesan dari Miss Desi seperti ini loh, untuk anak-anak yang mungkin masih malu mereka menunjukkan bakat mereka.
0: Iya, baik. Sebelumnya Miss Desi sangat bersyukur untuk Kelin dan Evander yang sudah mendapat pencapaian sampai di titik ini. Saya berharap bukan cuma anak-anak Bukit Sion saja, tetapi anak-anak di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengikuti bincang-bincang santai ini, kiranya anak-anak di luar sana tidak malu-malu. Setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing, punya kemampuan masing-masing untuk maju. Jadi jangan stuck, oh teman saya yang ini pintar, oh yang sana pintar, saya tidak pintar, terus berkecil hati. Setiap anak itu punya kemampuannya masing-masing, entah dia di bakat di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Setiap anak itu wajib menampilkan setiap kemampuan mereka masing-masing. Tidak perlu malu-malu. Dan juga untuk orang tua, apapun kemampuan setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, entah itu akademik maupun non-akademik, tetap dukung anak-anak kita untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Tidak dipaksa, kamu harus pintar math, kamu harus pintar English, kamu harus pintar science, enggak seperti itu. Tapi tanya dari hati ke hati, apakah si anak ini sukanya apa, kemampuannya apa, cita-citanya apa gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi harus lebih intens dari hati ke hati dengan anak, dan dengan tidak memaksakan.
1: Iya, karena kan biasa kalau anak-anak yang dipaksa kan kentara juga kan Miss.
0: Benar.
1: Ya. Dia juga jadi belajarnya kayak ya ogah-ogahan gitu.
0: Benar.
1: Ya. Yang penting orang tuanya senang aja tuh mereka ikut.
0: Iya.
1: Tapi kan anak-anaknya enggak tahu nih perasaannya seperti apa. Jadi itu juga menjadi penting. Itu juga pesan untuk para orang tua di luar sana. Jadi memang sih anak-anak kan kita ndak harus sapu rata nih, ibaratnya harus pintar matematika, harus pintar bahasa Inggris. Mana tahu mereka mungkin agak kurang di matematika, bahasa Inggris, tapi lebih menonjol di bidang sains,
0: iya,
1: atau
0: di art, bidang seni, benar.
1: Seni kan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Ih, keren. Nah, kita kasih jeda lagu dulu deh sebelum kita akhiri. Nanti kita masuk juga nanti di segmen kita mau menyapa juga teman-temannya ya. Nanti kita sapa temannya Zion, temannya Kelin juga. Nanti kita sapa-sapa di radio, kita sapa mereka nanti ya. Tapi kita kasih satu lagu dulu, jangan ngambek untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di segmen Idola Anak Cerdas Indonesia. Sebelum kita masuk di segmen terakhir, penutup juga untuk kebersamaan kita siang hari ini di segmen Idola Anak Cerdas. Nanti kita mau menyapa juga teman-temannya Evelyn dan juga kakak Evander ya. Kita sapa-sapa nanti ya di radio ya, kita sapa mereka ya. Tapi sebelum itu mungkin kita ke Miss dulu nih, apa yang ingin disampaikan atau mungkin ada harapan sekolah untuk generasi anak-anak sekarang seperti apa, Miss?
2: Iya, harapan saya untuk anak-anak sekolah, khususnya sekolah Bukit Sion, jangan takut maju dalam segala hal yang kita mulai dan kita lalui. Segalanya itu selalu ada, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Seperti dalam firman mengatakan bahwa andalkanlah Tuhan dalam segala hal dan Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini juga sesuai dengan nilai dari sekolah kita Bukit Sion, yaitu berkarakter Kristus, mandiri dan berdampak. Jadi setiap anak-anak yang setiap anak-anak sekolah Bukit Sion itu selain dari harus mewujudkan nilai-nilai Bukit Sion tersebut, yaitu berkarakter Kristus, mandiri dan berdampak bagi semua, bukan saja di sekolah, di rumah, tapi berdampak bagi semua orang di sekitar. Mungkin itu saja.
1: Jadi seperti itu. Iya,
2: andalkan Tuhan yang paling utama.
1: Andalkan Tuhan di setiap proses itu, maka Tuhan tentunya akan menuntun jalan ya.
2: Benar sekali.
1: Nah, seperti itu kayaknya di semua agama ya kayaknya.
2: Iya.
1: Jadi ketika semua kita andalkan Tuhan, otomatis Tuhan akan menuntun kita nih di arah yang lebih baik.
2: Iya, ya. Betul.
1: Entah itu mungkin hobi kita, pekerjaan kita, pokoknya semuanya deh, pasti yang kita, prestasi kita. Tentunya kalau kita andalkan Tuhan di setiap prosesnya, otomatis akan berjalan sesuai dengan kehendaknya kita
2: dan
1: nih yang kita inginkan.
2: Benar, dan juga bagi anak-anak Miss yang sudah mendapat pencapaian yang luar biasa ini, Miss harap tidak berbangga diri. Artinya bukan berbangga diri dengan apa yang dicapai, tetapi tidak berbangga diri dengan menganggap bahwa semua yang dicapai adalah kemampuannya, tapi semua atas campur tangan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kita mampu, kita bisa karena ada Tuhan yang menjadi penolong, yang memberi kekuatan dan beri pengertian kepada kita untuk kita bisa mencapai hal yang terbaik. Jadi itu saja.
1: Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan juga untuk yang di luar sana yang mendengarkan siaran kami Anak Cerdas Indonesia di manapun Anda berada. Kita sedikit ke kakak Evander. Kakak Evander, apa pesan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada teman-temannya kakak Evander di luar sana? Apa pesannya kira-kira?
3: Tetap berusaha dan lakukan apa yang ada di depan.
1: Nah, sapu rata semua ya. Entah itu soal-soal, pokoknya kita gas abis ya. Tetap semangat. Gitu. Kalau untuk kakak Kelin sendiri, pesannya untuk teman-teman anak-anak cerdas lain di luar sana apa kakak?
4: Harus tetap semangat. Jangan takut untuk mencoba.
1: Jadi itu ya, jangan takut untuk mencoba. Walaupun sulit mungkin ya, tetap dicoba kan. Jadi mungkin mau disapa temannya kakak Kelin. Kakak Kelin dulu mau disapa temannya, siapa kira-kira yang kakak Kelin ini kelas 2 ya?
2: Kelas 3.
1: Nama kelasnya kan biasa ada nama kelas nih. Nama kelasnya apa nih?
2: Piwi Pitri atau Primary Tree.
1: Keren. Coba disapa teman-temannya tuh, coba.
4: Halo semuanya.
1: Halo, siapa-siapa nama temannya di kelas, boleh dong ditahu siapa-siapa namanya.
4: Halo Kimi, Clarissa, Gwin, Breina, Elena, Evelyn.
1: Wah, banyak ya. Teman bangkunya siapa namanya?
4: Teman bangku.
1: Teman duduk bersampingan siapa?
4: Depan ya, saya depan.
2: Mereka sebangku berempat.
1: Oh, mereka sebangku berempat. Siapa-siapa temannya kalau sebangku? Coba, dilupa dong temannya.
4: Selena sama Kenzi.
1: Halo-halo dia itu di YouTube. Halo, mereka nonton kali ya. Selena sama Kenzi. Kalau Kakak Evander mau sama siapa temannya? Kakak Evander kelas 1 apa nih?
3: Kelas 2.
1: Oke, okay, kelas 2. Mau sapa siapa di teman-temannya di kelas? Siapa temannya?
2: Siapa?
4: Halo Mason, Matthew.
1: Halo Mason, Matthew. Siapa lagi?
5: Bapak di kamera. Halo. Halo. Siapa teman-temannya?
4: Halo.
1: Mungkin karena ngomong di radio kali Miss ya, jadi ya, mereka agak kagok. Tapi kalau kasih soal-soal dibabat abis kakak sama kakak Ivan nih. Makanya dia dapat juara, keren. Makanya ini juga bisa menjadi contoh, jadi semangat juga untuk teman-teman di luar sana yang tentunya adik-adik cerdas ya. Semua anak-anak itu cerdas ketika mereka mau. Kemauannya itu harus difasilitasi dengan orang tua dan juga guru di sekolah. Jadi seperti itu. Kemauan anak-anak ini sebenarnya, kalau maunya sih mereka main terus sih sebenarnya ya. Tapi dengan prestasi-prestasi ini tentunya akan membanggakan pihak sekolah, membanggakan kedua orang tua juga pastinya.
2: Benar.
1: Aduh keren, kita masih mau berbincang sebenarnya tapi karena keterbatasan waktu ya sudah hampir tuntas kebersamaan kita nih di studio yang dimana sudah hadir kakak Ulan. Terima kasih ucapkan tentunya untuk kakak Evander dan juga kakak Kelin sudah mampir di studio, makasih ya. Jangan bosan-bosan ya ke RRI ya. Dengarkan RRI dong, kalau bisa di mobil, misal kalau lagi jalan papa putar RRI. Ya, dengar ya. Oke deh, Miss makasih banyak ya Miss Desi ya.
2: Terima kasih.
1: Pasti terima kasih, sukses terus tentunya untuk SD Bukit Zion dimanapun mereka berada, anak-anak cerdas mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan teladan lah untuk SD-SD lain yang ada di Sulawesi Tenggara pastinya ya.
2: Iya, terima kasih Kak Ulan.
1: Iya, siap. Makasih kebersamaannya Kakak Evander dan Kakak Kelin. Miss Desi juga sudah mampir di studio. Kita tuntaskan untuk idola anak cerdas hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat pastinya ya untuk semua ya. Jangan bosan-bosan ya ke RRI ya.
2: Iya, okay, terima kasih.
1: Tuntas sudah kebersamaan kita untuk hadir membersamai Anda selama kurang lebih sekitar 60 menit bersama kita membahas mengenai anak-anak cerdas yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara. Salah satunya ada kakak Kelin dan juga Evander yang hadir di ruang dengar Anda siang hari ini. Jangan kemana-mana karena anak cerdas Indonesia akan terus hadir menemani ruang dengar Anda di setiap hari, di setiap minggu, di jam yang sama dengan menghadirkan anak-anak cerdas pilihan yang tentunya akan membersamai siaran kami. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik.
4: Ya.
6: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Saran kami di kebersamaan kita siang hari ini. Kita untuk di saat ini di studio lepas di menit kedua ya, dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate dinamika olahraga.
1: Informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari.
2: Ya, tapi peluang itu ada. Harus klub Brentford and Hull Kids menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
2: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record 18.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid, Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas yang terjaga,

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dengan kebersamaan kita untuk di siang hari ini. Soal siang masih ulang kawal hingga tuntas nanti sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi panjang kebersamaan kita siang hari ini, pendengar. Masih kita akan update informasi untuk Anda di musik dan informasi ke ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita siang hari ini. Kita update informasi datangnya dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan satwa hidup dari Thailand. Penggagalan ini dilakukan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jumat 8 Mei 2026 kemarin, pendengar. Pengungkapan kasus tersebut itu bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Penumpang itu dicurigai membawa satwa atau hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi dari karantina. Dan menindaklanjuti informasi tersebut, petugas karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukanlah sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis atau legging yang dikenakan penumpang. Nah, jumlah satwa yang coba diselundupkan itu tidak main-main, pendengar ya. Itu perinciannya ada 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor birdhead dragon, dan 1 ekor kadal Uromax Tix. Dan Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Isnursal, juga menegaskan bahwa setiap pemasukan media pembawa seperti hewan atau satwa itu wajib memenuhi persyaratan karantina. Kenapa? Karena hal itu guna memastikan kondisi kesehatannya sebelum masuk ke Indonesia. Jadi, pemasukan hewan tanpa adanya jaminan kesehatan dari negara asal itu berpotensi menyebarkan hama dan penyakit hewan. Selain itu, juga dapat merusak ekosistem dan mengancam kelestarian sumber daya hayati Indonesia, pendengar. Dan atas perbuatannya, yang bersangkutan diduga melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi ia melanggar aturan memasukkan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkannya kepada petugas karantina. Dan pelanggaran tersebut itu dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun ditambah dengan denda itu paling banyak 10 miliar rupiah. Dan tentunya sangat diapresiasi ya sinergi dari antara Bea Cukai, kemudian karantina, dan juga tidak ketinggalan aparat penegak hukum, yang dimana sinergi tersebut itu berhasil memperkuat pengawasan di pintu masuk negara kita, negara Indonesia. Sementara itu untuk Kepala Karantina Banten, Duma Sari, juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, satwa tersebut itu sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Jadi pastinya tindakan tersebut sangat beresiko terhadap keselamatan hewan maupun juga aspek kesehatan dan keamanan hayati. Jadi memang pemasukan satwa tanpa prosedur karantina itu berpotensi membawa hama, kemudian juga mungkin penyakit hewan ya. Dan pengawasan lalu lintas hewan dan media pembawa di pintu pemasukan dan negara memang akan terus diperketat. Nah, ini seperti yang disampaikan Dumai juga. Ditambahkan penumpang yang diamankan itu diketahui berinisial HA, itu seorang warga negara Indonesia, dan seluruh satwa kini telah diamankan di instalasi karantina hewan untuk menjalani observasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut. Dan dari Badan Karantina Indonesia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tentunya harus selalu mematuhi seluruh ketentuan karantina dalam membawa komoditas hewan, kemudian ikan dan tumbuhan maupun produk turunannya dari luar negeri. Karena kepatuhan terhadap aturan karantina ini merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan hayati, kesehatan masyarakat Indonesia, juga tentunya serta perlindungan sumber daya alam Indonesia kita, pendengar.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Balik kita update informasi pendengar untuk di kebersamaan kita siang hari ini. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 melanda wilayah Laut Banda Daya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu. Hari ini 10 Mei 2026, tepatnya tadi pagi di pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Gempa tersebut terjadi di wilayah perairan dan dirasakan dalam skala kecil, pendengar. Kita lihat pantauan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pusat gempa itu berada pada koordinat 9,54 lintang selatan dan 107,13 bujur timur. Lokasi gempa itu berada sekitar 254 km barat daya dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dan BMKG juga menyebut gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Dan hingga sampai saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sebelumnya juga pendengar ya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5 juga mengguncang wilayah laut 174 km arah selatan barat daya Tual di Maluku pada hari Minggu 10 Mei 2026 sekitar pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan BMKG telah memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga kemudian diminta mengikuti perkembangan informasi resmi dari instansi berwenang serta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan, pendengar.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Pendengar, BPBD Kota Kendari mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dengan mengedepankan ketenangan dalam langkah penyelamatan diri yang tepat juga, pendengar. Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari, Rahmat Yunus, dalam acara dialog di Pro 2 RRI Kendari. Nah, kami kutip dari rri.co.id, dalam keterangannya Rahmat Yunus menekankan bahwa hal penting saat menghadapi bencana adalah membangun pola pikir agar tidak panik. Karena menurutnya kepanikan justru dapat memperburuk situasi dan membahayakan keselamatan diri maupun orang lain, pendengar. Langkah paling sederhana jika terjadi bencana, kemudian tentunya yang pertama harus kita lakukan yaitu mindset. Itu tanamkan dalam diri kita bahwa apabila terjadi bencana itu jangan panik. Kalau berada dalam rumah, usahakan menghindari tempat-tempat yang rawan rubuh. Kalau berada di luar rumah, usahakan mencari tempat yang lapang untuk menghindari rumah yang rubuh atau pohon yang tumbang. Nah, ini seperti yang disampaikan Yunus yang kami kutip dari rri.co.id. Kemudian ia lanjut menjelaskan kesiapsiagaan masyarakat. Ini juga menjadi faktor penting dalam meminimalisasi resiko korban saat terjadi bencana, terutama untuk di wilayah rawan gempa bumi, angin kencang maupun banjir. Oleh karena itu, pendengar, BPBD Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan dialog publik agar warga memahami langkah-langkah penyelamatan dasar ketika situasi darurat terjadi. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi resmi terkait kondisi cuaca dan juga dalam hal ini potensi bencana dari pemerintah maupun instansi terkait. Jadi dengan kesiapan mental dan pengetahuan dasar mitigasi, tentunya sangat diharapkan masyarakat agar bisa bertindak cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat, pendengar. Sama halnya juga beberapa hari ini ya, dan hari ini pun masih dikabarkan ada beberapa sejumlah titik di Kota Kendari yang terdampak banjir akibat dari curah hujan yang tinggi untuk di hari ini. Jadi kami himbau juga, kami sampaikan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati saat Anda beraktivitas, dan kami tentunya terus berharap dan berdoa semoga semua warga Kota Kendari dan lebih khususnya mungkin Sulawesi Tenggara lingkup besarnya agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau untuk Anda di wilayah Anda mungkin sedang terdampak banjir karena akibat curah hujan yang tinggi belakangan hari dari Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, mungkin lingkup kecilnya lagi terjadi di beberapa wilayah, titik wilayah juga terpantau untuk saat ini tuh genangan air bahkan sampai menggenangi rumah warga. Kami tentunya mengharapkan untuk Anda tetap cari tempat perlindungan yang aman, jangan panik, dan tentunya mudah-mudahan tetap kuat menghadapi salah satu cobaan yang ada di bumi anua kita lagi ini. Jadi ada beberapa titik wilayah memang yang terpantau banjir untuk hari ini, pendengar ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang terdampak banjir tetap kuat, tetap sehat, dan mudah-mudahan banjir yang ada di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara dan beberapa wilayah lain juga yang terpantau untuk saat ini curah hujannya agak tinggi, mudah-mudahan segera surut dan tidak ada korban jiwa. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dengan Sultra siang ini, untuk di jelang tanda waktu tepat pukul 14, kembali juga kami akan update warta berita daerah. Salah satunya mengenai informasi tentang persiapan jelang pemberangkatan haji di 12 Mei mendatang terus dilakukan. Seperti apa informasi selengkapnya kami kemas dalam sajian Warta Daerah Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Pemberangkatan haji ini di tahun 2026 baik secara fasilitas maupun sarana dan prasarananya kami siap.
2: Ada dua kapal yang berlayar dan
0: berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Persiapan jelang pemberangkatan haji 12 Mei mendatang terus dilakukan. Dinkes bau-bau perkuat sinergi PKK untuk percepatan penanganan stunting. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya, edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Bandara Halo Oleo Kendari siap melayani pemberangkatan calon jemaah haji asal Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Jelang keberangkatan jemaah haji tahun 2026, Bandara Halo Oleo Kendari memastikan kesiapannya melayani pemberangkatan jemaah Sulawesi Tenggara. Seluruh sarana, prasarana, serta sistem operasional telah disiapkan secara matang demi kelancaran proses keberangkatan. Kepala Bandara Halo Oleo Kendari, Denny Arianto, menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang berlaku.
1: Kami menyatakan siap melayani pemberangkatan haji ini di tahun 2026 baik secara fasilitas maupun sarana dan prasarananya kami siap.
3: Para jemaah calon haji nantinya akan diterbangkan menggunakan maskapai Lion Air menuju embarkasi Makassar untuk bergabung dengan penerbangan lanjutan ke Tanah Suci. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok terbang, yaitu kloter 32, 34, 35, 38, 39, dan 43 yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dengan kesiapan, fasilitas, dan tata kelola yang baik, diharapkan proses keberangkatan jemaah berjalan tertib, aman, dan lancar.
0: Jelang keberangkatan 12 Mei mendatang, Dinas Kesehatan ingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Kendari mengingatkan para jemaah calon haji JCH agar tetap menjaga pola makan, istirahat, dan kebugaran fisik selama pelaksanaan ibadah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasriya mengatakan kesiapan fisik menjadi hal penting terutama menghadapi kondisi cuaca di Arab Saudi yang cenderung panas. Untuk itu, kata Hasriya, sebanyak 546 jemaah calon haji asal Kota Kendari diimbau membawa obat-obatan ringan seperti obat flu serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mengatur waktu istirahat meskipun menjalankan ibadah secara intens.
5: Kalau di sana kan sekarang peralihan ke panas, ya, jadi mereka ya ada obat-obat ringan yang mereka bawa, terutama kan biasanya kan flu itu sudah diantisipasi, mereka sudah bawa obat dengan vitamin-vitamin tentunya dibekali itu. Dan kan ada pendamping kesehatan haji ya, untuk para jemaah silakan ibadah dengan baik, ikuti aturan yang ada, terus terutama menjaga kesehatan ya, makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Walaupun kan mereka ibadah ya, tapi tetap harus istirahat juga.
4: Hasriya menambahkan, untuk mendukung kondisi kesehatan jemaah, telah disiapkan pendamping tenaga medis di setiap kelompok terbang. Secara keseluruhan, 5 kloter jemaah Kota Kendari akan didampingi 5 tenaga medis.
0: Sementara itu, puluhan calon jemaah haji bau-bau ikuti tes kebugaran sebagai langkah persiapan keberangkatan ke Tanah Suci pertengahan Mei mendatang. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
6: Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci pertengahan Mei mendatang, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau memastikan kondisi kesehatan calon jemaah haji berada dalam keadaan prima. Melalui pemeriksaan kebugaran yang digelar di pelataran Kota Mara, puluhan jemaah haji nampak antusias mengikuti tahapan tes pada Jumat pagi 1 Mei 2026. Dari total 135 calon jemaah haji, sebanyak 88 orang ambil bagian dalam pemeriksaan yang melibatkan tim gabungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdiri dari dokter, perawat hingga tenaga kesehatan olahraga hingga pengelola program kesehatan haji. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Zainuddin Ishak mengatakan pemeriksaan kebugaran menjadi langkah krusial dalam memastikan kesiapan jemaah tidak hanya secara fisik namun juga mental. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode tes report, yakni tes untuk mengukur kemampuan kardiovaskular dan daya tahan fisik. Hasilnya cukup mengembirakan, mayoritas peserta dinyatakan sehat dan bugar. Tanya itu kata Zainuddin, sebelumnya seluruh jemaah juga telah melalui rangkaian pemeriksaan kesehatan lengkap termasuk vaksinasi sebagai langkah perlindungan selama berada di Tanah Suci.
7: Ya, alhamdulillah tadi hasil pemeriksaan cukup baik ya. Jadi kondisi jemaah haji kita walaupun memang banyak juga yang masuk kategori lansia, tetapi dari kondisi hasil tes kemarin tes kebugaran tadi itu cukup fisik dan sehat dan bugar lah. Untuk tapi dalam 1-2 minggu ini mungkin ya, tanggal 16 kan mereka akan berangkat, mungkin mereka akan pikir hasilnya tadi cukup baik, tinggal jaga-jaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi sehat dan.
6: Zainuddin menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari standar kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menentukan resiko gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Hasil pemeriksaan pun akan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Haji atau SIKH sebagai data resmi kesehatan jemaah. Menurutnya dengan hasil tersebut, para calon jemaah haji Kota Bau-Bau siap diberangkatkan sesuai jadwal. Untuk itu Dinas Kesehatan mengimbau para jemaah untuk tetap menjaga kebugaran hingga keberangkatan, sementara petugas kesehatan akan terus melakukan pemantauan secara berkala demi memastikan kondisi jemaah tetap stabil. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemkab Buton pastikan pabrik aspal Buton tidak dibangun di Karawang. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
8: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa lah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi hilirisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya pasti ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement, saya konfirmasi langsung para ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
4: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar Rp116 triliun tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinkes Bau-Bau perkuat sinergi PKK untuk percepatan penanganan stunting. Cakupan kunjungan rendah jadi tantangan, target layanan tembus 90%. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
9: Garis merah itu adalah garis 50%. Ada dua beberapa puskesmas di wilayah dan kunjungan pasiennya masih di bawah 50%.
10: Upaya percepatan penanganan stunting di Kota Bau-Bau terus diperkuat melalui kerja bersama antara tim penggerak PKK dan pemerintah daerah dengan fokus pada peningkatan partisipasi kunjungan layanan kesehatan sebagai kunci deteksi dini dan intervensi tepat sasaran. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jainuddin Ishak, saat kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pembinaan 10 program PKK di Bau-Bau menegaskan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada masih rendahnya kunjungan masyarakat ke layanan kesehatan dasar seperti posyandu. Padahal tingkat kunjungan sangat menentukan keberhasilan deteksi dan penanganan kasus stunting. Menurutnya terdapat korelasi langsung antara rendahnya partisipasi kunjungan dengan meningkatnya risiko masalah gizi termasuk keterlambatan penanganan pada balita dengan kondisi berat badan yang menurun atau tidak sesuai pertumbuhan.
9: Garis merah itu adalah garis 50%. Ada dua beberapa puskesmas di wilayah dan kunjungan posyandunya masih di bawah 50%. GBS kita atau kunjungan posyandu kita belum sesuai target. Kemudian terdapat korelasi langsung antara partisipasi posyandu dengan masalah gizi. Ya.
10: Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan menargetkan peningkatan cakupan layanan, khususnya bagi perempuan dan calon ibu, agar dapat mencapai di atas 90% dalam periode Mei hingga Agustus. Dalam upaya tersebut, lanjut Jainuddin, PKK berperan penting sebagai penggerak di tingkat keluarga. Melalui berbagai program edukasi dan pendampingan, PKK didorong untuk aktif memastikan masyarakat datang ke layanan kesehatan, sekaligus memperkuat pemahaman terkait gizi, ASI, dan pola asuh anak.
9: Yang tidak datang di posyandu, kita lakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumahnya tim, ya, pemerintah berat, kesempatan, IPGA, PKK, Salisma, Kandil, Kesulat, Penakes, semua tersebut. Untuk mengejar realisasi atau menjadikan sampai di atas 90%. Supaya tidak lagi ada anak-anak calon sandi, yang tidak kita deteksi, ya, oleh karena itu dua bulan kita sisir semua setelah kita dapat sampai kita nama kasusnya kita jalankan intervensinya lebihnya banyak, ya.
10: Lebih lanjut, Jainuddin menegaskan bahwa strategi penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik berfokus pada layanan kesehatan langsung dalam jangka pendek, sementara intervensi sensitif melibatkan sektor lain seperti pendidikan, sosial, dan infrastruktur untuk dampak jangka panjang. Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan cakupan layanan, serta peran aktif PKK di lapangan, pemerintah Kota Bau-Bau optimis target penurunan stunting dapat tercapai secara lebih efektif dan menyeluruh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat ke Wakatobi untuk menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Mengenai tersebut, selengkapnya, rekan Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
11: Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Selasa pagi. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan perbankan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
12: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari, nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Ronduma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling, supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
11: Sementara itu, Dan Lanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Deddy Wardana menyatakan TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei, diisi dengan bakti sosial, hiburan prajurit, serta kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
13: Kami mewakili TNI Angkatan Laut, dalam ini Lanal Kendari, mendukung kegiatan ekspedisi rupiah, di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya, yaitu unsur gelar operasi. Dalam hal ini, pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
11: Deddy Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
14: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
15: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
14: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu, kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di
15: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan, melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Daerah siang ini, hasil produksi dari reporter RRI Kendari dan reporter RRI SP Bau-Bau. Kita beralih ke informasi lainnya, BPBD Kota Kendari berbagai tips kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman bencana. Mengenai hal tersebut, Yuliana Linda melaporkan.
16: Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari, Rahmat Yunus, membagikan sejumlah langkah sederhana yang dinilai dapat menyelamatkan nyawa saat terjadi bencana. Hal paling mendasar adalah membangun pola pikir yang tepat ketika menghadapi situasi darurat. Masyarakat harus mampu mengendalikan diri dan tidak panik. Mindset yang paling sederhana adalah jangan panik. Itu kunci utama agar kita bisa berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat.
17: Gempa bumi itu memang bencana yang memang tidak bisa diprediksi. Ya, dia bisa terjadi kapan saja seperti itu. Dan cara sederhana untuk mengetahui adalah melihat potensi yang terjadi atau melihat sekitar rumah kita. Apa sih potensi yang akan yang bencana yang ada di sekitar rumah kita? Yeah. Misalkan kalau rumah kita kerendahan, berarti banjir ya. Iya. Yang dilakukan adalah usahakan untuk menyimpan barang-barang berharga itu berada di ketinggian seperti itu.
16: Menurut Rahmat, saat berada di dalam rumah ketika gempa terjadi, masyarakat perlu menghindari area yang berisiko runtuh seperti berada di dekat lemari atau perabot besar yang berpotensi roboh. Dan jika berada di luar rumah, seperti di halaman atau pekarangan, masyarakat disarankan segera mencari tempat terbuka untuk menghindari tertimpa bangunan atau pohon yang mudah tumbang. Kesiapsiagaan tidak harus dimulai dari hal besar, justru langkah sederhana yang dilakukan dengan tenang dan sadar dapat menjadi penentu keselamatan. BPBD Kota Kendari pun berharap masyarakat semakin siap dan sigap menghadapi bencana.
0: Stok beras Sulawesi Tenggara capai 78 ribu ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah, menjamin ketersediaan pangan hingga 2 tahun ke depan. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir kembali menurunkan laporannya.
18: Wilayah Sulawesi Tenggara mencatat capaian luar biasa di sektor pangan dengan jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang sangat aman dan kuat dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Ben Hurm Kaini, memastikan pasokan beras yang tersedia saat ini sangat melimpah sebanyak 78 ribu ton. Jumlah stok yang dimiliki bahkan jauh melebihi kapasitas penyimpanan gudang yang dimiliki, sehingga pihaknya harus menambah tempat penyimpanan untuk menampung seluruhnya.
19: Jadi posisi stok beras, cadangan beras pemerintah ya, cadangan beras pemerintah di Sultra saat ini jumlahnya 78 ribu ton. Dan jumlah stok itu adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya kantor wilayah Sultra. Bahkan saat ini kami sudah nyewa gudang kurang lebih 14 lokasi.
18: Jumlah stok beras yang sangat besar ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah surplus produksi. Bulog memastikan tidak akan terjadi kelangkaan atau lonjakan harga di pasaran karena ketersediaan beras terjamin sangat baik. Dengan kekuatan stok yang dimiliki, Sulawesi Tenggara tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga memiliki potensi untuk menyalurkan sebagian cadangannya ke daerah lain sesuai kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Persiapan jelang pemberangkatan Haji 12 Mei mendatang terus dilakukan. Dinkes bau-bau perkuat sinergi PKK untuk percepatan penanganan stunting. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: asing, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: kita di segmen selanjutnya, rangkaian mata acara pilihan bersama Prog 1 Kendari untuk di Sultra Siang menuju Sultra Sore. Kita masuk di 100% Indonesia. Kita bersama untuk di 100% Indonesia. Jadi silakan Anda yang ingin request hujan-hujan, request musik asik sore-sore, boleh. Akhir pekan silakan 0401-3124-008 bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813-545-0967, monggo, kita buka lebar di sana. Boleh juga di TikTok RRI Kendari, kita live di TikTok RRI Kendari ya. Jadi kalau ingin request boleh, sematkan komentar, mau request lagu apa. Kemudian komentar selanjutnya, mungkin karena tidak cukup ya kalau di komentar panjang-panjang, komentar selanjutnya gas lagi, untuk siapa dan posisi lagi di mana, boleh dong sore hari ini. Jadi silakan, kita menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. 0401-3124-008 juga di 0813-545-0967. Di jalur komentar TikTok silakan. Jalur 008 terisi, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Halo, waalaikumsalam 100% Indonesia.
0: Ada cakep, Pak De Alif. Kabar sehat?
1: Ya alhamdulillah sehat, cuaca yang kurang sehat.
0: Iya, Andolo juga sama kah? Hujan juga?
1: Satu hari satu malam
0: hujan. Kayaknya rata ini hujannya sekota Kendari ya.
1: Ya begitu keras hujannya, tapi rintik-rintik tuh.
0: Iya, rintik-rintik, tapi kalau lama juga ya bisa bahaya juga ya.
1: Namanya gerimis mengundang lautan.
0: Gerimis mengundang, mengundang ngantuk.
1: Enggak, ya, deng. Ya begitu.
0: Seharusnya begitu. Oke deh, Pak De mau dengar lagunya siapa sore hari ini, silakan.
1: Ini sebenarnya lagunya favorit ini.
0: Lagu apa itu?
1: Jangan dipisahkan aku dengan dia.
0: Jangan pisahkan aku. Aduh, takut ya dipisahkan. Pisahkan sama apa ini? Bantal atau duit nih? Dua-duanya penting kayaknya ya.
1: Jadi dores. Tentunya jangan sampai dipisahkan dengan Pro 1.
0: Iya dong, jangan.
1: Sudah lama aku menanti FM-nya ini, alhamdulillah sudah
0: sudah ada mengudara lagi. Alhamdulillah.
1: Tadi jam 7 sempat kecil suaranya.
0: Iya ya.
1: Ini sudah 90% lah.
0: Alhamdulillah. Iya sih, mudah-mudahan ya. Terus perbaikan sih, mudah-mudahan jadi lebih baik kepada pendengar. Untuk pendengar juga pastinya yang mendengarkan, biar enak mereka dengarkan.
1: Iya, mudah-mudahan lah Pro 1 tetap jaya di udara.
0: Jaya, jaya, jaya di
1: udara. Penyiar selalu waspada dengan cuaca ekstrim.
0: Iya, betul.
1: Ya langsung sapaannya.
0: Iya, boleh. Untuk siapa lagunya nih?
1: Oh, yang ada di situ Arjo. Mana suaraku, Andi? Terus ada Pak Nasrun di sana. Terus ada di Ampana sana ada Farida. Ibu Niartin, Ibu Umi, Ibu Hawi, semuanya ayo kita bergabung untuk meramaikan Pro 1, khususnya bersama Mbak Ulang.
0: Iya.
1: Spesial untuk orang Bumbana di sana. Mudah-mudahan kamu tetap monitor, bisa bergabung sekarang ini. Dan untuk Alex semuanya, Pak Solihin. Halo, Pak Solihin, ini sudah nyambung FM-nya, makanya di HP-mu. Kan HP-nya HP kecil di bawah.

0: Biola, halo. Biola yang ada di Makassar sana, Purnama juga. Mas Andi yang ada di Batam, gimana kok kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat. Untuk Mbak Ulan, jaga kesehatan.
1: Iya, siap.
0: Ini ibu beli komang, seksemoji.
1: Oke.
0: Atas penerimaan. Ya, oke. Terima kasih 100% Indonesia.
1: Dalam. Salam 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak De Alif ya yang sudah gabung ya. Jadi penelpon pertama. Kita baca baca apa nih? Baca komentar dulu kali ya. Sudah ada di komentar. Ada Ibu Hawi 100% request. 100% Indonesia request. Mau request lagunya Nika Ardila. Judulnya Ku Tak Akan Bersuara. Asik. Oke. Ku Tak Akan Bersuara. Kita hadirkan untuk Ibu Hawi, spesial untuk Ibu Hawi dan semua-semuanya yang mendengarkan siaran kami ya di sore hari ini di Sultra Sore. Di lepas di menit ke-47 untuk saat ini dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah pendengar. Oke deh. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan 0401-3124-008. Boleh juga di 0813-545-0967. Juga boleh di kolom komentar TikTok, silakan. Waduh, yang komentar di TikTok bagus-bagus dong komentarnya, kayak Ibu Hawi dong. Bang Hendra, apa nih? Waduh, info apa? Info cuaca kali ini ya, salah ketik kayaknya ya beli. Info cuaca boleh kita hadirkan. Info cuaca sekitar RRI saat ini masih diguyur hujan. Kota Kendari juga. Beberapa lingkar Kota Kendari, Sulawesi Tenggara masih diguyur hujan, Bang Hendra. Cari info kalau di RRI Kendari infonya info-info ya yang berkualitas lah, kayak info cuaca boleh, info mengenai Sulawesi Tenggara boleh pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amir. Kenalkan, saya Ulan Bang. Amir Kendari 351. Selamat join. Hello ya untuk Anda semua. Kita say hello dulu untuk ada yang ada di TikTok ini. Ada Kapten Subasa juga sudah join. Ada Edi, ada Ibok Hana juga sudah join. Ada Ibu Hawi, Yunda Zara, Amir Kendari, pokoknya thank you. Selamat sore untuk Anda semua. Sudah ada dua buah lagu nih. Dedi Dores yang featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan. Ada Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara. Nanti spesial akan hadir ke ruang dengar Anda. Kalau yang ingin gabung lagi, boleh. Ayo silakan. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. 0401-3124-008 boleh digunakan di sana, atau boleh di WhatsApp 0813-545-0967 dan di kolom komentar TikTok juga boleh, silakan. Kita hadirkan lagunya dulu, nanti setelah itu kita kembali masih di segmen 100% Indonesia di Musik Request. Terus bersama dengan kami.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: kembali lagi bersama masih di segmen Musik Request 100% Indonesia. Masih bersama dengan saya Wulanda Sari yang mempunyai mengawal Sultra siang hingga Sultra sore nanti sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih panjang kebersamaan kita, jangan khawatir. Kita persilakan Anda yang ingin join lagi kembali bersama kami 0401-3124-008. Sudah bisa Anda gunakan jalur tersebut. Kemudian juga di 0813-545-0967. Boleh, di sana juga boleh. Ada Ibu Capsta kita nih yang nonton, Mbak Ulan, iya. Hai, aku nyimak di radio rumah dari tadi. Iya Ibu, selamat sore. Selamat beraktivitas ya untuk Ibu Capsta RRI Kendari. Ibu, sehat selalu pastinya. Selamat sore. Menikmati RRI Kendari dengan cuaca yang hujan. Kayaknya sampai sana hujannya ya. Aduh, mudah-mudahan lagunya jadi mood booster lah untuk Anda semua. Kemudian ada siapa nih? T Astuti Z ya gitu. T Astuti Z. Request dong lagunya Citra Solastika, judulnya Pasti Bisa. Lagunya buat semuanya saja Kak Ulan. Thank you. Thank you. Terima kasih kembali untuk T Astuti. Nanti kita hadirkan lagunya Citra Solastika, Pasti Bisa. Kemudian pokoknya untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, selamat sore ya. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di studio, boleh silakan. 0401-3124-008 di sana bisa Anda gunakan. Kemudian 0813-545-0967 di sana juga bisa, silakan. Kita coba kita coba angkat telepon lagi ya di jalur 008 dulu, baru kita baca WhatsApp lagi. Ada Pak Jido di sana. Halo, Musik Request 100% Indonesia, Pak Jido.
1: Halo, Musik Request 100% Indonesia.
0: Iya, kabar sehat, Pak Jido?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Palarahi, Konawe ya?
1: Di Konawe ya?
0: Di Konawe. Konawe juga terpantau hujan juga sore ini, Kak?
1: Masih.
0: Masih dengan hujan juga ya?
1: Iya, masih.
0: Ya Allah, berarti rata semua ini ya. Dari Andolo tadi sampai ke Konawe masih terpantau hujan ya?
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu, sore-sore hujan, kita mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Judika.
0: Judika, judulnya apa?
1: Aku yang tersakiti.
0: Aduh, aku yang tersakiti lagunya deh sore-sore.
1: Ketika hujan.
0: Tersakiti karena hujan ya?
1: Iya.
0: Oke deh, menyapa Pak Jido untuk siapa lagu ta ini?
1: Siang ya. Aku yang tersakiti judulnya.
0: Aku yang tersakiti. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya ini buat semuanya saja. Tuan Tusara, karena aku di Langara di Bapaji.
0: Oh, lagi di Langara.
1: Iya. Sambutan Korbel atau Bapaji. Terus ada Sukiman juga ya. Ada Ica Purnama Sari, Alisa Jumana. Ada Alim, ada Ibu Liati ya di Tortara. Suara rekan-rekan di Pak Soli, Pak Alim, mana suaranya ini? Bangun, ya
0: bangun. Bangun.
1: Iya, bangun. Jangan tidur hujan. Iya. Terus ada tetangga kecil di Bang Jadi Batang, di Rasgubi-Rubi. Tanggolnya juga ya. Sana. Ada Pak Cuma di SPG sana. Pokoknya semua-semua sih.
0: Oke. Salam 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke mana ini? Kita dari Andolo, Konawe, kita ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Oh, enggak ya. Ini WhatsApp ini tadi kayaknya. Okelah, Ulan kira tadi WhatsApp untuk request. Oke, untuk Anda yang ingin kembali bergabung silakan. Kolom komentar TikTok tersedia di sana, boleh Anda request di sana. Kemudian juga di 0813-545-0967 di sana juga bisa Anda gunakan. Kemudian di kolom komentar boleh, WhatsApp boleh, 0401-3124-008 di sana juga bisa Anda gunakan. Oh, ini ada komentar dari Hendra tadi ya, aku request lagunya Peter Pan, Bintang di Surga. Oke deh, Jadi Bintang di Surga, kemudian ada Citra Solastika, Judika, Aku Yang Tersakiti. Sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar ya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

masih bersama di segmen Musik Request 100% Indonesia. Kebersamaan kita lepas di menit ke-30 ya, untuk saat ini dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh. Silakan 0401-3124-008 sudah bisa Anda gunakan di sana. Kemudian juga di 0813-545-0967 di sana juga boleh, silakan. Atau di kolom komentar TikTok juga silakan, boleh komentar di sana, kita nanti bacakan di studio. Ada beberapa lagu pilihan yang sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Ada tadi Judika, ada Citra Solastika, ada Fagetos juga tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda yang tengah beraktivitas di sore hari ini, atau mungkin yang sedang menikmati waktu macet karena katanya Kota Kendari lagi macet-macetnya, apalagi ada beberapa titik yang memang terpantau ada genangan air ya pendengar. Jadi ya tentunya Anda yang sedang mengemudi, hati-hati di jalan. Tentunya perhatikan juga laju kendaraan Anda, jangan sampai ngebut-ngebut karena akan membahayakan keselamatan bagi orang banyak, bagi Anda juga pastinya. Ingat, kalau Anda ngebut-ngebut itu berarti Anda itu sudah lalai berkendara. Nah, kalau lalai nantinya mengakibatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ingat, ada keluarga yang tentunya menanti Anda untuk pulang dengan selamat sampai di kediaman masing-masing, di rumah masing-masing. Kita masih bersama pendengar untuk di sajian Musik Request 100% Indonesia. Silakan yang ingin kembali bergabung boleh 0401-3124-008 bisa Anda gunakan. Kemudian di 0813-545-0967 di sana juga boleh. Kolom komentar TikTok juga bisa Anda isi ya. Sudah ada Tuti 83. 100% Indonesia, mau request dong lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Lagunya buat semuanya saja. Terima kasih. Iya, Tuti. Ada Mbak Tuti 83. Oke deh. Pasto mana ya? Pasto, Aku Pasti Kembali, coba. Aku Pasti Kembali. Oke, ada. Kita hadirkan nanti lagunya nih. Aku Pasti Kembali dari Pasto. Salah satu lagu favorit juga nih dari Pasto. Jadi enak kita dengarkan. Walaupun lagunya slow, slowly, tapi ya mudah-mudahan jadi mood booster lah ya untuk Anda untuk Anda di sore hari ini. Nah, ini kita juga punya WhatsApp, tapi kayaknya ini yang, oh ini kayaknya gak sempat dibuka nih. Kita boleh baca deh kalau gitu ya. Sore Kak, request lagunya Raja, sama-sama suka, soalnya lagi terngiang-ngiang dengan lagu itu. Raja, Raja, sama-sama suka. Oke deh, coba kita cari dulu. Raja, ada enggak ya? Raja, sama-sama suka. Raja, oke ada. Ini juga lagu enak nih dari Raja. Lagu slow juga sore hari ini ya. Mudah-mudahan tidak jadi slow juga Anda, tapi mudah-mudahan jadi mood booster untuk Anda yang tengah berkegiatan di sore hari ini. Kalau yang masih dengan kelutan aktivitasnya sore hari ini, walaupun akhir pekan ya, tetap semangat pastinya menjalankan aktivitasnya hingga tuntas. Kemudian untuk Anda yang tengah bersantai, menikmati waktu santai bersama dengan keluarga tercinta, menghabiskan waktu akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah, selamat sore untuk Anda semua. Yang tengah dalam perjalanan mungkin menuju ke suatu tempat ya, hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan pendengar. Untuk Anda yang mungkin akan berkendara juga ya, ada planning-planning mungkin mau keluar di sore hari ini, mungkin bisa kendaraannya dibekali dengan jas hujan atau bawa payung di kendaraan Anda. Jadi kalau masih beraktivitasnya di luar, itu ada rencana beraktivitasnya di luar, jadi aktivitasnya masih bisa jalan karena sudah bawa perlengkapan-perlengkapan yang disediakan, bawa payung, bawa jas hujan, jadi aktivitasnya masih tetap bisa dilakukan hingga tuntas. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang sedang terdampak banjir untuk warga Kota Kendari, masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya di sore hari ini
Mudah-mudahan banjirnya cepat surut ya pendengar, kita doakan bersama. Doakan yang kencang biar banjirnya cepat surut, tiada korban jiwa. Kemudian yang terdampak banjir juga bisa dikuatkan hatinya, dikuatkan mentalnya untuk kembali bangkit. Dan mudah-mudahan cepat terselesaikan lah untuk segala macam tetek bengeknya. Kalau banjir mah aduh, entah itu membersihkannya, entah itu mengatur perabotnya kembali, disimpan kembali di tempatnya masing-masing, kemudian diangkat lagi menuju ke tempat yang lebih tinggi. Aduh, pokoknya kalau banjir mah kayaknya harus kerja ekstra ya. Jadi tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan banjirnya cepat surut untuk di beberapa wilayah yang tergenang atau terdampak banjir. Untuk di sore hari ini di Kota Kendari, kita doakan bersama yang terdampak, mudah-mudahan banjirnya cepat surut, tiada korban jiwa, dan mudah-mudahan tetap kuat dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Kalau sedang ada yang sakit juga hari ini pendengar ya, karena kayaknya lagi musim sakit deh ini. Mungkin kita doakan bersama juga, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa, agar tentunya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan yang sehat dan juga fit pastinya. Kita hadirkan kembali lagu pilihannya dulu ya, sebelum nantinya kita kembali buka lagi jalur interaktifnya. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami, yang dimana siaran kami ini bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun juga Anda dengarkan kami melalui streaming di RRI Digital, dan bisa nonton kami juga di TikTok RRI Kendari untuk di sore hari ini.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah kebersamaan kita untuk di segmen Musik Request 100% Indonesia. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar ya, sudah membersamai siaran kami di sore hari ini untuk Musik Request. Dan tentunya Musik Request akan kembali menjumpai Anda besok di setiap hari, pokoknya di jam yang sama setiap harinya, itu dari pukul 14.30 sampai dia pukul jam 4 sore ya, sampai jam 4 sore. Jadi tentunya program Satu Kendari setiap harinya itu akan menghadirkan beragam rangkaian mata acara pilihan. Ya, salah satunya itu adalah Musik Request setiap hari di jam yang sama akan hadir menjumpai ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda atensinya ya, pendengar, dan tentunya terus bersama dengan kami karena rangkaian mata acara pilihan bersama Pro Satu Kendari masih akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di Sultra sore ini. Ulan masih tuntaskan, Mulan masih kawal sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Suasana sore hari ini juga nampaknya untuk Kota Kendari dan sekitarnya hujan sudah mulai reda ya pendengar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang terdampak banjir untuk hari ini, beberapa masyarakat Kota Kendari yang terdampak banjir untuk wilayahnya, mudah-mudahan banjirnya cepat surut, cepat terselesaikan, tertangani dengan baik mudah-mudahan, dan tiada lagi banjir-banjir susulan. Kita doakan bersama ya pendengar ya. Masih bersama kita di Sultra sore ini dengan beragam rangkaian mata acara pilihan yang tentunya masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ya. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami, yang dimana siaran kami bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sudah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti.

pasti terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Konawe terus mematangkan persiapannya pendengar. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembukaan resmi pelatihan petugas musabakah yang dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Marjuni Makmir, mewakili Bupati Konawe pada Jumat kemarin 8 Mei 2026. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026, yang dihadiri oleh unsur Kementerian Agama, kemudian Panitia Pelaksana, instruktur peserta pelatihan, kepala sekolah, guru, kemudian tenaga administrasi serta seluruh unsur pendukung yang nantinya akan terlibat dalam penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Konawe. Nah, pelaksanaan pelatihan petugas venue MTQ ke-31 Sulawesi Tenggara dibagi ke dalam beberapa venue sesuai dengan cabang lomba yang akan dipertandingkan. Jadi venue 1, pelatihan cabang seni baca Al-Quran golongan dewasa dan kiraat mujawat. Sedangkan venue kedua itu pelatihan cabang seni baca Al-Quran golongan anak-anak dan tartil Al-Quran. Kemudian venue ketiga pelatihan cabang seni baca Al-Quran golongan remaja dan cacat netra. Adapun kemudian untuk venue keempat pelatihan cabang kiraat murotal golongan dewasa dan juga remaja. Kemudian untuk cabang hafalan, venue 5 pelatihan cabang hafalan Al-Quran golongan 1 juz tilawah dan 10 juz. Sementara untuk venue ke-6 yaitu pelatihan cabang hafalan Al-Quran golongan 5 juz tilawah dan 20 juz. Kemudian venue ke-7 itu pelatihan cabang hafalan 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Sementara itu untuk venue ke-8 pelatihan cabang tafsir Al-Quran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya venue 9 pelatihan cabang FAM Al-Quran golongan putra dan putri. Kemudian dilanjutkan venue 10 itu menjadi tempat pelatihan cabang syar Al-Quran golongan putra dan putri. Kemudian adapun venue 11 itu menjadi tempat pelatihan cabang khat Al-Quran semua golongan. Sementara untuk venue ke-12 yaitu pelatihan cabang karya tulis ilmiah Al-Quran golongan putra dan putri. Nah, jadi memang dalam sambutannya Asisten 1 Setda Konawe Marjuni Makmir juga saat membacakan sambutan Bupati menyampaikan MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan keagamaan tetapi sarana memperkuat syiar Islam dan menanamkan kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai Al-Quran. Dan keberhasilan penyelenggaraan MTQ sangat bergantung pada kesiapan seluruh unsur pelaksana, termasuk dalam hal ini juga para petugas musabakah yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan. Jadi pemerintah Kabupaten Konawe juga menaruh perhatian besar ya terhadap kualitas pelayanan bagi seluruh kafilah yang akan hadir dari 16 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Karena itu, para peserta pelatihan diminta menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi serta menumbuhkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Nah, selain kesiapan teknis, para pelatih juga diharapkan dapat memberikan pembekalan secara maksimal agar seluruh rangkaian kegiatan di setiap venue itu dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Dan diharapkan dengan dukungan seluruh pihak, Konawe optimis mampu menjadi tuan rumah yang memberikan kesan positif bagi peserta maupun tamu daerah pada MTQ yang akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 ini, pendengar.

Dan melalui pelatihan seperti ini, pemerintah Kabupaten Konawe juga berharap untuk pelaksanaan MTQ mendatang tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai religius serta mempererat silaturahmi antar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, pendengar.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau di jam 5 sore. Kembali akan kami hadirkan himpunan berita untuk Gema Saripati Maju, Korwil 4 Lintas Sulawesi. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan kerong dengar Anda, pastikan terus bersama dengan kami.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami sore hari ini. Jumpa lagi dalam himpunan Sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 di edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar dari RRI Ampana. Wabub Touna ajak masyarakat perkuat germas serta mencegah penyakit tidak menular peringati Hari Diabetes Mellitus Nasional. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Rahmawati dari RRI Ampana.
2: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus dan hipertensi. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam rangka peringatan Hari Diabetes Mellitus Nasional di Kecamatan Ratolindo. Dalam sambutannya, Bupati Surya menegaskan bahwa Kabupaten Tujuh Una-Una saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan. Berdasarkan data yang ada, kasus hipertensi dan diabetes mellitus terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah Kecamatan Ratolindo. Ia menegaskan penyakit tidak menular tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Olehnya, pelaksanaan kampanye GERMAS dinilai sebagai momentum penting dan strategis dalam upaya pencegahan.
3: Data menunjukkan bahwa dari 1.000 orang usia produktif dan 100 orang usia produktif, terdapat 30 orang yang menderita hipertensi atau sebanyak 3.010 jiwa, serta 1.341 jiwa menderita diabetes mellitus. Angka ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif pelaksanaan kampanye GERMAS ini.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa GERMAS merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi kesehatan. Diharapkan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan. Wabub Surya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan gerakan tersebut serta menjadikan kesehatan sebagai investasi utama. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Dari RRI Ampana kita ke RRI Bau-Bau. Kelapa biji dominasi komoditas ekspor domestik di Kepulauan Buton. Satuan Pelayanan Beto Ambari mencatat lalu lintasnya mencapai ribuan ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau WOD Nurliani melaporkan.
4: Lalu lintas komoditas tumbuhan domestik keluar di wilayah kerja Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satel Beto Ambari menunjukkan tren positif dengan volume mencapai ribuan ton sepanjang tahun. Kepala Satel Beto Ambari Wahyudi mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025 yang diakumulasi setiap triwulan mencatat 5 komoditas unggulan dengan nilai transaksi signifikan, komoditas kelapa biji menjadi yang tertinggi dengan volume mencapai 3.587 ton dengan nilai transaksi sekitar 15,2 miliar. Di posisi kedua, komoditas kopra mencatat volume 2.062 ton, nilai transaksinya mencapai 23,63 miliar. Sementara itu, kemiri berada di urutan ketiga dengan volume 552 ton dengan nilai transaksi 3,85 miliar. Wahyudi menyebutkan komoditas kelapa biji paling tinggi lalu lintasnya, sumbernya dari berbagai daerah di Kepulauan Buton dan paling banyak dari Buton Utara.
5: Kalau kelapa itu, namanya Buton lah begitu. Itu kopra itu, pengusaha kopra itu di Januari sampai April itu, sekitar 14 kalau nggak salah, 14 jasa yang rutin. Pada kemarin saya sebelumnya saya suruh tarik.
4: Selanjutnya kata Wahyudi, kacang mete menempati posisi keempat dengan volume sekitar 491 ton, nilai transaksinya mencapai 31,6 miliar, sedangkan kacang mete biji berada di urutan kelima dengan volume 367 ton dengan nilai transaksi sekitar 6 miliar rupiah. Wahyudi menegaskan, tingginya lalu lintas komoditas ini menunjukkan potensi besar sektor perkebunan di wilayah Kota Baubau dan sekitarnya dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pihaknya terus memastikan setiap komoditas yang keluar telah melalui prosedur karantina guna menjamin kualitas keamanan sekaligus menjaga kepercayaan pasar. Dengan capaian tersebut, Santo Alberto Ambari optimis arus perdagangan komoditas tumbuhan domestik akan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi region. Wadi Nurliani, reporter dari Baubau, laporkan.

0: Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat ke Wakatobi untuk menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya, laporan rekan Ferry Musyafir.
1: Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Selasa pagi. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan perbankan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
2: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari, nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Ronduma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling, supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
1: Sementara itu, Danlanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Deddy Wardana menyatakan, TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei, diisi dengan bakti sosial, hiburan prajurit, serta kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
3: Kami mewakili TNI Angkatan Laut, dalam ini Lanal Kendari, mendukung kegiatan ekspedisi rupiah, di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya, yaitu unsur gelar operasi. Dalam hal ini, pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
1: Deddy Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Mamuju. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Mengenai hal tersebut, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit serta memastikan kesehatan hewan kurban tetap terjaga. Kepala BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 5 Mei 2026 mengatakan pengawasan dilakukan di pelabuhan dan bandara yang telah ditetapkan sesuai regulasi badan karantina, yakni di beberapa pelabuhan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pihaknya juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait prosedur karantina yang wajib dipenuhi dalam pengiriman hewan, terutama untuk kebutuhan Idul Adha. Selain itu, Mudakhir menegaskan bahwa setiap hewan yang akan dikirimkan diwajibkan melalui proses pemeriksaan di instalasi karantina guna memastikan kesehatannya.
5: Terkait lalu lintas kesiapan itu adalah kita itu melakukan pengawasan tentunya di tempat-tempat pelabuhan dan bandara yang sudah ditetapkan oleh perba, peraturan badan karantina. Ada beberapa pelabuhan, misalkan pelabuhan Simuro, pelabuhan di Majene, di Polman, dan Pasangkayu, salah satunya itu yang wajib kita awasi dan kita jaga setiap harinya setiap ada kapal oleh tugas karantina. Terkait pengetatan, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku usaha terkait tindakan karantina yang harus dilakukan untuk melakukan pengiriman, terutama khususnya itu lah takut pemenuhan kebutuhan untuk di wilayah Kalimantan ya.
4: Dengan pengawasan ini diharapkan lalu lintas hewan kurban tetap terkontrol dan bebas dari potensi penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani Sada melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang pemberian imunisasi campak. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang jadwal pemberian imunisasi campak pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah mengatakan, saat ini dari data per 4 Mei 2026, penerima vaksin campak baru mencapai 47%, sementara ditargetkan penerima vaksin bisa mencapai 95%. Dijelaskan, angka 95% ini harus tercapai karena dikategorikan sebuah wilayah sudah memiliki kekebalan imun yang maksimal. Apabila angka imunisasi berada di angka 95%, jika di bawah 90%, maka potensi penyebaran penyakit campak masih bisa terjadi.
7: Untuk bagaimana kita menyasar semua anak-anak 9 bulan sampai dengan 59 bulan agar kita campak tanpa melihat atau tanpa memandang status imunisasinya. Nah, hal yang harus kami maksimalkan adalah kami instruksikan kepada 47 puskesmas agar berupaya membuka laman-laman atau pos-pos imunisasi di tempat-tempat keramaian seperti Car Free Day. Jadi banyak-banyak mereka turun ke Car Free Day di hari Minggu di semua untuk menjangkau anak-anak yang belum dapat imunisasi campak tersebut.
6: Sementara itu, warga Kota Makassar Ika mendukung pemberian imunisasi campak secara merata kepada anak-anak agar bisa memutus mata rantai penularan virus campak.
8: Menurut saya vaksin campak itu penting ya, mengingat banyak penyakit-penyakit yang semakin kenis sini itu semakin beragam. Terus prinsip saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu pastinya vaksin ini tuh vaksin campak sudah melalui riset panjang sehingga pemerintah merekomendasikan vaksin nggak hanya campak tapi vaksin-vaksin wajib untuk anak-anak kita.
6: Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 95% anak mendapat imunisasi campak selama periode Maret hingga April 2026. Namun, karena target yang belum tercapai, pihaknya memperpanjang hingga Mei 2026.
9: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Terima kasih, saudara pendengar. Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju langsung dari studio RRI Pro 1 Kendari untuk di sore hari ini. Kemudian dari RRI Makassar, kita beralih ke informasi dari RRI Toli-Toli. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah siap diberangkatkan menuju ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026. Dari ratusan tamu Allah itu, 30% diantaranya merupakan CJH lanjut usia lansia. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
10: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, 12 Mei 2026 sebanyak 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Transit Palu untuk selanjutnya diterbangkan menuju embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Haji Muhammadong pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 228 calon jemaah haji tersebut, 30% diantaranya merupakan calon jemaah haji CJH lanjut usia lansia dan 32 orang merupakan resiko tinggi resti, di mana hingga saat ini persiapan pemberangkatan telah mencapai 99,99%. Dari kondisi cuaca yang sangat panas saat ini, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai para calon jemaah haji, terutama CJH lansia. Di antaranya, menjaga kesehatan dengan mengontrol obat yang dikonsumsi, terutama vitamin. Selain itu, menjaga kesehatan tubuh dengan setiap hari berolahraga ringan, seperti berjalan kaki, hingga memperbanyak mengkonsumsi air putih, agar kondisi para CJH siap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli ini, jika jika terdapat calon jemaah haji yang tidak memenuhi kesehatan atau tidak layak terbang, terutama berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur, akan dikembalikan ke daerah asalnya.
11: Apabila calon jemaah haji nanti ditemukan hal yang seperti itu, maka tidak ada dispensasi sama sekali, maka harus kembali ke asalnya. Apalagi kalau keluar pernyataan dari dokter bahwa tidak layak terbang, maka tidak bisa ada nego-nego. Dan tahun ini Pak luar biasa ketatnya pemeriksaan. Makanya saya sampaikan teman-teman mulai dari daerah provinsi, tolong diperketat karena jangan sampai di Balikpapan atau sampai di Jeddah Pak disuruh pulang. Jadi tidak ada ampunan. Jadi ini jadi perhatian kita bersama, utamanya calon jamaah haji. Apa yang disampaikan tadi dinas kesehatan yang memang ada yang risiko tinggi dianjurkan minum obat, diminum memang.
10: Sementara itu salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli Rusdin Ponceng mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai salah seorang calon jamaah haji musim haji tahun 2026, rasa syukur dan bangga menyeliputi perasaannya sebab penantian panjang puluhan tahun akhirnya terjawab di tahun 2026. Segala macam persiapan telah dilakukan termasuk persiapan fisik dan kesehatan serta finansial, di samping persiapan iman yang harus kokoh dan kuat sehingga proses ibadah haji dapat berjalan lancar.
12: Di samping fisik tentu saja mental juga harus kita persiapkan. Salah satunya adalah bentuk kesabaran kita. Karena nanti ini kan kita melaksanakan ibadah haji, kita berjuang. Berjuang itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Karena kita akan bertemu dengan berbagai macam situasi, kondisi, dan keadaan para jamaah yang tentu saja secara emosional itu berbeda-beda. Jadi pastinya sampai di sana, yang paling utama juga adalah faktor kesabaran kita dalam menghadapi kondisi situasi di sana nanti.
10: Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli yang akan berangkat berhaji tahun ini agar menjaga kesehatan dan memperbanyak ibadah sehingga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar.
0: Dari RRI Toli-Toli kita ke RRI Bone. Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone, 2 dilaporkan meninggal dunia. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
13: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. 2 warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsyah, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
14: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di sekitar kota yang kami terima info itu adalah Tanda Teratan Tunggu dan Tanda Teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu terkhusus untuk dari pesisir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada 2, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Terata Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjuna.
13: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
0: Dari RRI Wone kita ke RRI Kendari. Pemkab Buton pastikan pabrik aspal Buton tidak dibangun di Karawang. Mengenai hal tersebut, rekan Idam dari RRI Kendari menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Akawicaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
16: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa lah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sekda ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
15: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
0: Buktikan komitmen lapas rutan bebas narkoba, Kanwil Ditjen Permasyarakatan musnahkan barang hasil penggeledahan berupa handphone dan sejumlah barang yang dilarang dari seluruh napas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Nita Surbakti dari RRI Palu.

0: Mohon maaf karena terkendala teknis, informasi dari RRI Palu tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
2: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD dimaksud.
2: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, maka demikianlah himpunan Gema Sarepati Maju pekan ini untuk edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulandasari. Kami rekan-rekan yang bertugas dari RRI Kendari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Masih terus bersama dengan kami di penghujung Sultra sore ini. Selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar yang dimanapun menjangkau siaran kami sore menjelang petang, yang dimana cuaca hari ini Kota Kendari untuk di petang ini sudah nampak dengan cuaca yang berangsur-angsur hujannya sudah berhenti ya. Mungkin dengan intensitas sedang di wilayah Anda hujannya, masih ada beberapa juga terpantau untuk sore hari ini. Namun mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap semangat menjalankan serangkaian kegiatan-kegiatan yang mungkin Anda akan selesaikan di akhir kebersamaan sore hari ini. Sore menjelang petang, sebelum kita nantikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yang dimana kami kembali informasikan kepada Anda, hari ini Minggu 10 Mei 2026, maghrib jatuh pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, sebelum nantinya kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kembali akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk rangkaian renungan menjelang maghrib untuk di hari ini, yang nantinya akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda, dan setelah itu kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, tetap stay tune di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dan untuk kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, sebelum kami hadirkan ke ruang dengar Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yang dimana kami informasikan kepada Anda maghrib hari ini untuk wilayah Kota Kendari, hari Minggu 10 Mei 2026 jatuh pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Terlebih dahulu ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan renungan menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Haji Lanawe Agi dengan judul Amanah dan Tanggung Jawab. Kemudian kami lanjutkan dengan kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan setelah itu lintas nada religi akan hadir menemani ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Amanah dan Tanggung Jawab. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, amanah artinya kepercayaan, dipercaya, memegang teguh perjanjian, dan tidak mengkhianatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak, tidak mampu memikulnya, takut mengkhianatinya. Lalu diserahkanlah amanah itu kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menurut riwayat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan amanah kepada Adam alaihissalam, Adam berkata dan mengeluh, "Ya Allah, bagaimana dengan kelemahanku bisa memikul amanah yang begitu berat, sedang makhluk-Mu yang kuat, yaitu langit, bumi, dan gunung, tidak mampu memikulnya?" Allah berfirman, "Wahai Adam, kamu yang memikulnya, Aku yang memberi kekuatan." Lalu Adam bertanya pula kepada Allah, "Apa manfaatnya melaksanakan amanah, dan apa ruginya jika mengkhianatinya?" Allah menjawab, "Wahai Adam, kamu akan selamat dan bahagia, mendapat pahala dan masuk surga bila melaksanakan amanah. Sebaliknya, kamu akan hina, susah, sengsara, mendapat dosa, tersiksa, dan masuk neraka jika mengkhianatinya." Maka Adam berkata dengan lega hati, "Ini raditu ya Rabbi, sesungguhnya aku reda menerimanya ya Tuhanku." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, amanat pertama yang diterima oleh Adam alaihissalam berupa peringatan dan larangan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin." Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sedang amanat pertama yang diterima oleh setiap manusia ketika berada di alam rahim atau alam kandungan berupa perjanjian

Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada dasarnya, setiap manusia hidup di dunia ini memikul amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti pelaksanaan rukun Islam, utamanya kewajiban sholat, harta dan anak-anak. Panca indera seperti mata, mulut dan perut digunakan untuk kebaikan, yang halal lagi baik, saling membantu dan menjaga kebersihan lingkungan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah,

Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjumpaan malam hari ini ada Ilham yang akan menemani pendengar ya, dan juga merangkum beberapa informasi yang akan kita bagikan di malam hari ini. Nah, tadi pendengar sudah ditemani ya untuk di sore hari bersama dengan Mbak Ulan ya, lebih tepatnya dari siang ke sore, dan masuk ke pergantian di malam hari ini ya, di perjumpaan kita beberapa hal yang akan kita bagikan juga terkait dengan interaktif seperti biasa ya, untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah juga kita akan hadirkan nantinya di malam hari ini. Dan pendengar ya, Ilham masih akan berbagi nih dengan beberapa informasi yang kita sudah rangkum juga ya untuk perjumpaan kita sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, ini untuk di kondisi di Kota Kendari. Ini udah 3 hari ya, sempat diguyur hujan yang cukup luar biasa ya. Karena walaupun intensitasnya tidak terlalu lebat ya, tapi itu menyebabkan di semua wilayah itu terdampak nih. Seperti contohnya di Kampus Baru, ada juga di bagian Wanggu. Nah itu juga terdampak dari banjir karena curah hujannya cukup lama ya, ya hampir berlangsung 3 hari berturut-turut hujan deras terjadi di Kota Kendari dan juga mungkin di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara yang terdampak juga. Nah untuk di perjumpaan kita di malam hari ini, semoga pendengar ya yang sedang beraktivitas tidak terhambat untuk di beberapa wilayah tertentu yang Ilham sudah sebutkan tadi dan kembali lekas membaik. Dan juga di perjumpaan kita malam hari ini, kita masih akan berbagi beberapa informasi, salah satu juga yang menarik ini ya, karena ada beberapa terkait dengan warga negara asing ya. Ada sekitar 321 warga negara asing itu selaku pelaku judol ya, yang dipindah ke imigrasi. Ini juga untuk pemeriksaan dari pihak terkait terkait dengan 321 warga negara asing ini. Nah, kita akan bagikan untuk informasinya di kebersamaan kita masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, jadi sebanyak 321 warga negara asing atau WNA ya, ini pelaku judi online yang dimana dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi ya. Dan itu terjadi pada hari Minggu ini ya, tepatnya untuk tanggal 10 Mei 2026. Dan pemindahan yang dilakukan ini untuk pemeriksaan lanjutan ya, dari pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional yang berada di Jakarta Barat. Dan juga dari Karopenmas ya, di Humas Polri, dari Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, ini mengatakan bahwa yang dilakukan ini ya, langkah yang dilakukan itu yaitu dari pemeriksaan ya secara lanjutan untuk para pelaku. Dan prosesnya sendiri itu dilakukan melalui koordinasi ini lintas instansi ya, untuk penanganan dari perkara judi online ini. Dan juga dalam prosesnya sendiri ya, sekitar sebanyak 150 orang yang dipindahkan menuju rumah detensi imigrasi atau Rudenim itu untuk pemeriksaan. Dan 150 orang lainnya juga ya dipindahkan menuju Direktorat Imigrasi Pusat untuk pendalaman dari kasus lanjutan tersebut. Jadi sebanyak 21 warga negara asing ya yang sudah di

dipindahkan menuju kantor imigrasi untuk di Jakarta Barat. Nah, pemindahan ini yang dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan dari seluruh pelaku yang sudah diamankan sebelumnya. Dari Brigjen Pol Truno Yudo, ini juga menjadi dari langkah yang dilakukan ini, pendengar ya, menjadi langkah sebagai bagian dari penegakan hukum untuk terintegrasi lebih tepatnya ya. Dan juga proses penanganan perkara yang melibatkan koordinasi yang berkelanjutan dari pihak imigrasi dan juga instansi terkait. Dan dari Bareskrim Polri itu membongkar praktek perjudian online jaringan internasional ini yang beroperasi untuk di wilayah Jakarta Barat tadi. Dan juga pengungkapan dari polisi ya, yang mengamankan 321 warga negara asing dari berbagai negara. Dan juga para pelaku ini diketahui itu menjalankan aktivitas perjudian online secara terorganisir ya, dengan memanfaatkan sejumlah perangkat elektronik dan juga situs daring. Nah, ini juga penyidikan ya, masih terus melakukan pengembangan ya, untuk mengungkap jaringan perjudian online internasional ya. Dan beberapa juga ya, pendengar ya, selain dari perjudian online ini ya, perjudian online internasional, kita juga masih akan berbagi di perjumpaan kita dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk pendengar ya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk di perjumpaan kita tadi sedikit ya, dari informasi secara nasional yang kita bagikan terkait dengan judi online, yang di mana itu jaringan internasional ya, yang ditangkap sekitar 321 orang. Beralih dari informasi tersebut, kita berbagi beberapa informasi khususnya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Tepatnya ini terkait dengan curah hujan yang terjadi ya. Hujan yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir ini pendengar ya. Untuk di wilayah Kota Kendari dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana mengakibatkan sejumlah rumah penduduk ya terendam air hingga ketinggian setengah badan rumah pendengar ya. Nah ini ternyata dampaknya begitu luar biasa ya, sampai bisa mengakibatkan banjir dan merendam rumah warga. Dan ini juga membuat pemerintah Kota Kendari dan juga sejumlah pihak terkait termasuk dari Badan SAR Nasional atau Basarnas Kendari, dan ini turun ya secara langsung untuk memberikan bantuan evakuasi kepada korban bencana alam yang sedang melanda beberapa rumah warga. Dan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari, Amiruddin, ini mengatakan bahwa dari pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah, dia menerima laporan dari Danru ya, Komandan Regu dari tim rescue yang melaksanakan siaga mobile, juga melaporkan bencana banjir di beberapa titik di wilayah Kota Kendari yang memang membutuhkan bantuan SAR ini pendengar. Dan operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas Kendari itu menurunkan sejumlah peralatan ya, dan itu berupa rescue car, truk personal, rubber boot, parcel evakuasi, parcel medis, dan juga peralatan komunikasi serta peralatan pendukung ya untuk keselamatan. Nah, dari laporan masyarakat ya yang terdampak bencana ya, salah satunya dari salah seorang warga ya yang bernama Harsum, ini juga terdampak ya, dari hasil pantauan juga bahwa di Lepo-Lepo sendiri itu terdampak banjir yang cukup parah. Nah, sejumlah rumah penduduk itu terendam banjir ya hingga harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Dan dari Parsum ini sendiri ya, seorang aparatur sipil negara Kota Kendari yang menaruh harapan untuk pemerintah juga, untuk pemerintah Kota Kendari lebih tepatnya, supaya dari penataan dari drainase sepanjang poros jalan di Lepo-Lepo itu untuk menuju Baruga lebih difokuskan ya untuk program perencanaan pembangunan ya, karena memang di sana ini beberapa wilayah untuk di Lepo-Lepo dan juga menuju Baruga ini cenderung rendah gitu ya kan, dan di situ sering sekali menjadi langganan dari banjir mendengar, apalagi kalau misalkan curah hujan seperti ini ya, 1-2 hari terjadi yang menyebabkan air meluap dan menggenangi rumah warga. Nah, mengingat juga dari sedimentasi atau endapan lumpur yang sudah tidak bisa terbendung ya, ditambah dari sampah atau limbah rumah tangga yang sudah menumpuk di sepanjang bibir jalan. Dan ini juga diperlukan alat berat serta dump truck ya untuk membersihkan dan mengangkat lumpur dan sampah-sampah yang berserakan di wilayah yang terdampak banjir ini. Benar, kita masih berbagi juga beberapa informasi lainnya ya, beralih dari informasi banjir dan masih mungkin sedikit ya terkait dengan update dari kondisi saat ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih kita berbagi ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya untuk di Kota Kendari. Ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melalui personel Subdit Gakum mengintensifkan patroli dan pengaturan arus kendaraan ya, yang terjadi di hari Sabtu kemarin ya, tanggal 9 Mei 2026. Dan ini juga yang dilakukan ya sebagai langkah yang sengaja diambil ya untuk mengantisipasi kepadatan dari lalu lintas dan juga memberikan rasa aman untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah Kota Kendari saat akhir pekan. Nah, kegiatan ini yang dimana dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan kemacetan dan kecelakaan, terutama di kawasan XMTQ dan juga pusat kota. Nah, sebelum terjun ke lapangan ya, seluruh personil ini mengikuti dulu dari apel kesiapan ya, yang dimana dipimpin dari Kompol Sulistiono, ini juga untuk memastikan teknis pengamanan berjalan optimal. Dari petugas yang melakukan ya pengaturan arus di beberapa lokasi strategis seperti simpang Kopkit dan pertigaan Jalan Baru dan juga Bundaran Abu Nawas. Selain mengatur jalan, personil juga itu melakukan patroli dialogis ya di sekitar kawasan XMTG. Ini untuk memantau juga situasi keamanan secara langsung. Dari kegiatan ini, petugas memberikan teguran juga ya secara humanis untuk sejumlah pengendara yang kedapatan ya tidak menggunakan helm saat berkendara. Dari Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, itu juga di mana darinya menjelaskan bahwa patroli ini rutin ya untuk bertujuan juga dari keamanan bisa tercipta, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran untuk lalu lintas ya. Dan aktivitas masyarakat yang cenderung meningkat ya pada malam minggu itu juga menjadi alasan utama penebalan personil di titik-titik keramaian. Jadi kehadiran polisi di jalanan ini semoga untuk masyarakat sendiri ya dapat dari niat para pelaku tindak pelanggaran serta meminimalisir juga ya potensi gangguan kamtibmas ya, dapat bisa dicegah. Dari petugas juga mengimbau para pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Ini untuk keselamatan semua masyarakat ya. Secara umum juga bahwa rangkaian dari patroli ini ya yang dimana dilakukan untuk pengamanan ya, ketertiban dan juga kelancaran tanpa adanya kendala yang menonjol di lapangan ya dalam kegiatan tersebut. Dan juga kondisi arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol itu juga terpantau terkendali walaupun volume kendaraan mengalami peningkatan ya dibandingkan hari-hari biasanya. Memang kalau misalkan di malam minggu itu terjadi kepadatan apalagi untuk di malam hari. Dan kita masih akan bagikan beberapa informasi di perjumpaan kita ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Profatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih dengan kondisi banjir yang terjadi di Kota Kendari. Jadi puluhan personil Sat Brimob Polda Sulawesi Tenggara itu dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga terdampak banjir di sejumlah wilayah di Kota Kendari, mendengar. Dan dari personil Brimob ini disiagakan beberapa titik banjir ya. Ini juga untuk membantu warga yang rumahnya terendam dan terjebak akibat tingginya debit air setelah hujan dengan intensitas tinggi. Dan ini yang mengguyur wilayah Kota Kendari ya. Hampir 3 hari sudah kita diguyur dengan hujan ini. Dari Komandan Detasemen Gegana ya, Sat Brimob Polda Sulawesi Tenggara, dari Kompol Asri Dini, yang juga mengatakan bahwa dari pihaknya itu menurunkan personil dan perlengkapan keselamatan. Ya, ini untuk mempercepat proses evakuasi masyarakat. Selain itu juga dan evakuasi yang dilakukan ya dari personel Brimob ini, di mana membantu warga yang di mana harus mengevakuasi barang-barang berharga dan juga memastikan dari kondisi lingkungan itu tetap aman selama proses penanganan berlangsung. Dan juga dari seluruh personel dan peralatan keselamatan ya yang masih disiagakan ya untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya dari wilayah terdampak banjir, dari kebutuhan bantuan dari masyarakat juga ya masih diperhatikan juga ya untuk saat ini, mendengar ya. Dan itu juga masih terus dari tim Polda Sultra ya, yang dimana mencoba untuk menangani juga ya, ikut serta membantu. Dan sampai saat ini juga dari aparat kepolisian ya bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan dan juga penanganan di sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Kendari, dan juga memastikan keselamatan warga itu dan dengan kelancaran evakuasi ya masih dilakukan proses ya, masih dalam progres juga untuk rumah-rumah warga yang terdampak, dan juga evakuasi masih terus dilakukan. Dan kita masih akan kembali untuk berbagi juga ya beberapa rangkuman terkait dengan kondisi banjir juga masih akan kita hadirkan di perjumpaan kita di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 94,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Nah, ini di ajang yang menarik ya, kita akan bahas di perjumpaan kita terkait dengan ASPAK ya, yang dimana diselenggarakan di Kota Kendari, dan juga dari kantor ya Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang turut menghadiri dari malam penutupan dari rangkaian juga peringatan untuk hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari yang berlangsung sangat meriah dan penuh dengan keakraban. Dari kesempatan itu juga, dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Ahmad Cahrun, yang dimana menghadiri juga untuk malam puncak perayaan bersama unsur pemerintah daerah. Dari tokoh masyarakat dan juga dari beberapa ya tamu dari dalam dan juga luar negeri. Nah, dan juga kegiatan penutupan ini yang dihadiri oleh Wali Kota Kendari, ya Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, dan juga dari Forkopimda dan organisasi perangkat daerah juga ikut hadir, dan beberapa dari tokoh agama, tokoh adat, dan juga delegasi internasional yang tengah berada di Kendari untuk Forum Unit City and Local Government Asia Pasifik. Nah, kehadiran dari para tamu mancanegara ya, ini memberikan nuansa istimewa juga untuk perayaan hari jadi Kota Kendari, sekaligus menjadi momen strategis ya untuk memperkenalkan dari budaya dan juga keramahan dan juga potensi dari daerah ya. Dan itu yang terjadi yang di HUT ke-195 Kota Kendari dan juga diikuti dengan komunitas internasional ini. Dan dari suasana malam penutupan untuk HUT ke-195 ya di Kota Kendari ini yang sangat luar biasa, dari penutupan tersebut berlangsung dengan hangat dan juga penuh kebersamaan, dan berbagai suguhan dari seni budaya lokal, hiburan rakyat, dan juga rangkaian seremoni yang menggambarkan perjalanan dan juga capaian pembangunan Kota Kendari selama hampir 2 abad. Dan juga dari semangat kebersamaan yang tercipta ya untuk kegiatan ini ya, menjadi simbol harmonisasi juga dari pemerintah, masyarakat, dan juga dari mitra internasional yang ikut hadir ya mendukung kemajuan daerah ya. Nah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dari Topan Supuan ini juga ikut ya menyampaikan apresiasinya dengan suksesnya penyelenggaraan dari hari jadi ke-195 Kota Kendari, yang dimana dikemas dengan penuh semangat persatuan dan juga keterbukaan dengan dunia internasional. Dan ini menjadi momentum untuk bukti bahwa dari Kota Kendari itu terus berkembang juga ya, dari daerah ya yang menjadi lebih modern, inklusif, dan juga berdaya saing. Dan juga dari Topan Supiwan ya, yang menegaskan untuk komitmen dari Kanwil Kemenkum Sultra yang terus akan mendukung ya pembangunan daerah melalui pelayanan hukumnya ya, dan juga penguatan dari kepastian hukum dan sinergi lintas sektor untuk kemajuan bersama. Nah, itu tadi ya terkait dengan Forum Unit City and Local Government Asia Pasifik ya, dari delegasi internasional lebih tepatnya, yang ikut juga menghadiri untuk HUT ke-195 Kota Kendari. Dan beberapa perwakilan juga dari kementerian lain, salah satunya dari Kemenkum ini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita masih akan kembali untuk menyapa di perjumpaan kita ya malam hari ini, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Stefan.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1

0: kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melengkapi perjumpaan kita ya, malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dengan warta berita nasional yang akan kita gabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita berbagi terkait informasi ataupun berita terkait berita nasional. Dan di perjumpaan kita ya, nanti kita akan lanjut lagi dan juga interaktif di malam hari ini ya. Di perjalanan malam ini kita masih akan terus berbagi juga sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk selanjutnya ya, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor camat.
6: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan untuk kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
10: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau lebaran itu masih kosong.
12: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
13: Ya, banyak ketahui kan gampang aja kenalnya. Yang kenalnya apa?
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah, dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker, yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadeker Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis, menjelaskan untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
17: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
1: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
3: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
4: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
3: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
23: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
4: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
3: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Satu Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selepas tadi kita sudah berbagi dari Warta Berita Nasional, dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan perjumpaan kita untuk malam hari ini masih berlanjut dengan sedikit tadi ditemani guyuran hujan ya. Dan untungnya sudah reda kembali. Semoga saja ini ya membaik untuk cuaca hari ini sampai di esok hari juga ya, kembali normal. Dan semua yang terdampak dari situasi curah hujan yang cukup tinggi ya beberapa hari ini, semoga bisa lekas pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan di perjumpaan kita malam hari ini ya, masih banyak yang akan kita bagikan dan juga interaktif yang akan menanti pendengar untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan kembali, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini untuk di malam hari ini mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas juga ya, ingin jalan keluar tapi habis hujan ya. Kayaknya sulit ya untuk beraktivitas apalagi habis diguyur hujan. Nah, ini juga untuk di malam hari ini ya, kita sedikit berbagi juga nih. Kita ucapkan selamat datang dari rombongan kepala RRI dari Makassar ya, RRI Makassar selaku ketua Korwil 4, dan juga dari kepala RRI Palu dan juga dari kepala RRI Toli-Toli yang tiba di Kendari ya, sedikit disambut dengan hujan rintik-rintik mungkin ya. Dan untuk di wilayah kota Kendari sendiri udah berapa kali tadi hujannya. Semoga saja untuk sampai di kota Kendari ini dalam kondisi baik-baik saja ya, walaupun sedikit ada rintik-rintik hujan. Dan terima kasih nih buat yang mungkin beraktivitas di malam hari ini ya. Nah, ini ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa malam hari ini ya. Rombongan dari kepala RRI ya, dan Makassar, ada juga dari RRI Palu, RRI Toli-Toli ya, yang datang di kota Kendari. Dan tentunya pasti ada sesuatu yang terjadi. Semoga juga hal baik ya yang akan didapatkan nih buat para kepala RRI yang datang ke kota Kendari ya. Mungkin dapat merchandise atau oleh-oleh menarik. Ya, kita masih akan berbagi beberapa di perjumpaan kita malam hari ini, tepatnya juga untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nanti akan kita hadirkan untuk Sandiwara Radio. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

Berangkat dimanapun Anda berada, ini untuk melanjutkan perjalanan malam hari ini untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita hadirkan Sandiwara Radio untuk di perjumpaan kita ya. Dan untuk Sandiwara Radio di malam hari ini, yang dimana dari RRI Surabaya ya, dengan judul Luka Yang Dianggap Cinta. Semoga dengar merasa nyaman ya untuk mendengarkan di perjumpaan kita malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek. Jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya?
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Iya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: Aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, di malam hari ini sayang sekali ya, tidak bisa kita beraktivitas di luar ya, karena semuanya serba basah. Mungkin ada yang tempat-tempat nongkrong outdoor gitu ya kan, ini tidak bisa dikunjungi karena lagi basah nih bangkunya, apanya segala macam ya. Jadi mungkin di rumah aja kali ya, atau dengan memesan jajanan sedikit ya untuk menemani di malam hari. Nah, ini untuk di perjumpaan kita ya, kita masih berbagi juga sedikit ya. Nah, ini kalau misalkan dari pendengar yang suka pantengin sosial media ya, platform yang beragam ya, YouTube bisa, TikTok bisa, Instagram bisa, yang mana aja. Nah, beberapa dari media-media platform ini itu menyediakan banyak sekali dengan konten-konten gitu ya kan. Ya, dari konten-konten ini kalau misalkan lagi viral, tapi dominannya sih dari kayak di TikTok ya, lebih tepatnya ya, salah satu platform yang dimana banyak banget ya, kalau misalkan lagi happening sesuatu yang viral ya, atau yang lagi tren, langsung ingin diikutin gitu ya kan, ingin buat konten yang sama juga seperti itu ya. Dan itu masuk kategori ini ya, istilah untuk sekarang ini itu FOMO ya, istilahnya ya, fenomena dari FOMO ini yang marak karena munculnya dari sosial media ya, peralihan dari perilaku dari masyarakat yang bermedsos. FOMO atau fear of missing out, pendengar ya. Nah, ini sering dirasakan nih kalau misalkan di media sosial, atau mungkin dari pendengar juga yang suka gitu ya. Ada tren baru, pengen ikutin ya. Seperti itu. Nah, ini muncul kalau misalkan dari pendengar ya, yang merasa takut nih ya, tertinggal dari segi informasi. Ya, kalau informasi sih banyak ya. Kalau misalnya lagi ada yang viral-viral gitu ya kan, lagi kasus atau apa gitu ya kan, kayak udah terangkat ini ya, udah mencapai klimaksnya gitu ya kasusnya, tapi kita baru nongol gitu ya. Dan kita lihat, aduh, tertinggal apa, perasaan tiap hari itu scroll TikTok gitu ya kan. Tapi kok tertinggal juga ya, itu masuk ke FOMO ya, tertinggal dari segi informasi. Selain itu jadi seperti tren ya, atau dari segi pengalaman ya, itu yang misalkan lagi sementara ingin dilakukan atau belum kesampaian dilakukan ya, tapi itu sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, itulah masuk kategori fear of missing out ya, FOMO. Kalau misalkan kayak di sosial media itu ada sih beberapa yang paling pakem gitu ya, bisa dibilang ya. Itu kalau misalkan lagi terkait dengan romansa ya, romance ya, terkait dengan romantika ya, bahkan sampai muncul istilah dari hopeless romantic ya. Ada banyak sih, karena banyaknya konten-konten mungkin yang dari segi ya pasangan seperti itu yang bermunculan, atau terkait dengan kayak balita ya, muncul akun-akun yang kontennya tuh anak-anak kecil ya, bayi gitu ya kan. Ada yang pejuang garis 2 ya, garis 3. Garis 3 apa ya, polisi tidur mungkin. Itu dia. Jadi fear of missing out ya, takut tertinggal ya, mungkin sesuatu yang sudah dicapai orang lain ya, dia udah punya bayi, dia mungkin udah memiliki pasangan, atau dia udah married atau semacamnya, dan ingin mengarah ke sana ya, ingin mencapainya. Nah, langsung muncullah gitu ya kan, sugesti yang membanjiri dopamin di dalam tubuh kita. Waduh. Oke. Ini pendengar ya, terkait dengan FOMO ini kita bahas sedikit ya. Dan memang kalau misalkan dari media sosial itu banyak dari aktivitas yang terlihat secara instan ya, kayak wow banget gitu ya, waktu singkat ya, sedikit durasinya, tapi impactnya tuh luar biasa, sampai orang istilah FOMO ini ya langsung terpatrik orang tersebut, karena takut informasi atau tren atau pengalaman yang mungkin dialami orang lain ingin juga dialami ya, seperti itu kira-kira. Kita akan bahas selengkapnya ya untuk di perjumpaan kita sebelum bergabung untuk interaktif pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Media sosial, pendengar ya. Ya, jadi banyak sekali aktivitas di dalamnya yang mungkin terlihat secara instan ya. Ini bisa kita dapatkan dalam waktu singkat ya. Padahal ini pasti ada juga ya kisah di balik setiap konten-konten yang pendengar lihat ya di sosial media. Pasti ada kisahnya sendiri gitu yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Nah, ini mungkin dari pendengar juga ya yang belum menyadarinya ya. Apalagi terkait dengan konten ini yang berseliweran ini luar biasa ya. Kalau sampai sekarang sangat masif sekali dan selalu ada saja keunikan di dalamnya yang mungkin bisa mendorong ya dari pendengar untuk FOMO ya, fear of missing out, seperti itu. Nah, ini juga memunculkan seperti yang Ilham bilang ya, dorongan supaya terus mengikuti apa yang sedang populer ya di media sosial. Jadi FOMO ini pendengar ya, tidak berkaitan dengan tren hiburan saja sih sebenarnya. Ada banyak hal yang lain juga FOMO bisa terjadi ya. Seperti Ilham bilang tadi ya, kayak pengen punya anak gitu ya kan, pengen punya pasangan ya, pengen cepat nikah kayak gitu, atau pengen punya mobil ya, atau jet pribadi. Kayaknya kebanyakan ya, semacam mirror ya. Ya, tapi buat pendengar juga nih ya, kalau misalkan lihat nih gaya hidup yang muncul di sosial media itu, wah, memang sangat wow ya kalau kita lihat. Tapi jangan sampai fear of missing out ini membuat kita itu ketrigger gitu ya kan, ke arah situ. Jadi melihat dari gaya hidup, pencapaian pribadi seseorang gitu ya, wah luar biasa. Dan juga dari pendengar mungkin juga nih ya, itu bisa merasa tertinggal ya. Kalau misalkan lihat orang lain itu tampak lebih produktif atau lebih baik gitu pendengar ya. Wah, seperti itulah kira-kira. Kalau misalkan kita kelamaan pantengin sosial media pendengar ya, kita jadi kayak, waduh, kayaknya ini udah jauh banget ya jaraknya. Mana udah umur segini? Ya, ada istilah seperti itu ya. Nah, selain itu pendengar ya, kalau misalkan dari beberapa penelitian ya, seperti dari jurnal Computer in Human Behavior, itu kalau terkait dengan penggunaan media sosial yang sangat intens, itu juga berkaitan dengan meningkatkan gitu ya, kecemasan ya, ada juga rasa takut ya, rasa insecure. Yang seperti yang Ilham bilang tadi, fear of missing out ya, rasa takut yang buat kita takut tertinggal gitu ya, seperti itu. Jadi paparan dari kehidupan sosial media ini ya, kehidupan orang lain secara terus-menerus, itu memang bisa mempengaruhi kondisi emosional individu ya, kalau kita terlalu lihat ya. Istilahnya kalau dulu tuh terlalu sering melihat rumput tetangga ya, sampai lupa lihat rumput sendiri ya, udah pada panjang atau udah pada layu gitu, nggak pernah dirawat. Jadi itu pendengar ya, tekanan yang muncul di sosial media yang membuat kita ingin didorong gitu ya, terpressure untuk mengikuti perkembangan gitu ya kan. Ya, jadi buat kita yang ya mungkin dari secara dari pendengar mungkin juga ya, sebagian merasa sulit gitu ya beristirahat dari dunia digital. Nah, itu terkait juga karena terlalu sering dipantengin kayaknya. Dipantengin terus ya, tidak dipantengin penasaran ya. Seperti itu. Jadi keinginan untuk terus terhubung ya, terhubung itu yang buat pikiran ini aktif terus sepanjang waktu ya, terus aktif ya. Pada saat mau tidur buka lagi, nggak jadi tidurnya. Tahu-tahu udah subuh ya, udah bunyi azan. Kita masih akan berbagi nih untuk terkait FOMO ini ya, masih kita akan bahas ya sebelum interaktif di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Don't afraid to missing out.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terkait dengan fear of missing out atau FOMO ya, dimana tadi sedikit dari jurnal Computer and Human Behavior yang sudah menjelaskan juga kalau penggunaan dari media sosial yang intens itu juga berkaitan dengan meningkatnya kecemasan dan juga rasa takut tertinggal atau fear of

pantengin ya dari sosial media ya, platform digital ya. Nah, itu akan memunculkan tadi ya insecurity ya, dan membuat kita FOMO gitu ya kan. Memicu juga dari segi emosional individu itu dari kelelahan mental bisa terjadi. Juga menurunkan kepuasan terhadap dirinya. Jadi kalau misalkan dari pendengar ya yang fokus ya bermain sosial media ya, harus bijak juga sih sebenarnya untuk memilah-milah dari konten-konten, jangan sampai ternyata itu menjadi trigger ya untuk kita bisa jadi fear of missing out. Jadi fokus dari pendengar mungkin bisa perlahan digeser gitu ya dari kebutuhan pribadi dan berubah menjadi dorongan untuk mengikuti lingkungan sosial. Jadi kita kayak seperti kena tekanan ya untuk mengikuti apa yang lagi tren. Nah, seperti itu ya kira-kira dari FOMO ini pendengar ya. Dan itu juga ya kalau misalkan dari FOMO ini ya perlu sebenarnya untuk dikurangi, karena ini banyak sekali yang terjadi ya, apalagi di sosial media ya, semakin muncul yang tren makin banyak juga yang ngikutin, akhirnya ternyata semakin ramai juga yang apa namanya kesulitan gitu ya, kelelahan secara mental mungkin ada juga ya, karena terpengaruh, terpapar gitu ya kan, terlalu sering ya intens dengan sosial medianya. Dan perlunya untuk mengurangi FOMO ini itu bisa dimulai juga dengan membatasi dari konsumsi media sosial tadi seperti yang Ilham sudah sebutkan. Dan juga itu dari pendengar ya harus juga diikuti dengan langkah-langkah dari keseimbangan yang kita lakukan sehari-harinya ya, mengatur waktu lah lebih tepatnya, dan juga lebih memperhatikan dari atau lebih selektif ya dari konten-konten yang ada di sosial media. Nah, kalau misalkan dari FOMO ini menjadi salah satu tantangan psikologis juga nih untuk di era digital modern saat ini ya, pendengar ya. Dan untuk menjaga hubungan yang sehat ya dengan media sosial itu sangat penting ya, supaya kehidupan kita di real life itu tidak terganggu ya, tidak hanya berpusat saja pada tren yang terus berubah ya, kita mau kejar terus itu ya sulit lah. Nah, pendengar, kita masih akan berbagi ya di perjumpaan kita ini ya dengan hal menarik lainnya ya. Tapi ternyata kita lihat nih, oh, waktu menunjukkan udah pukul 21:52 waktu Indonesia Tengah ya. Tidak lama lagi kita akan bergabung untuk interaktif kita di malam hari ini seperti biasa di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sesaat lagi masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar ya, malam Senin. Pokoknya untuk di hari Minggu ya, di Minggu malam ya, tepatnya di malam Senin. Untuk perjumpaan kita, Ilham akan menemani pendengar ya untuk Ruang Rindu kita. Jadi kita mengundang buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kita. Dan lagu-lagunya untuk malam hari ini ya, jadi harus ada satu artis ya gitu yang kita bahas. Kita akan mainkan lagunya Rizky Febian ya. Oke. Jadi buat pendengar yang ingin request lagu ya, malam hari ini spesial untuk lagu-lagunya Rizky Febian ya. Siapapun yang ingin request lagunya, ada banyak sih judul-judulnya ya, seperti Alama ya, ini masih fresh ya karena masih baru. Nah ada juga beberapa yang sudah lama banget ya, seperti lagunya Bermuara, Tak Ingin Pisah Lagi, Tak Ingin Pisah. Oke, kita akan hadirkan lagu-lagu Rizky Febian untuk malam hari ini ya, yang menemani pendengar di perjumpaan kita untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bergabung di kebersamaan kita malam hari ini. Entah itu di jalur telepon ya di 0401-3124-008 atau di 0813-545-0967 ya di jalur WhatsApp kita. Sudah ada yang bergabung ternyata di jalur telepon, langsung kita sapa. Dari Pak D. Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak D.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, aduh, jumpa lagi kita di Ruang Rindu, Pak Dek ya.
1: Orang Minang lama tak bersua, sampai kangen-kangen nih.
0: Iya, udah lama tidak bersua di udara ya. Akhirnya bisa jumpa lagi.
1: Akhirnya bisa jumpa lagi, walaupun sedikit ada, masih ada kendala kalau malam.
0: Ada kena, oh kalau malam ada sedikit gangguan gitu ya Pak De?
1: Ada, kresek-kresek. Tapi mendingan daripada yang kemarin.
0: Yang kemarin ya, sama sekali gak kedengeran apa-apa ya Pak De ya?
1: Sama sekali. AM malam sulit.
0: Iya, aduh.
1: Yalah, mudah-mudahan.
0: Tapi Pak De, ini kan lagi banjir nih di beberapa tempat di Kota Kendari karena hujan hampir 3 hari hujan. Lama banget ya seharian hujan.
1: Pokoknya 3 hari 3 malam.
0: Hujan terus Pak De ya. Aduh, Masya Allah. Kalau Pak De sendiri gimana nih? Apakah di rumahnya aman-aman saja atau seperti apa?
1: Kalau di Andolo Utama ini, Alhamdulillah, ada talangnya tinggi-tinggi.
0: Alhamdulillah, talangnya tinggi-tinggi ya, aman berarti ya.
1: Ya, aman lah.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya, karena beberapa tempat kayak di Wanggu, Pak De ya. Wanggu, di perempatan
1: Suharti,
0: kampus
1: Ramandiri lah, di baik sendiri.
0: Di kampus baru tuh banjir ya.
1: Ramai nanti. Kerjakan sendiri-sendiri.
0: Iya, aduh, semoga bisa reda lah ya, kembali pulih gitu ya Pak De ya.
1: Amin.
0: Untuk di daerah-daerah yang terdampak. Nah Pak De, ini untuk di malam hari ini kita bermain dengan lagunya Rizky Febian. Jadi ada requestan lagu-lagunya Rizky Febian, kita akan program untuk malam hari ini ya, kita akan hadirkan.
1: Coba ada judulnya apa gitu?
0: Di sini judulnya ada banyak nih Pak De ya. Ada yang Bermuara, Tak Ingin Pisah Lagi, Kesempurnaan Cinta, Terlukis Indah, ada juga Alama ya, yang paling baru tuh Alama.
1: Jangan terpisah lagi aja deh.
0: Oh, jangan terpisah, Tak Ingin Pisah, boleh.
1: Lagi dengan Prosatu, akhirnya galuh tiap malam.
0: Galuh tiap malam karena terpisah, iya itu juga ya Pak De ya. Aduh, tapi lagunya coba kita lihat dulu ya.
1: Saya ingat-ingat peristiwa-peristiwa yang lampau itu.
0: Apa tuh Pak De?
1: Bung, Bang Ilham yang nyiar, nekat-nekat akhirnya, aduh sampai lama,
0: iya benar banget.
1: Ya saya masih mengingat-ingat itu.
0: Waduh.
1: 100% Indonesia waktu itu.
0: Oh iya, yang sudah lama ya Pak De ya.
1: Iya.
0: Kita jadi ingat lagi. Wah, 2000 berapa tuh? 2024 atau 2025?
1: Ya, enggak, 2006 ya, pas pas kena petir itu.
0: Oh iya, pas itu. Aduh, jadi ingat lagi.
1: Bergabung.
0: Yang baru-baru itu, Pak De ya.
1: Putar lagu saya, Brit.
0: Iya, benar. Baru mau diputerin ya, langsung jeblok begitu. Aduh, baru-baru selesai menyapa Pak De ya.
1: Iya, saya itu masih ingat saja.
0: Iya, aduh. Pada saat waktu itu lagi ini Wade ya, apa namanya, sudah siap muterin lagunya. Sempat kayaknya pada tanya, biasanya dimatiin kalau misalkan lagi petir ya kan?
1: Ya ini siapa-siapa.
0: Memang lagi ini ya, harinya ya, kita memang gak tahu hari sial ya Pade.
1: Yo, Abang Leo itu.
0: Mm-mm.
1: Abang Leo selamat berkenal.
0: Mm-mm. Oh, silakan Pade mau menyapa siapa aja.
1: Bolak-balik sudah kenal.
0: Mm-mm.
1: Halo yang ada di Polman sana.
0: Mm-mm.
1: Sama di sana, mana suaramu?
0: Mm-mm.
1: Juga ada Biola, apakah masih di Makassar? Apa sudah di...
0: Udah di mana nih? Nah.
1: Ya, kalau bisa sempat bergabung.
0: Mm-mm.
1: Halo, Bang Andi, ada yang nggak ada di Batam sana?
0: Mm-mm.
1: Nah, Nasrun juga, ini absen dulu ini, biar juga-juga orang-orang ini.
0: Iya.
1: Abdurrahim, Ustaz Abdurrahim yang ada di sana di Kalimantan Timur.
0: Wah, jauhnya.
1: Ayo Ustaz Abdurrahim, monggo silakan gabung. Ada saudaraku di Toshiba sana, ada Ustaz Jaing Lungi.
0: Iya.
1: Jaing Lungi. Ayo Pak Ci, kalau bisa bergabung. Terus ada Kang Solihin juga.
0: Mm-mm.
1: Yang ada di Bobana sana ada Anita di sana. Juga ada Ibu Niartin.
0: Iya.
1: Mana suaramu Niartin? Loh. Terus Ibu Hawi.
0: Uh-uh.
1: Umi, lama juga Ibu Umi.
0: Ibu Umi, iya.
1: Lagi.
0: Uh-uh.
1: Juga yang ada di... sana Mas Oyana, ada Ayu di sana.
0: Mm-mm.
1: Kalau bisa bergabung.
0: Iya.
1: Foto di Project Jakarta terus.
0: Iya, jarang gabung ke sini ya. Dari Maluku Timur ya kan?
1: Ya, buka FM-nya ini.
0: Mm-mm, benar.
1: Nah, untuk rekan-rekan yang ada di Andolo Utama.
0: Iya.
1: Desa DO di kawasan Pasar Sono.
0: Mm-mm.
1: Kita bergabung atau kita monitor-monitor.
0: Mm-mm.
1: Apa tetap yang dari RRI itu, yang baik-baik itu.
0: Mm-mm.
1: Harus dibungkus. Nah, begitulah.
0: Baik Pak De.
1: Ya, dan untuk Alex.
0: Mm-mm.
1: Yusuf, mana suaramu Yusuf? Terus Bang Sadarman.
0: Bang Sadarman juga iya
1: di sana. Salam buat rekan Pro 1.
0: Mm-mm.
1: Khususnya kepada Abang Alif.
0: Mm-mm.
1: Dan Risman, kalau dong dibuka telepon biasanya banyak-banyak yang nggak bisa bergabung.
0: Banyak kayaknya Pak De ya.
1: Kalau di rumah bisa bergabung karena ada wifi.
0: Iya benar.
1: Sawah-sawah itu ya sudah lah.
0: Bisa ikut streaming ya, streaming lewat
1: kalau ini. Kalau itu semua-muanya, mudah-mudahan satu diberi keselamatan.
0: Amin, amin.
1: Dan kesehatan bagi penyiarnya.
0: Iya, amin.
1: Oke, okay. Terima kasih atas waktunya, Abang Leo, Adi Ilham.
0: Iya.
1: Yeah. Sabar-sabar saja. Oke, okay, terima kasih. Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu juga buat Pak De Alif yang sudah bergabung di perjumpaan kita malam hari ini ya. Banyak juga yang disapa ya. Kita masih buka kesempatan untuk malam hari ini lagu Rizky Febian. Waduh, seneng nih Ilham ya, kalau untuk lagu apa namanya di hari Minggu ya, di malam Senin tepatnya, itu kita buka untuk profil artis. Wah, coba kita lihat sedikit ya profilnya ya. Dari Rizky Febian. Rizky Febian nih, anak dari seorang komedian ternama di Indonesia, ya kan? Waduh, terkenalnya di OVJ lagi. Tapi tidak siapa sangka ya, anaknya itu ternyata terjun ke dunia tarik suara. Wow, pokoknya the best. Oke, kita masih undang yang ingin bergabung dan juga request lagu di perjumpaan kita ya. Ini ada yang menyapa kita di jalur, oh ada yang bergabung di WhatsApp ya, request lagu di sini di batas kota ini, Tommy J Pisa. Aku Mas Theo dari Magelang. Aku yang lagi gabung di live TikTok. Oh iya, Mas Theo benar, yang lagi gabung di TikTok, siap Mas Theo ya. Tapi requestan untuk malam hari ini ya, kita bukanya di lagu-lagu Rizky Febian ya. Jadi yang pengen di request ya, nanti kita akan puterin, tapi lagunya Rizky Febian. Bisa diputar nanti ya di lain waktu atau nantilah ya, setelah ini kita akan, nggak bisa juga diputerin setelah ini. Ada himbauan malam kalau misalkan di hari Minggu. Oh, sudah ada yang bergabung ternyata di jalur telepon. Langsung kita sapa dulu nih ya. Ada Mbak Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Purnama.
2: Assalamualaikum. Ruang rindu. Ruang berkaji rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya. Selamat malam Mbak Purnama. Gimana kabarnya Mbak Purnama?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Agak selalu.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Iya, akhirnya bisa terhubung juga. Biasanya nggak terhubung ya Mbak Purnama ya?
2: Tapi sama sekali. Baru aja bisa
0: ya. Iya, kalau misalkan mau terhubung itu pada saat Ilham lagi call aja gitu ya. Mungkin di nanti kasih isyarat ya, boleh gabung sekarang. Seperti itu ya. Nah, itu baru dia bisa terkoneksi.
2: Ini sebelum-sebelumnya itu kan Purnama selalu gabung.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Empat nunggu, tapi akhir-akhir ini kok
0: susah. Iya, susah banget ya, bingung juga ya. Jangan sampai dimainin di operator kali ya. Bisa jadi ya, nggak tahu juga nanti. Mbak Purnama?
2: Apanya? Iya.
0: Oke, masih ternyata kirain jaringan gitu ya kan. Akhirnya udah bisa gabung. Tapi untuk malam hari ini Mbak Purnama ya, kita bermain di lagu dari Rizky Febian.
2: Iya, dicarikan aja sama Kak Ilham.
0: Iya, judulnya banyak sih, tapi Ilham yang puterin ya, atau yang paling baru aja nih?
2: Ya, dicarikan lagi.
0: Oke, kalau begitu lagunya Alama aja nih yang paling baru ya.
2: Terus nanti.
0: Silakan nih Mbak Purnama.
2: Bapak Dealit tadi yang mengasih tengkolannya sama Kakak selalu, ada Kak Nika, ada Bunda Tiara. Bunda Tiara, Purnama udah bisa gabung nih. Ya, Purnama dengar di RRI Tau-Tau katanya, ayo Purnama gabung lagi di RRI Kendari. Jadi yang tak bisa lagi Bunda, tapi alhamdulillah
0: udah bisa lagi.
2: Ya, Pak Nasrin, ada Pak Pirahin, ada Abang Andi di batang sana. Ada Kakak Anita juga ya, dan semuanya ada bintang Kakak Kasali. Pak Yohan bareng operatornya, semoga selalu. Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Purnama ya, sudah bergabung bersama kita ya. Takut nanti terputus gitu ya. Oke lah ya, tapi setidaknya sudah bisa kembali bersua lagi di udara. Karena biasanya ada berapa hari gitu ya nggak bisa terhubung Mbak Purnama, nggak tahu juga. Oke, ini yang di jalur WhatsApp ya, kita tidak puterin ya untuk di batas kota ini, karena lagunya khusus nih ya, malam ini kita bahas Rizky Febian. Ya, khusus Rizky Febian, bener banget. Zi, mau request mana nih? Malam Kak, mau request dong, Zi. Iya, khusus Rizky Febian, Zi. Silakan pilih judulnya. Ini Ilham kasih tahu nih ya, judul-judulnya Rizky Febian. Ada yang Hingga Tua Bersama, Malam Rawan, Seperti Kisah, Cuek, Manakala Aku Cuek, gitu ya. Ada juga Mantra Cinta. Oh, ada banyak nih lagu-lagunya Rizky Febian. Ada apalagi nih, lagunya Penantian Berharga juga ada. Iya, hampir Ilham lupa ternyata ada lagu itu ya. Menua Bersama. Oke, Menua Bersama, coba kita cariin di sini ya. Z sudah bergabung ya dengan lagu requestannya Rizky Febian, Menua Bersama. Oke, Menua Bersama, coba kita lihat ya. Rizky Febian, tapi memang ini luar biasa banget nih kalau Rizky Febian ya. Waduh, track record-nya ya, disupport dari apa namanya, orang tua seorang pelawak legendaris nih, bisa dibilang sekarang ya. Oke, Rizky Febian, Menua Bersama. Oke, nanti kita akan putarin ya. Nah, karena sudah ada 3 nih ya lagu yang direquest, langsung kita puterin lagu-lagu untuk di perjumpaan kita dari requestannya Pak De Alif, Mbak Purnama Sari, dan juga Z. Ya, thank you udah gabung. Lagu pertama dari Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, itu tadi lagu requestannya Z ya. Hingga tua bersama ya, selama. Itu lagunya, lagu ini ya, apa namanya, kalau di TikTok jadi lagu untuk konten quotes-quotes andalan ya. Pokoknya quotes-quotes pamungkas. Itu jadi diiringi dengan lagu ini ya kan. Hingga tua bersama, jadi familiar banget gitu ya. Karena setiap kita scroll, kalau quotes pasti lagunya ini. Nah, kita masih hadirkan juga yang ingin request lagunya Rizky Febian ya. Perjumpaan kita malam hari ini fokus di lagu Rizky Febian ya. Ini kita lihat nih lagunya mantap-mantap nih ya. Siapa sangka ya kan, anaknya apa namanya, ayahnya komedian ternama ya, tapi anaknya punya suara yang luar biasa dan lagu-lagunya sendiri luar biasa gitu ya kan. Waduh, sajian lagunya tuh nuansanya tuh kayak punya vibes tersendiri gitu ya. Oke, yang ingin request ya, silakan berbagi bersama kita di 0401-3124-008, juga di jalur WhatsApp di 0813-545-0967. Nah, kalau sedikit terkait dengan Rizky Febian ya, kita harus bagiin profilnya ya, kalau misalkan di hari Minggu, untuk ruang rindu perjumpaan kita hari ini. Rizky Febian Adriansyah Sutisna ya, nama lengkapnya. Dan dia lahir 25 Februari 1998, pendengar. Nah, jadi seorang penyanyi, penulis lagu, ya, bahkan menjadi aktor, dan juga pembawa acara ya, berkebangsaan Indonesia tentunya ya pastinya. Nah, dan juga meraih popularitas merilis lagu debutnya ya sebagai penyanyi dewasa, itu yang berjudul Kesempurnaan Cinta di tahun 2015. Waduh, dari lagu itu udah muncul nih karakter dari lagunya itu. Pokoknya Rizky Febian banget ya. Rizkinya tuh Rizky banget. Oke, kita masih buka di jalur telepon ya, di 0401-3124-008, dan juga di jalur WhatsApp ya. Tadi ada Mas Tio ya, yang sudah bergabung juga, tapi kita nggak putarin ya lagunya. Yang bergabung di jalur TikTok kita malam hari ini ya, mungkin selain Z ya, tadi ada Z sudah request lagu juga, lagunya Rizky Febian. Ah, kita sebutin dulu nih kayaknya judulnya ya, siapa tahu ada yang nggak tahu judulnya apa, lagunya apa gitu ya kan. Mungkin cuma tahu apa melodinya gitu ya. Ada beberapa nih ya, kayak yang belum kita puterin ya. Ada Malam Rawan ya, Seperti Kisah ya. Ada juga Cuek. Ada juga Mantra Cinta ya, atau ada juga Terlukis Indah. Nah, ada juga Kesempurnaan Cinta yang tadi ya, yang dirilis tahun 2015 sebagai lagu awal gitu ya debutnya. Nah, kita bergabung lagi di jalur teleponnya. Ada Bang Andi dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilham ya?
0: Iya, benar sekali. Biasanya nebeng dengan ini, Mbak Purnama, baku ini apa namanya, terhubung gitu.
1: Tadi saya ada ada ini.
0: Oh, ada di situ, terhubung juga. Luar biasa, ternyata sama Mbak Purnama ya. Aduh. Unik banget nih caranya. Bang Andi harus terhubung dulu dengan Mbak Purnama ya. Aduh. Gimana kabarnya Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Ilham gimana?
0: Alhamdulillah Ilham juga sehat Bang Andi.
1: Bang Ilham ini jelas sekali, merdu sekali ya.
0: Merdu.
1: Tapi kalau jelas sekali di Batam.
0: Wih, gitu ya, terdengar jelas ya. Kalau mungkin di RRI digitalnya bagus gitu berarti ya. Aduh, luar biasa nih. Lagi ngapain aja nih malam ini Bang Andi?
1: Lagi siap-siap untuk ke peraduan.
0: Asik, udah mau terlelap rupanya. Oke nih ya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih Bang Andi, kalau di Kendari kan lagi apa namanya hujan, bahkan banjir malah. Kalau di Batam gimana nih? Apa lagi kondisi cerah?
1: Sering hujan juga.
0: Oh, sering hujan.
1: lama.
0: Hujan lama juga. Banjir nggak, Bang?
1: Ya, jadi hujan sebentar aja, teduh. Tapi dia ngulang-ulang gitu, tidak lebat.
0: Oh, iya. Oh, hujan sebentarnya sering gitu ya?
1: Iya, tapi masih panas dia hujan tuh.
0: Waduh, unik juga tuh berarti ya.
1: Ya, makanya yang batuk pilek di sini macam-macam penyakit.
0: Aduh, karena hujannya datang-datangan seperti itu ya, Bang ya.
1: Iya, dalam keadaan panas turun hujan.
0: Turun hujan, waduh, uniknya mungkin karena dekat lepas pantai kali ya, Bang ya. Jadi apa, cepat banget awan kayaknya singgah doang gitu. Nitip hujan habis itu pergi lagi.
1: kayaknya kalau saya perhatikan Batam satu lagi dengan Singapura, kayaknya Singapura juga hujan gitu kan. Iya. Batam hujan.
0: Oh, iya kan dekat ya.
1: Iya, dekat sekali.
0: Kalau di Batam hujan ya di sana pasti hujan juga ya, Bang ya.
1: Karena Batam hujan, Singapura nampaknya hujan juga.
0: Hujan juga ya, pasti nampak nih, kelihatan ya dari seberang ya kan.
1: Kelihatan tuh bangunannya.
0: Kelihatan bangunannya. Siap nih, Bang. Bang, ini untuk malam hari ini kita bermain di lagu-lagunya Rizky Febian. Mau request lagu Rizky Febian yang mana nih?
1: Judulnya yang mana?
0: Judulnya ada banyak ya. Ada yang belum diputar ini ya. Dari Malam Rawan, Seperti Kisah, ada Cuek. Lama-lama aku cuek. Itu ya, dia gitu ya kalau cuek. Ada Mantra Cinta, ada Terlukis Indah, ada Kesempurnaan Cinta, dan Bermuara.
1: Kesempurnaan Cinta lah.
0: Kesempurnaan Cinta, flashback nih. Oke, langsung kita putarin kalau begitu ya. Lagunya Kesempurnaan Cinta, buat Bang Andi ya di Batam. Bang Andi, wah, masih dengan Mbak Purnama berarti?
1: Masih
0: ya di situ ya. Unik banget nih, kenapa bisa terhubungnya harus lewat Mbak Purnama? Kenapa gitu, Bang?
1: Kayaknya setiap malam memang gitu.
0: Oh, memang gitu ya? Harus terhubung gitu ya? Unik banget gitu, Bang ya. Oke, silakan Bang, mau menyapa siapa aja malam hari ini?
1: Salam pertama buat Bung Iqbal bersama operatornya. Banyak Bang operator udah angkat telepon saya tadi. Semoga Bang Iqbal sama operator sehat selalu, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus ada Bunda Tiara, semoga sehat Bunda Tiara di sana. Ada Ali juga di Kendari, ada Anita, ada Pak Alif Andolo di, ya Alif BA ya.
0: Alif BA.
1: Itu BA dulu kan salah satu gelar dulu itu.
0: Ya. Gelar dulu ya, gelar kebangsawanan.
1: Iya.
0: Wih di. Bang Andi maksudnya BA ya.
1: Sekarang diselektikan anak muda bilang banyak anak
0: katanya. Oh, banyak anak gitu ya, bisa gitu ya. Kira yang BA itu apa gitu ya, Bang Alif gitu atau apa.
1: Iya. Ya, anak muda sekarang bilang BA itu banyak anak.
0: Banyak anak, boleh lah ya.
1: Sekarang kalau dulu kan masih ada gelar itu kan.
0: Iya, ada gelarnya dulu. Siapa lagi nih yang mau disapa nih, Bang Andi?
1: Siapa lagi ya? Alex. Ada
2: Mbak Viola.
0: Oh iya, Mbak Viola. Siap nih, Mbak Purnama masuk-masuk aja nih.
1: Di Tokyo ya?
0: Iya.
1: Farida juga.
0: Ada Farida.
1: Ya.
0: Banyak pokoknya ya, Bang ya.
1: Siapa lagi? Sambung deh, Sen.
0: Pak Wandi.
2: Kurang juga ya.
1: Pak Wandi, iya.
0: Pak Wandi, iya.
1: Siapa lagi deh?
0: Pokoknya sebut semua nih. Pak Jido, Bang Sukiman.
1: Iya.
0: Banyak pokoknya, Bang.
1: Dirangkul aja semua.
0: Dirangkul semua aja ya.
1: A sampai Z.
0: Siap, Bang ya.
1: Oke, makasih banyak Bung Ilham.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ya dari Bang Andi sudah bergabung bersama kita. Request lagunya Kesempurnaan Cinta. Kayaknya kita masih bisa dua lagu gitu ya malam hari ini. Yang ingin bergabung untuk di perjumpaan kita, Rizky Febian ya, menemani malam ini spesial ya. spesial kayak martabak. Silakan bergabung bersama kita di 0401-3124008, juga bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya, di 0813-545-0967. Kita lihat nih di jalur WhatsApp kayak ada something-something good gitu ya. Oh, kirain ada sesuatu nih di jalur WhatsApp. Oke, kita masih undang juga untuk di TikTok kita ya. Siapa aja yang ingin berpartisipasi, silakan. Mau request lagu apa nih ya? Dari Z tadi juga sudah request lagunya Menua Bersama. Sebenarnya bukan lagunya Menua Bersama ya, lebih tepatnya itu lagunya Hingga Tua Bersama ya. Hanya supaya ringkas aja kayaknya seperti itu. Ya, kita masih terhubung juga ya live di TikTok akun RRI Kendari. Masih kita undang nih yang ingin request lagu di perjumpaan kita malam hari ini buat lagu-lagunya Rizky Febian ya. Silakan bergabung bersama kita. Dan juga di jalur telepon juga kita masih buka ya, dan di jalur WhatsApp. Sedikit terkait dengan profilnya ya dari Rizky Febian sendiri ini ya. Aduh, mengawali karir debutnya dengan lagu requestannya Bang Andi ya, Kesempurnaan Cinta. Ya, itu yang dirilis tahun 2015 ya, yang booming langsung. Wah, sudah punya warna tersendiri gitu Rizky Febian saat itu. Nah, di awal karirnya juga sebagai penyanyi, Rizky ini sudah meraih berbagai penghargaan ternyata, termasuk 2 anugerah musik Indonesia di 2016 sebagai pendatang baru terbaik ya, dan penulis lagu pop terbaik pendengar. Waduh, luar biasa. Dan satu juga anugerah Planet Musik 2016 ya, dan sebagai artis baru lelaki terbaik. Luar biasa. Nah, kalau kita masih undang nih buat pendengar ya yang ingin request lagu di kebersamaan kita, sambil dalam bagiin sedikit ya profil dari penyanyi yang satu ini ya, yang lagu-lagunya itu setiap lagu punya warna guys, dan selalu punya peminatnya ya, penikmatnya ya, bisa kita lihat aja sih di YouTube ya kan, sampai jutaan gitu yang nonton. Nah, Rizky Febian ini ya yang lahir dengan nama Rizky Febian Adriansa Sutisna ya. Dan lahirnya di tahun 1998 ya, di tanggal 25 Februari ya. Dan dari Rizky ini terlahir dalam keadaan ternyata yang unik nih ya pendengar. Kisahnya Rizky Febian ini lahir prematur ternyata ceritanya. Widih, aduh, siapa sangka ya. Tapi berhasil gitu ya kan. Dan ternyata di prematurnya itu berat badannya ya kurang dari 2 kg. Ya wajar ya kan, masih kecil gitu ya kan. Dan sempat divonis usianya bertahan itu hidup sampai 6 bulan katanya. Waduh, ini kisah uniknya juga nih ya dari Rizky Febian ini. Nah, karena kondisi dari orang tuanya dulu ya, yang dulu ya, yang masih sulit sebelum masuk ke komedian ya, sebelum menjadi komedian ternama ya dari Bang Sule. Nah, Rizky saat itu tidak mendapat perawatan di rumah sakit ternyata, dan diobati dengan cara tradisional ya, seperti ayam bertelur gitu ya ceritanya. Waduh, punya kisah unik ya. Tapi dari kisah unik itu ya, perjalanan yang panjang dari Rizky Febian ini sampai ya menjadi musisi ternama, luar biasa. Dan mendengar kita tadi ya, lagu dari Kesempurnaan Cinta sudah direquest tadi dari Bang Andi. Dan juga kita masih hadirkan ya yang ingin berbagi di perjumpaan kita di 0401-3124-008, juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813-545-0967 pendengar. Rizky Febian mendengar ya, dengan kisah uniknya ya waktu dia lahir. Dan Rizky ini memiliki adik perempuan ya yang bernama Putri Delina, yang juga berprofesi sebagai penyanyi ternyata ya. Waduh. Dan juga 2 adik laki-laki dari Rizky Febian, dari Rizwan Fadila Adriansa Sutisna dan juga Ferdinand Adriansa Sutisna. Dan seperti itulah kira-kira ya, sedikit dari profil dari Rizky Febian ini. Kita masih undang nih buat mendengar lagu-lagunya ya, kita lihat dulu beberapa dari lagunya yang belum kita putarin malam hari ini ya. Dari Malam Rawan ya, Seperti Kisah ya, lagunya Cuek juga ya, yang judulnya Cuek. Ada juga Mantra Cinta dan Terlukis Indah, ada juga Bermuara ya, dan masih banyak sih sebenarnya lagu-lagu dari Rizky Febian ini ya. Oke, silakan, kita masih undang. Mungkin kita puterin dulu lagu yang sudah direquest di perjumpaan kita ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kita masih berbagi untuk perjumpaan kita ya, dengan lagu requestan Rizky Febian ya, yang akan menemani pendengar. Dan juga beberapa yang sudah di request tadi dari yang ikut bergabung ya, dan berbagi di perjumpaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Tadi lagunya yang sudah dibagikan ya, dari Hingga Tua Bersama, lagunya Alama juga sudah tadi ya kita bagiin. Dan juga Tak Ingin Pisah lagi, Tak Ingin Pisah Sanggup. Oke, kita masih hadirkan untuk yang ingin berbagi requestan ya di 0401312400. Tapi kayaknya udah waktunya ini ya. Kita ternyata sudah di penghujung perjumpaan ya malam hari ini. Jadi Ilham hadirkan beberapa lagu aja ya sebagai penutup perjumpaan kita ya. Beberapa lagu ini dari Rizky Febian tuh sangat berkesan ya buat Ilham nih ya, karena sudah cukup lama gitu ya kan bersua di udara. Beberapa lagu ini membuat Ilham itu kayak nostalgia, lebih tepatnya Rizky Febian yang lagunya Terlukis Indah dan juga Sweet Talk. Sweet Sweet Talk. Asik. Rizky Febian featuring Chandra Leo dan juga Sherly Seinavia ya. Nah itu juga yang akan kita putarin sebagai penutup perjumpaan ya untuk malam hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung ya, berpartisipasi di perjumpaan kita yang sudah request lagu tadi dengan Z. Thank you banget udah gabung Z. Dan siapa lagi tadi ya, ada dari Pade Alif, Bang Andi, ada juga dari Mbak Purnamasari yang sudah bergabung ya. Dan waktunya kita tutup dengan lagunya Rizky Febian ya, Terlukis Indah dan juga Sweet Talk ya untuk malam hari ini. Thank you udah gabung ya. Dan Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa ya sebelum kita tutup ya malam perjumpaan kita untuk pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ilham masih akan kembali ya, masih dipersatukan hal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu. Satu Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Persatukan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah, selama 1 jam pendengar akan ditemani untuk malam hari ini ya, tepatnya di malam Senin, dengan himbauan malam, dengan judul untuk himbauan malam ya, di perjumpaan kita tanggal 10 Mei 2026, yaitu rasa keadilan. Selamat mendengar.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

angin malam berembus perlahan, menyusuri celah-celah sunyi yang tak terucap, membawa bisik dari hati yang lama terpendam. Dinginnya malam menjadi sahabat jiwa yang setia menemani perjalanan waktu di antara gelap dan cahaya. Dan malam ini, saya Reza Adibrata kembali hadir guna mengajak kita duduk bersama dalam keheningan yang tidak sekedar sunyi, melainkan cermin tempat nurani bercakap dengan diri kita sendiri. Seperti pernah dikatakan Sokrates, kehidupan yang tidak diuji tidak layak dijalani. Maka biarkan malam ini menjadi ruang untuk menguji rasa keadilan dalam diri kita. Apakah rasa adil masih bernafas atau telah lama terkubur oleh keinginan dan kepentingan? Rasa keadilan ibarat bintang di langit malam, tidak selalu kelihatan terang, namun selalu ada, menunggu kita menengadah dan menyadarinya. Dalam perjalanan hidup, kita sering menjadi pelaut yang tersesat, mengira arah yang kita pilih sudah benar, padahal kompas hati kita telah lama rusak. Lewat acara himbauan malam, sekali lagi kita akan menyusuri kembali makna keadilan, bukan sebagai hukuman yang kaku, melainkan sebagai cahaya yang menghangatkan jiwa, bahwa ada rasa yang tidak selalu terlihat, seperti keadilan yang sering terabaikan.

saudaraku, setiap manusia adalah taman dengan bunga yang berbeda, keinginan yang tumbuh beragam, dari yang sederhana hingga yang menculang seperti menara ambisi. Namun, tidak semua bunga tumbuh dalam tanah yang subur. Ada yang layu oleh tekanan hidup, ada juga yang tumbuh liar karena kehilangan arah. Dalam perjalanan ini, kita sering melihat bagaimana keinginan berubah menjadi badai, mengguncang prinsip, bahkan merobohkan rasa keadilan yang seharusnya menjadi akar. Khalil Gibran pernah berkata, "Keinginan adalah setengah dari kehidupan. Ketidakpedulian adalah setengah dari kematian." Namun, ketika keinginan tidak dikendalikan, keinginan bisa menjadi api yang membakar nilai-nilai kebenaran. Banyak yang terjebak dalam lorong gelap, memilih jalan pintas, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Dari kebohongan kecil hingga pengkhianatan besar, semua bermula dari satu hal, keinginan yang tidak lagi mengenal batas. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, baik tekanan ekonomi, sosial, bahkan tekanan batin, tidak sedikit yang akhirnya menyerah pada godaan untuk melawan rasa keadilan. Kita lupa bahwa setiap langkah yang melenceng, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak. Dan jejak itu suatu hari akan kembali menghampiri kita. Dan kenapa kita saling menyakiti? Di mana nurani kita saat ini? Oh Tuhan, jangan biarkan aku jatuh.

Saudaraku, mendengar luapan perasaan penuh tangis seperti tadi, sudah sering terdengar dan bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Ketika keadilan dilanggar, ia tidak hanya melukai satu jiwa, tetapi justru menciptakan gelombang luka yang menjalar ke banyak hati. Seperti batu yang dilempar ke tengah danau tenang, riaknya menyentuh tepian yang jauh. Keluarga menjadi saksi bisu. Orang tua menanggung malu yang tidak terucap. Bahkan anak-anak bisa kehilangan teladan, dan lingkungan sekitar merasakan getirnya akibat dari satu tindakan yang tidak adil karena perbuatan kita. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Keadilan adalah kebajikan yang paling sempurna. Maka, ketika rasa adil dilanggar, yang runtuh bukan hanya hukum, tetapi juga kepercayaan. Bayangkan, seorang bapak yang kehilangan pekerjaan karena difitnah, seorang ibu yang menangis karena anaknya menjadi korban ketidakjujuran, atau seorang sahabat yang dikhianati demi keuntungan pribadi. Semua itu adalah contoh kecil, potret nyata dari ketidakadilan yang kita ciptakan. Teman kantor, tetangga, bahkan orang yang tidak kita kenal bisa menjadi korban dari keputusan yang kita anggap sepele. Kita sering lupa bahwa dunia ini terhubung oleh benang-benang halus empati. Ketika satu benang putus, keseluruhan jalinan akan ikut terguncang.

saudaraku, rasa ketidakadilan bukan hanya pelanggaran terhadap sesama, tetapi juga terhadap tatanan yang lebih besar. Ya, tatanan sosial, hukum, dan spiritual. Dalam masyarakat, pelaku ketidakadilan akan menghadapi pengucilan, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan kehormatan. Dalam aspek hukum, ia akan berhadapan dengan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Dan juga dalam agama, ia akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui. Seperti kata Mahatma Gandhi, kebenaran tidak akan pernah merugikan seseorang dalam jangka panjang. Namun, kebohongan, baik kebohongan putih maupun hitam, seringkali menjadi awal dari sebuah kehancuran. Kebohongan putih yang dianggap sepele bisa menumpuk menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya. Sementara kebohongan hitam seperti manipulasi dan penipuan bisa menghancurkan hidup orang lain. Bayangkan, seorang yang memalsukan tanda tangan pimpinan demi keuntungan, atau yang menyebarkan fitnah demi menjatuhkan orang lain. Mereka mungkin menang sesaat, tetapi kehilangan segalanya dalam jangka panjang. Hukuman tidak selalu datang dalam bentuk penjara. Kadang, hukuman hadir dalam bentuk kesepian, dalam bentuk penyesalan, dan kehilangan makna hidup.

malam semakin larut dan masih di acara Himbauan Malam bersama saya Reza Adibrata, bahwa cobalah rasakan saat angin membawa pesan yang lebih dalam, bahwa setiap jiwa memiliki kesempatan untuk kembali. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bersih, tetapi selalu ada ruang untuk memperbaiki. Saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang filsuf bernama Rumi. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Maka, biarkan luka akibat ketidakadilan menjadi pintu untuk menemukan kembali cahaya kebenaran. Perjumpaan kita malam ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyadarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap pilihan mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam keheningan malam, saudaraku, kita diajak untuk bertanya, apakah kita telah berlaku adil? Atau justru menjadi bagian dari ketidakadilan itu sendiri? Kadang kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, hingga lupa melihat cermin diri kita sendiri. Padahal, perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita. Kalau kita ingin dunia yang lebih adil, maka kita harus menjadi bagian dari keadilan itu sendiri. Sebuah kerinduan untuk kembali pada jalan yang benar-benar diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

0: saudaraku. Hendaknya kembali kita camkan dalam dada kalau pada akhirnya hidup ini adalah perjalanan menuju pulang. Ya, pulang kepada kebenaran, pulang kepada keadilan, dan pulang kepada Sang Pencipta. Jangan biarkan keinginan menyesatkan langkah, dan jangan biarkan ketidakadilan menjadi kebiasaan. Karena setiap luka yang kita sebabkan akan menjadi beban yang kita bawa. Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Maka, mulailah dari langkah kecil untuk berani berkata jujur, berani bersikap adil, dan menghargai hak-hak orang lain. Dan bagi saudaraku yang menjadi korban ketidakadilan, jangan biarkan luka mengubah Anda menjadi pelaku yang sama. Berserah dan pasrah bukan berarti kita orang yang lemah, tetapi bentuk kekuatan untuk tetap teguh dalam kebenaran. Biarkan angin malam menjadi saksi bahwa kita memilih untuk berubah, bahwa kita tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang ketidakadilan, tetapi menuju cahaya yang lebih terang. Karena selama kita mau berubah, keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini sudah di ujung perjumpaan kita, di mana jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah kita menutup dari kebersamaan kita untuk penanggalan tanggal 10 Mei 2026.

Pendengar yang senantiasa setia di program Mas 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Mas 1, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan juga RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda menjangkau siaran kami. Program Satu Era di Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui FM 96,7 MHz dan 954 kHz dan RRI Digital. Dipancar luaskan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut Nomor 44 Bandung Kendari, edisi Senin 11 Mei 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kebersamaan kita untuk pagi ini. Kami kembali hadir menyapa Anda untuk edisi siar di hari Senin 11 Mei 2026. Kami kembali hadir dengan beragam acara yang dapat Anda dengarkan hingga tuntas malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Yesi menemani Anda untuk rangkaian Sultra Pagi dengan beragam acara ataupun juga informasi yang nanti akan kami hadirkan melengkapi kebersamaan saya nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kendari. Mewakili pimpinan serta rekan-rekan yang juga bertugas di pemancar Lepo-Lepo, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Kami awali terlebih dahulu dengan mendengarkan pengajian Muratal Al-Quran bersama Qori Ahmad Misbahi. Dan kali ini kita akan mendengarkan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 1 sampai dengan 34.

Kembali pendengar, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kendari. Untuk kebersamaan kita di suasana pagi ya, di saat ini hujan juga masih terus mengguyur wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Bagaimana dengan suasana Anda? Apakah juga sama ya pendengar? Karena untuk beberapa hari ini kita juga merasakan kondisi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan bahkan juga Sulawesi Tenggara pada umumnya, dengan kondisi intensitas hujan yang semakin meningkat. Untuk itu tentunya diharapkan agar lebih berhati-hati ya pendengar, tetap waspada terhadap potensi-potensi yang membahayakan seperti bencana alam ataupun juga bencana-bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk pagi ini kami juga masih akan menantikan nanti saatnya hadir dalam sajian Mutiara Pagi yang kembali nanti akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Kendari.

0: 107 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang saat ini juga masih setia bersama di Pro 1 RRI Kendari, kembali untuk pagi hari ini kami akan menghadirkan siaran Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Syukur alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi ini kami kembali menyapa Anda di acara Mutiara Pagi, yang semoga untuk pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari satu apapun juga, dan kembali menyimak kajian-kajian islami yang semoga juga dapat menambah wawasan, pengetahuan kita, dan memperluas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk Mutiara Pagi kali ini kami tersambung bersama dengan narasumber Bapak Amin S.Pd.I.M.M., dosen Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kalau di Kota Kendari dalam keadaan hujan, bagaimana di sana? Apakah juga sama? Sama ya Pak Ustaz ya. Baik, topik yang akan kita bahas adalah 3 langkah agar istiqomah berislam. Seperti itu ya Pak Ustaz. Sebelum nanti kami juga mengundang partisipasi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nanti boleh sampaikan ke 0813-5450-967 sebagai pengantar dulu. Silakan Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ahli sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar setia RRI Kendari yang saya melihatkan, Allah memerintahkan kita agar istiqomah, yaitu menetapi jalan kebenaran, jalan Islam, jalan tauhid, jalan yang diridhai oleh Allah. Istiqomah bukan sekedar bertahan sesaat dalam kebaikan, namun terus berjalan di atas jalan itu sampai bertemu Allah dalam keadaan husnul khotimah. Istiqomah bukan hal yang ringan, karena musuh kita banyak, dari dalam diri, dari lingkungan, maupun dari godaan setan. Maka dari itu istiqomah memerlukan usaha dan perjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan tentang 3 langkah penting agar kita dapat istiqomah dalam berislam. Pertama, menuntut ilmu syar'i. Langkah pertama untuk istiqomah adalah menuntut ilmu syar'i. Ilmu adalah kaya. Tanpa ilmu, seseorang akan mudah tersesat. Tanpa ilmu, orang tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Tanpa ilmu, seseorang tidak tahu mana yang hak yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang pertama adalah ketahuilah. Sebelum beramal, kita harus berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Maka barang siapa yang sungguh-sungguh ingin istiqamah, hendaknya menuntut ilmu secara terus-menerus. Ya, bukan hanya sekadar ikut pengajian sesaat lalu berhenti, tetapi menjadikan ilmu itu sebagai kebutuhan harian. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini qalil, fal yang sur ahadukum may yuqali." Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Banyak orang tergelincir dari jalan kebenaran karena lingkungan yang buruk. Pergaulan yang menyeretnya kepada maksiat, kelalaian, bahkan pemikiran menyimpang. Maka jika kita ingin menjaga keistiqomahan, bertemulah dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang kalau kita melihatnya, hati kita teringat kepada akhirat, bukan orang yang membawa kita kepada dunia dan syahwat. Ya, pergaulan sangat memengaruhi keistiqomahan kita. Maka carilah teman yang saleh, yang bisa membimbing kita ke dalam ketaatan, yang bisa mengingatkan kita saat mulai malas menjalankan ibadah, dan yang bisa membawa kita kepada majelis ilmu, bukan kepada kelalaian. Pendengar setia RRI Kendari yang sehat, yang memperbanyak doa dan muhasabah diri. Istiqomah itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu memohon kepada Allah agar teguhkan di atas jalan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin masuk surga pun sering berdoa. Ya mukallibul qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jika Rasulullah saja takut hatinya tergelincir, maka apalagi kita. Karena itu kita biasa berdoa setiap saat agar Allah menjaga hati kita, menjauhkan kita dari fitnah syubhat dan syahwat, dari bisikan setan dan hawa nafsu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang di akhirat." Orang yang rutin bermuhasabah akan lebih mudah istiqomah, karena dia sadar akan selalu berusaha memperbaiki diri sebelum terlambat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayat, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di surga. Aku lupa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
0: Baik, terima kasih Pak Amin. Demikian pendengar yang juga kita dengarkan bersama, dengan topik yang kita bahas adalah 3 langkah agar istiqomah berislam gitu ya. Dan tentunya juga dalam mempertahankan istiqomah ini memang sekarang ini banyak tantangannya ya, banyak hal yang memang membuat kita mungkin terkadang tidak bisa istiqomah yang semestinya. Kita harus bagaimana mempertahankan istiqomah tersebut agar kita benar-benar bisa mempertahankan ibadah-ibadah kita. Kemudian juga banyak hal-hal yang memang perlu untuk kita bisa belajar agar kita tetap istiqomah itu. Namun memang apa yang juga tadi disampaikan, bagaimana kita untuk bisa menjaganya begitu ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Kami nantikan pendengar, silakan di 0401-3124-008 atau juga WhatsApp. Mohon maaf, untuk interaktif pagi hari ini kami buka di 0813-5450967 atau juga bisa WhatsApp ya ke nomor tersebut. Sekali lagi 0813-5450967 atau boleh WhatsApp ke nomor tersebut di 0813 5450967. Baik, Ustadz, ini sebelum sambil menantikan juga bagi pendengar yang ingin bergabung di Mutiara Pagi hari ini. Nah, ini terkait dengan apa yang mungkin istiqomah ini, Pak Ustadz, karena ketika kita dihadapkan dengan banyak apa ya, kalau di zaman modern ini sekarang ini banyak sekali yang terkadang membuat kita jadi goyah begitu keistiqomahan kita. Apalagi setelah bulan Ramadan kemarin sebenarnya sudah disampaikan bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Namun ternyata terkadang itu tidak mudah begitu ya Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz untuk bisa membuat apa hati kita tetap teguh dan tetap istiqomah begitu?
1: Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qadu rabbunallahu tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian atau kepada kami." Lakukan sebuah kebaikan itu tetap kalian. Tetapi yang besar adalah istiqomah atau konsisten di dalam plan itu. Nah, oleh karena itu sudah barang tentu kita akan mendapatkan banyak tantangan. Oleh karenanya, maka kita harus bersabar. Kita harus istiqomah. Artinya, jangan kita melakukan sebuah perbuatan baik itu hanya sesaat, tetapi kita harus ya bersabar, karena kesabaran di dalam keistiqomahan kita itu tentu Allah akan memberikan banyak keutamaan-keutamaan baik di dunia maupun kemudian di akhirat nanti. Begitu, Mbak.
0: Baik, jadi ada kata sabar lagi tadi ya Pak Ustadz, ya. Dimana sabar ini menjadi salah satu kunci juga ketika kita memang dihadapkan dengan segala tantangan itu, sabar ini menjadi apa ya, yang kadang-kadang memang bisa tidak bisa iya gitu Ustadz, karena memang dengan keimanan tadi, keimanan ataupun keislaman seseorang yang kadang naik turun, itu yang memang terkadang membuat seseorang itu tidak gampang gitu ya, untuk bisa bersabar. Baik Ustadz, kita terima untuk penelpon dulu ya di 0813 5450 967. Saya coba sapa dulu untuk penelpon di ujung sana. Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus. Kita coba sambungkan kembali. Pendengar silakan di 0813 5450 967, atau juga bisa kirimkan WhatsApp ya, pesan WhatsApp di nomor tersebut. Ini ada Pak Yosep di Rawa Konawe juga. Saya coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Pertanyaannya, ilmu sangat bermanfaat, baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama, khususnya ilmu Islam. Nah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah, kalau saya memberikan ilmu kepada orang lalu orang menganggap, "Ah, kamu bukan ustadz." Nah, bagaimana cara yang saya lakukan seperti itu, Pak Kiai? Tapi sebelumnya kita coba sambungkan kembali dengan penelpon. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Baik, mohon maaf ini belum terdengar ya. Oke, halo. Ya, halo.
2: Halo.
0: Ya, baik. Pak, siapa, boleh diulang?
2: Saya Saidah dari Andonohu.
0: Lah Saidah. Iya.
2: Yeah.
0: Di Andonohu. Baik, silakan pertanyaannya.
2: Saya mau bertanya sama Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuai dengan topik kita pada subuh hari ini tentang istiqamah. Dalam istiqamah itu secara prakteknya sehari-hari seperti apa, mohon di penjelasannya Pak Kiai. Dan juga salat itu mungkin ini di luar tema.
0: Ya.
2: Mengapa pada salat siang hari seperti zuhur, asar tidak dijaharkan, sedangkan salat maghrib, isya, subuh dijaharkan.
0: Ya.
2: Mungkin ini ada penjelasannya Pak Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lasahide di Andonohu Kendari. Baik, kita jawab dulu nih pertanyaan yang dari Pak Yosep ya, sempat saya bacakan tadi Pak Ustadz. Saya bacakan kembali pertanyaannya dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Pertanyaannya, ilmu sangat bermanfaat, baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama, khususnya ilmu agama Islam. Nah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah, kalau saya memberikan ilmu kepada orang, lalu orang menganggap, ah, kamu bukan ustadz. Nah, bagaimana cara saya? Ya, caranya agar, apa, cara yang saya lakukan seperti itu, Pak Ustadz. Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya, baik.
1: Halo.
0: Ya, baik, silakan.
1: Ya. Terima kasih Pak Yosef atas pertanyaan yang baik ini. Jadi yang kita lakukan ya tetap istiqomah, tetap konsisten terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik itu banyak diantaranya memberikan ilmu yang kita miliki kepada orang. Ya, persoalannya setelah kita memberikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, bukan tergantung orang itu mau melakukan atau tidak, tetapi yang penting adalah apakah kita istiqomah dalam berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sehingga adapun pandangan orang bahwa siapapun yang memberikan kebaikan itu dalam arti menyampaikan ilmu dianggap ustaz atau tidak, itu bukan persoalan. Karena ada juga yang lihatlah siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah apa yang ya dikatakan. Jadi siapapun yang memberikan kita nasihat-nasihat kebaikan, ya, dia datang dari ustaz, datang dari guru atau tidak, ya tetap kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan pegangan hidup.
0: Ya. Baik, seperti itu ya, tetap istiqomah tadi ya, seperti itu ya.
1: Ya.
0: Baik, Pak Ustadz, kita baca tadi dari Pak Lasahide yang sudah masuk. Pertanyaannya ini tentang istiqomah. Nah, secara prakteknya sehari-hari seperti apa, Ustadz?
1: Ya, istiqomah itu memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Dan terutama misalkan menjalankan sholat berjamaah secara menjalankan sholat secara berjamaah, ya di masjid khususnya laki-laki, ya. Sehingga itu akan menjadi habit ya,
0: kebiasaan begitu ya,
1: yang baik ya, kebiasaan yang baik. Misalkan membuang sampah pada tempatnya ya, kalau kita membuang sampah di sembarang tempat itu mungkin akan menyebabkan banjir seperti saat ini ya, karena kita juga kan sebenarnya harus cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu bukan hanya perkara urusan pemerintah, tetapi urusan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim lokasi atau di tempat itu, kira-kira begitu.
0: Ya, baik. Tetap istiqomah dalam prakteknya tadi seperti melaksanakan sholat gitu ya, yang setiap hari mungkin di masjid secara bersamaah begitu ya, Ustaz ya.
1: Ya.
0: Baik. Selain itu tadi pertanyaannya ada tentang sholat ini Ustaz, ya, di mana pertanyaannya tentang mengapa sholat-sholat pada waktu siang seperti zuhur ataupun juga asar itu tidak dijarkan atau dikeraskan suaranya begitu ya. Bagaimana penjelasannya Ustaz?
1: Ya memang itu kaifiatnya, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memang begitu. Waktu-waktu sholat tertentu itu tidak dikeraskan bacaannya. Seperti sholat zuhur, asar, sudah ada ketentuannya seperti itu. Di samping itu, sholat-sholat seperti maghrib, isya, subuh yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya seperti itu yang dijaharkan ya, bacaannya. Kita tinggal mengikutinya.
0: Ya.
1: Tinggal mengikuti melaksanakannya, karena ibadah itu adalah sesuatu yang kita laksanakan karena sudah ada petunjuknya dari Al-Quran yang dieksplisitkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya.
1: Kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Lasahide di Andono Hukendari. Kami nantikan kembali pendengar, silakan di 0813 545 0967. Sudah ada pendengar kita lagi, saya coba terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yesi.
0: Bu Tiara pagi ya, Bu Tiara ya.
3: Iya,
0: silakan
3: iya.
0: Ibu Tiara.
3: Iya, ini pertanyaan saya seperti ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pertanyaan saya seperti ini, kita akan kita pengalanya, kita menjalankan ibadah beristiqomah. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita menjaga keistimewaan kita di dalam diri sendiri agar kita tidak lekas terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang selalu mendatangi kita. Atau selalu memberikan menemani kita berkomunikasi, tapi selalu ucapannya tidak menjurus dengan ya. Jadi saya pertanyakan, bagaimana caranya kita bisa menjaga supaya kita tidak terpengaruh dan terjerumus di dalam orang-orang yang selalu berbicara yang tidak menjurus ke kesamaan seperti itu Pak Ustaz.
0: Baik.
3: Mungkin itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiara. Ya, pertanyaan tadi ketika dalam menjalankan ibadah dan beristiqomah, bagaimana menjaga keistiqomahan kita ini ya Pak Ustadz ya, agar tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang istilahnya menjerumus dengan hal-hal yang mungkin menjadi keburukan bagi kita seperti itu.
1: Baik Ibu Tiara, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah meningkatkan mutu dan kualitas pemahaman kita. Ya, karena kalau pemahaman kita semakin hari semakin bagus, maka kita bisa menyaring mana pernyataan-pernyataan yang baik, mana pernyataan-pernyataan yang tidak baik, yang tentu kita dengar atau kita terima setiap hari yang datang dari sekitar kita. Nah, kalau kita mampu memahami mana pernyataan, lontaran-lontaran komunikasi yang mengandung ilmu, maka itu tentu kita akan ambil. Tetapi kalau ada pernyataan-pernyataan yang itu tidak mengandung ilmu, melainkan hanya pernyataan yang mengandung ghibah, maka kita ya hindari. Kita hindari ya, sehingga kita sebuah perbuatan kemudian tidak terhenti dengan adanya pernyataan-pernyataan yang tidak produktif. Oleh karena itu memang banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi pada kesempatan ini yang saya sudah sampaikan tadi di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i. Ya, kira-kira begitu.
0: Iya. Memperbanyak menuntut ilmu syar'i agar kita mungkin tadi salah satunya juga menghindari ya Pak Ustadz ya, ketika mungkin ada hal yang mungkin menjurus kepada hal-hal yang bisa membuat keistiqomahan kita goyang ya, lebih baik mungkin kita menghindari begitu ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Baik. Sebelum ke penelpon berikutnya saya bacakan lagi ada pesan WhatsApp dari Pak Imran di Lepo-Lepo. Assalamualaikum Ustadz. Pak Imran di Lepo-Lepo mau bertanya bagaimana kita menjadi seorang muslim yang benar. Karena di zaman sekarang banyak ujian kita alami, dan apakah ada cara agar kita tidak tergoyahkan dalam Islam. Terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik Pak Imran. Jadi menjadi muslim yang benar itu ya tentu ya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an, ya, contoh-contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipraktikkan, yang sudah dicontohkan beliau kepada kita. Nah, dimensi-dimensi Islam itu yang pertama ada akidah, yang kedua ada ibadah, ketiga ada akhlak, dan yang keempat ada muamalah.
0: Ya.
1: Nah, jika akidah itu tentu satu hal yang menuntut kita untuk bagaimana percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah kita percaya bahwa Allah itu hanya Abba itu Esa, maka kita wujudkan dalam ibadah kita. Ya, ibadah kita itu juga ya ada namanya tauhid uluhiyah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, setelah kita beribadah dengan baik kepada Allah, maka ada buahnya. Nah, buahnya itu adalah akhlak yang baik. Bagaimana kita menampilkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berinteraksi dengan orang dalam jual beli, berinteraksi dengan orang dalam kegiatan profesional kita. Dan yang keempat itu ya muamalah. Ya, kita melakukan hubungan kepada teman, kepada orang ya, dengan hubungan yang saling menguntungkan, tidak merugikan ya, orang lain dari segi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mampu melakukan empat hal ini dengan baik, maka mungkin itu sudah termasuk kita beragama Islam secara baik. Ya. Karena Islam itu kan jalan keselamatan. Maka jalan keselamatan itu bisa kita ukur dari empat hal itu tadi.
0: Insyaallah baik. Ya, terima kasih, demikian penjelasan dari Pak Ustadz ya, Bu Tiara. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak Imran tadi ya. Dan kami nantikan kembali, silakan yang ingin bergabung masih kami tunggu di 081354509667 ya, dengan topik yang kita bahas untuk pagi hari ini. Ya, ini terkait dengan tiga ya, untuk topik yang kita bahas ini terkait dengan tiga langkah agar istiqomah berislam. Baik, untuk itu juga pendengar kami nantikan kembali, silakan yang bergabung juga via TikTok RRI Kendari, kami ucapkan selamat pagi ya, selamat bergabung bersama kami. Boleh yang menyimak sedari tadi boleh juga menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya. Baik, Ustadz, ini berkaitan dengan istiqomah juga ya, di mana ada yang mengatakan bahwa ketika orang sholat ya itu bisa menjaga keimanan kita. Apakah dengan sholat ini seluruhnya begitu Ustadz, ini bisa membuat kita juga bisa mengendalikan hal-hal yang mungkin bisa menjurus pada menurunnya istiqomah kita seperti itu? Ya, halo Ustadz.
1: Gimana bisa dilangkemat?
0: Ya, dengan sholat ini Ustadz, sholat ini ketika orang mengerjakan dengan tidak putus begitu ya, tidak meninggalkan sholat, sholat ini bisa menjaga keimanan kita begitu Ustadz. Apakah demikian? Karena ada juga orang yang mengatakan ketika dengan sholat yang kita kerjakan tidak putus begitu ya, itu memang akan menjaga keimanan kita. Bahkan sebaliknya, ketika kita tidak sholat itu bisa menurunkan keimanan kita, mungkin istiqomah kita juga seperti itu.
1: Jadi memang betul pernyataan seperti itu. Kalau kita sholat secara istiqomah, sholatnya berjamaah, maka akan meningkatkan kualitas dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sholat ya terputus-putus, maka perlahan-lahan akan menurunkan keistiqomahan kita.
0: Yeah.
1: Karena ya sholat ya secara berjamaah juga itu punya daya tarik ya, daya menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu.
0: Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Namun sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan insya Allah di lain kesempatan semoga bisa bertemu kembali ya Pak Amin dengan topik-topik pembahasan lainnya nanti, dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga tema-tema yang lainnya bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Kendari. Baik, Pak.

0: itu ya salah satu hal yang perlu kita kuatkan adalah jalan istiqomah ya. Di dalam menetapi ya jalan kebenaran ini yaitu jalan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, sehingga kita ya menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz sudah menemani kita juga pendengar yang tentunya juga sudah menyimak dengan topik yang kita bahas. Semoga apa yang disampaikan tentunya bermanfaat ya, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Sebelum berpisah kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yesi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita selanjutnya pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan penyampaian warta berita pagi.

0: disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Pemberangkatan haji ini di tahun 2026 baik secara fasilitas maupun sarana dan prasarananya kami siap.
2: Ada dua beberapa kesempatan di wilayah yang kunjungan posyandunya masih di bawah 50%. Jadi dari kita kunjungan posyandu kita belum sesuai target.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Wali Kota Kendari lakukan koordinasi berjenjang upayakan solusi bencana banjir. Persiapan jelang pemberangkatan haji 12 Mei mendatang terus dilakukan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Pagi selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara Wali Kota Kendari lakukan peninjauan langsung di titik-titik bencana serta koordinasi berjenjang upayakan solusi bencana banjir. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Wakil Wali Kota Sudirman turun langsung memantau sejumlah wilayah terdampak banjir guna memastikan kondisi warga serta membantu proses penanganan di lapangan agar dampak banjir tidak berlangsung lama. Siska mengatakan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kota Kendari membutuhkan penanganan serius serta kerjasama lintas sektor serta proses yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota saja, namun memerlukan koordinasi dan lintas jenjang pemerintahan agar penanganannya dapat berjalan dengan maksimal.
4: Terkait dengan yang kita rasakan saat ini, terutama beberapa titik banjir, ini memang butuh penanganan koordinasi. Dalam hal ini pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk bagaimana caranya kita membuat solusi untuk penanganan dari pada banjir juga ini, seperti itu. Tadi juga kami sudah berkoordinasi bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk segera dilakukan, dicarikan solusinya dalam rangka penanganan banjir ini. Seperti yang di Nanga-Nanga dan juga yang di belakang kita sudah membagi tugas, insya Allah mudah-mudahan semua segera bisa tertangani.
3: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak banjir karena hingga saat ini masih banyak titik yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
4: Kami atas nama pemerintah Kota Kendari mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Kendari apabila sampai saat ini belum terlalu maksimal dalam penanganan, karena ini memang butuh kolaborasi yang kuat lintas sektor dan juga lintas jenjang pemerintahan seperti itu.
3: Ia memastikan pemerintah akan terus berada di lapangan untuk membantu warga serta mencari solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang saat intensitas hujan tinggi melanda Kota Kendari. Diketahui banjir merendam sejumlah kelurahan di Kota Kendari, seperti di Kecamatan Baruga, Kambu, dan Puatu setelah hujan mengguyur beberapa hari terakhir.
0: Bandara Halu Oleo Kendari siap melayani pemberangkatan calon jamaah haji asal Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
5: Jelang keberangkatan jamaah calon haji tahun 2026, Bandara Halu Oleo Kendari memastikan kesiapannya melayani pemberangkatan jamaah Sulawesi Tenggara. Seluruh sarana, prasarana, serta sistem operasional telah disiapkan secara matang demi kelancaran proses keberangkatan. Kepala Bandara Halu Oleo Kendari, Deni Arianto, menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang berlaku.
1: Kami menyatakan siap untuk melayani pemberangkatan haji ini di tahun 2026 baik secara fasilitas maupun sarana dan prasarananya. Kami siap.
5: Para jamaah calon haji nantinya akan diterbangkan menggunakan maskapai Lion Air menuju embarkasi Makassar. untuk bergabung dengan penerbangan lanjutan ke Tanah Suci. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok terbang, yaitu kloter 32, 34, 35, 38, 39, dan 43 yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dengan kesiapan, fasilitas, dan tata kelola yang baik, diharapkan proses keberangkatan jemaah berjalan tertib, aman, dan lancar.
0: Sementara itu, saudara, jelang keberangkatan 12 Mei mendatang, Dinas Kesehatan mengingatkan jamaah calon haji jaga kesehatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: Dinas Kesehatan Kota Kendari mengingatkan para jemaah calon haji JCH agar tetap menjaga pola makan, istirahat, dan kebugaran fisik selama pelaksanaan ibadah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasria mengatakan kesiapan fisik menjadi hal penting, terutama menghadapi kondisi cuaca di Arab Saudi yang cenderung panas. Untuk itu, kata Hasria, sebanyak 546 jemaah calon haji asal Kota Kendari diimbau membawa obat-obatan ringan seperti obat flu serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mengatur waktu istirahat meskipun menjalankan ibadah secara intens.
7: Kalau di sana kan sekarang peralihan ke panas, ya, jadi mereka ya ada obat-obat ringan yang mereka bawa, terutama kan biasanya kan flu itu sudah diantisipasi, mereka sudah bawa obat dengan vitamin-vitamin tentunya dibekali itu. Dan kan ada pendamping kesehatan haji, ya. Untuk para jemaah, silakan ibadah dengan baik, ikuti aturan yang ada, terus terutama menjaga kesehatan, ya, makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Walaupun kan mereka ibadah, ya, tapi tetap harus istirahat juga.
6: Hasria menambahkan, untuk mendukung kondisi kesehatan jemaah, telah disiapkan pendamping tenaga medis di setiap kelompok terbang. Secara keseluruhan, 5 kloter jemaah Kota Kendari akan didampingi 5 tenaga medis.
0: Dari bau-bau pendengar, Dinas Kesehatan bau-bau perkuat sinergi PKK untuk mempercepat penanganan stunting. Cakupan kunjungan rendah menjadi tantangan, target layanan tembus 90%. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Hairul Mulku.
2: Garis merah itu adalah garis 90%. Ada dua beberapa kesempatan tiga wilayah dan kunjungan persennya masih di bawah 50%.
8: Upaya percepatan penanganan stunting di Kota Bau-Bau terus diperkuat melalui kerja bersama antara tim penggerak PKK dan pemerintah daerah dengan fokus pada peningkatan partisipasi kunjungan layanan kesehatan sebagai kunci deteksi dini dan intervensi tepat sasaran. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jainuddin Ishak, saat kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pembinaan 10 program PKK di Bau-Bau menegaskan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada masih rendahnya kunjungan masyarakat ke layanan kesehatan dasar seperti posyandu. Padahal tingkat kunjungan sangat menentukan keberhasilan deteksi dan penanganan kasus stunting. Menurutnya terdapat korelasi langsung antara rendahnya partisipasi kunjungan dengan meningkatnya risiko masalah gizi, termasuk keterlambatan penanganan pada balita dengan kondisi berat badan yang menurun atau tidak sesuai pertumbuhan.
2: Garis merah itu adalah garis 50%. Ada dua beberapa kesempatan tiga wilayah dan kunjungan posyandunya masih di bawah 50%. Jadi dari kita kunjungan posyandu kita belum sesuai target. Kemudian terdapat korelasi langsung antara partisipasi posyandu dengan permasalahan masalah gizi. Ya.
8: Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan menargetkan peningkatan cakupan layanan, khususnya bagi perempuan dan calon ibu, agar dapat mencapai di atas 90% dalam periode Mei hingga Agustus. Dalam upaya tersebut, lanjut Jainuddin, PKK berperan penting sebagai penggerak di tingkat keluarga. Melalui berbagai program edukasi dan pendampingan, PKK didorong untuk aktif memastikan masyarakat datang ke layanan kesehatan, sekaligus memperkuat pemahaman terkait gizi, ASI, dan pola asuh anak.
2: Yang tidak datang di posyandu, kita lakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumahnya tim, ya, pemerintah berat, kesempatan, tim PKK, Wisma, kader terserah, penakes, semua tersebut. Untuk mengejar realisasi atau menjadikan sampai di atas 90%. Supaya tidak lagi ada anak-anak calon sanggih yang tidak kita deteksi. Ya, oleh karena itu dua bulan kita sisir semua, setelah kita dapat sampai kita nampak kasusnya, kita jalankan definisinya, tentunya banyak. Ya.
8: Lebih lanjut, Zainuddin menegaskan bahwa strategi penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik berfokus pada layanan kesehatan langsung dalam jangka pendek, sementara intervensi sensitif melibatkan sektor lain seperti pendidikan, sosial, dan infrastruktur untuk dampak jangka panjang. Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan cakupan layanan, serta peran aktif PKK di lapangan, pemerintah Kota Bau-Bau optimis target penurunan stunting dapat tercapai secara lebih efektif dan menyeluruh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buton pastikan pabrik aspal Buton tidak dibangun di Karawang. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
9: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi hilirisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya pasti ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung para ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
6: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat ke Wakatobi untuk menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Ferry Mustafir.
10: Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di dermaga pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Selasa pagi. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan perbankan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
11: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari, nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Ronduma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling, supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
10: Sementara itu, Dan Lanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Deddy Wardana menyatakan TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei, diisi dengan bakti sosial, hiburan prajurit, serta kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
12: Kami mewakili TNI Angkatan Laut dalam ini Lanal Kendari mendukung kegiatan ekspedisi rupiah di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya, yaitu unsur gelar operasi. Dalam hal ini, pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
10: Deddy Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Selengkapnya dilaporkan Afriansa.
13: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
14: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
13: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu, kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD.
14: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan, melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BPBD Kota Kendari berbagi tips kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman bencana. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
15: Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari, Rahmat Yunus, membagikan sejumlah langkah sederhana yang dinilai dapat menyelamatkan nyawa saat terjadi bencana. Hal paling mendasar adalah membangun pola pikir yang tepat ketika menghadapi situasi darurat. Masyarakat harus mampu mengendalikan diri dan tidak panik. Mindset yang paling sederhana adalah jangan panik. Itu kunci utama agar kita bisa berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat.
16: Gempa bumi itu memang bencana yang memang tidak bisa diprediksi. Ya, dia bisa terjadi kapan saja seperti itu. Dan cara sederhana untuk mengetahui adalah melihat potensi yang terjadi atau melihat sekitar rumah kita. Apa sih potensi yang akan yang bencana yang ada di sekitar rumah kita? Yeah. Misalkan kalau rumah kita kerendahan, berarti banjir ya. Iya. Yang dilakukan adalah usahakan untuk menyimpan barang-barang berharga itu berada di ketinggian seperti itu.
15: Menurut Rahmat, saat berada di dalam rumah ketika gempa terjadi, masyarakat perlu menghindari area yang berisiko runtuh seperti berada di dekat lemari atau perabot besar yang berpotensi roboh. Dan jika berada di luar rumah, seperti di halaman atau pekarangan, masyarakat disarankan segera mencari tempat terbuka untuk menghindari tertimpa bangunan atau pohon yang mudah tumbang. Kesiapsiagaan tidak harus dimulai dari hal besar, justru langkah sederhana yang dilakukan dengan tenang dan sadar dapat menjadi penentu keselamatan. BPBD Kota Kendari pun berharap masyarakat semakin siap dan sigap menghadapi bencana.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita dengarkan komentar RRI tentang bencana banjir yang terjadi di tengah sukacita HUT Kota Kendari ke-195. Komentar ditulis dan dibacakan Ato Raidi.
17: Selamat pagi. Bencana banjir dan euforia pesta ulang tahun merupakan momen paradoks dalam sejarah Kota Kendari. Di satu sisi, Kota Lulo, yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, merayakan usia ke-195 tahun dengan gegap gempita, menjadi tuan rumah Forum Internasional UCLG Aspak dan memamerkan pencapaian ekonomi 5,16%. Namun, di sisi lain, tepat pada hari perayaan, ratusan warga di hampir semua kecamatan di kota ini dengan terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Pemandangan ini adalah kode keras di balik panggung seremonial. Air mata warga yang terdampak banjir meluap, menciptakan kontras yang menyedihkan antara wajah kota maju dan realitas kerentanan infrastruktur. Data menunjukkan banjir kali ini dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi yang bertepatan dengan air pasang laut, menyebabkan Kaliwangu meluap, sediman sungai yang tinggi, dan tersumbatnya drainase di beberapa titik seperti kawasan XMTK menjadi faktor sekunder yang memperparah kondisi. Lebih jauh, alih fungsi lahan di kawasan hulu dan area resapan menjadi perumahan juga diduga kuat turut berkontribusi mempercepat laju air ke pemukiman warga. Normalisasi sungai dan perbaikan drainase secara masif di titik rawan banjir seperti Lepo-Lepo dan kawasan bypass memang sudah saatnya dipercepat. Akankah harus menunggu peristiwa yang berulang dan bahkan bisa disebut berulang-ulang peristiwa banjir di Kota Kendari di setiap musim penghujan? Pemerintah kota harus berani mengambil tindakan tegas terkait izin pembangunan di area rawan resapan. Kendari sedang tumbuh menjadi kota jasa modern yang mendunia. Tetapi, kota yang maju tidak seharusnya meninggalkan warganya berjuang sendirian di tengah banjir saat momen ulang tahunnya. Menatap masa depan, Kendari tidak bisa lagi hanya dengan menghitung pertumbuhan ekonomi atau kesuksesan menggelar acara internasional. Indikator kemajuan sejati adalah ketika warga terkecil di bantaran sungai dapat tidur dengan tenang, tanpa rasa cemas rumah mereka akan tenggelam saat hujan turun. Banjir yang bertepatan dengan momen bersejarah ini menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dalam tata kelola kota. Sebagaimana ditekankan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang memimpin upacara Hari Jadi Kota Kendari, yaitu pembuatan tata kelola dan kolaborasi adalah kunci pembangunan. Sekian komentar.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Wali Kota Kendari lakukan koordinasi berjenjang upayakan solusi bencana banjir. Persiapan jelang pemberangkatan Haji 12 Mei mendatang terus dilakukan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra pagi ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

itu dari dulu waktu zaman jebak. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita di suasana pagi ya, nampaknya masih dengan kondisi cuaca yang cukup dingin karena guyuran hujan yang mengguyur wilayah kota Kendari dari beberapa hari terakhir ini, dan bahkan kita pantau di sejumlah titik wilayah kota Kendari dan sekitarnya ini masih terjadi genangan ataupun juga banjir di kawasan kota Kendari dan sekitarnya. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah Anda? Apakah juga sama dengan wilayah kota Kendari? Nah, ini tentunya juga pendengar menjadi kesiapsiagaan kita bersama ya, karena untuk saat ini hujan yang intens mengguyur wilayah kota Kendari dan sekitarnya di beberapa hari terakhir, dan bahkan untuk saat ini juga masih terpantau dengan kondisi hujan. Ini kalau di wilayah kota Kendari sendiri, kami mendapat informasi ada beberapa kawasan yang khususnya di wilayah kawasan Nanga-Nanga ya, di wilayah kawasan Lepo-Lepo dan sekitarnya, kemudian juga di beberapa daerah lainnya. Ini dikabarkan Sungai Wanggu yang kembali meluap gitu ya, dan menyebabkan merendam pemukiman yang ada di sekitar sana. Nah, untuk itu pendengar Anda yang mungkin juga pagi hari ini akan menuju ke tempat aktivitas karena awal pekan hari ini Senin di tanggal 11 Mei 2026. Biasanya cukup banyak kesibukan-kesibukan yang mesti harus Anda tuntaskan ya, apalagi khususnya bagi Anda yang punya putra-putri yang akan menuju ke sekolah. Biasanya juga terpantau akan ada kepadatan lalu lintas ya di beberapa kawasan seperti di Ahmad Yani, kemudian Abu Nawas dan sekitarnya, di Lepo-Lepo, kemudian Baruga dan beberapa kawasan lain yang biasanya juga terpantau cukup padat. Nanti kami juga update informasi traffic update selengkapnya bersama dengan RTMC di Lantas Polda Sultra untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di beberapa kawasan wilayah Kota Kendari ya, untuk khususnya pagi ini dengan kondisi hujan, kemudian bagi masyarakat yang mungkin juga akan menggunakan jalur-jalur alternatif juga ya, nanti mungkin bisa disampaikan dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi hari ini. Semoga suasana pagi yang meskipun cuacanya hujan, dingin, tapi semoga tetap semangat ya, ditemani dengan pilihan musik dan informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bisa menghangatkan ruang dengar Anda dengan banyak informasi yang bahkan untuk pagi hari ini secangkir

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini,

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sultra pagi ini pendengar masih dengan kondisi hujan wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin juga dalam perjalanan, entah menuju kemana ya, biasanya di hari Senin awal pekan ini banyak kesibukan-kesibukan yang mesti harus Anda lakukan. Dan terlebih yang memang aktivitasnya ke kantor ya, ke tempat aktivitas seperti biasanya. Nah, biasanya di jam-jam seperti ini juga sudah mulai terlihat adanya kepadatan yang juga sudah mulai terpantau di sejumlah titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, untuk pagi hari ini pendengar, kami juga akan mengupdate untuk informasi traffic update yang akan disampaikan langsung bersama dengan teman-teman dari RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Nah, saya akan menyapa untuk pagi hari ini bersama dengan Brigadir Ruci yang

0: Saat ini juga akan menyampaikan informasi traffic yang akan disampaikan langsung dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Ya, selamat pagi Brigadir Uci.
2: Selamat pagi rekan Yesi di studio, bagaimana kabar pagi hari ini?
0: Selamat pagi, kabar baik Alhamdulillah. Gimana dengan kondisi ataupun juga kabar sebaliknya di teman-teman RTMC di Telantas Polda Sultra pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik rekan Yesi, walaupun diguyur hujan ya, tapi tetap semangat 45.
0: Baik, luar biasa. Untuk pagi hari ini kita rasakan bersama ya dengan kondisi cuaca dingin dan bahkan guyuran hujan juga masih mengguyur wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Bisa digambarkan seperti apa kondisi secara umum di wilayah Kota Kendari saat ini, Brigadir Uci, silakan.
2: Betul sekali rekan Yesi. Baik, selamat pagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya menemani perjalanan Anda pagi hari ini akan melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Seperti yang kita rasakan beberapa hari ini bahwa Kota Kendari dan sekitarnya tengah diguyur hujan dan tentu saja terdapat beberapa kawasan jalan yang terdampak dari hujan tersebut. Dan kita akan lihat lokasi yang pertama di titik Teluk Kendari. Baik, situasi arus lalu lintas pada kawasan Teluk Kendari ini terlihat dari arah Lapulu menuju Kota Lama terpantau cukup landai namun tetap aman terkendali, begitu juga dari arah sebaliknya. Kita juga menyaksikan bahwa volume air di seputaran jembatan Teluk Kendari ini terpantau sudah ada peningkatan volume air diakibatkan debit hujan yang terjadi cukup deras beberapa hari belakangan ini. Untuk itu, kami himbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas agar tetap waspada saat berlalu lintas, tetap patuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas, serta patuhi petunjuk petugas kami di lapangan. Dan selanjutnya kita akan melihat situasi arus lalu lintas di kawasan kota yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Kabupaten Muna. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan kita saksikan bersama juga bahwa pada pagi hari ini di Kabupaten Muna tampaknya tidak turun hujan seperti di Kota Kendari. Namun kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar tetap berhati-hati, tetap mematuhi ketentuan yang ada untuk berlalu lintas agar tetap selamat, aman, sampai tujuan. Demikian laporan situasi arus lalu lintas pagi hari ini, kembali ke rekan Yesi di studio.
0: Baik, Brigadir Uci, kalau kita melihat bahwa memang wilayah Kota Kendari dan sekitarnya bahkan untuk saat ini tanda-tanda mungkin dengan kondisi cuaca cerah ini belum ada gitu ya. Apalagi memang informasi yang kami himpun dari BMKG Maritim Kendari ini masih berpotensi hujan di sejumlah daerah. Nah, kalau pagi hari ini karena dengan kondisi masyarakat yang biasanya akan terlibat aktivitas gitu ya, apakah ada jalur-jalur yang malam tadi ya kami dapat informasi bahwa ada penutupan jalur di wilayah Lepo-Lepo. Nah, ini apakah sekarang sudah dibuka dan bahkan mungkin juga akan ada peralihan arus lalu lintas begitu?
2: Betul sekali rekan Yesi. Jadi kita dari tadi malam sudah terpantau bahwa telah ada beberapa titik yang tergenang air yang cukup tinggi seperti pada wilayah di kawasan Wanggu dan juga di jalan di wilayah kawasan ke arah Pasar Baru dan juga di seputaran jalan depan Rumah Sakit Hati Mulia. Dan tadi malam personil dari Polresta Kendari sudah melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk menutup sebagian jalan yang ada di lokasi tersebut. Karena dikhawatirkan jika masyarakat pengguna jalan melintasi kawasan tersebut itu bisa berdampak berbahaya bagi pengguna jalan. Dan untuk pagi hari ini sudah mulai terlihat air sudah mulai surut tetapi masih ada genangan yang cukup tinggi. Untuk itu petugas kami tetap standby dan berjaga di lapangan untuk mengantisipasi kelancaran arus lalu lintas di seputar kawasan yang terdampak banjir tersebut, rekan Yesi.
0: Baik, apakah untuk pagi hari ini ada beberapa jalur yang mungkin bisa digunakan sebagai alternatif begitu ya, khususnya mungkin yang akan menuju ke bandara? Biasanya untuk pagi seperti ini, atau mungkin ada kawasan-kawasan yang mungkin juga ini perlu untuk diantisipasi, atau yang sebaliknya, ini jalan alternatif boleh disampaikan seperti apa nih, Brigadir Ruci?
2: Baik, rekan Yesi, pemirsa dan pengguna jalan dimanapun Anda berada, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas pada pagi hari ini untuk mewaspadai titik-titik yang kami sebutkan tempat lokasi banjir tadi, seperti pada jalan menuju Pasar Baru dari Bundaran Pesawat, kemudian dari arah Wanggu untuk menuju ke kampus. Kami sarankan untuk melewati jalan Boulevard saja, karena jalan Boulevard masih terpantau aman untuk dilewati, dan untuk jalur ke bandara juga masih cukup aman untuk dilewati. Tetapi kami tetap menghimbau seperti di lokasi MTQ untuk memperhatikan jalur ataupun jalur lalu lintas yang akan dilalui agar Anda tidak terjebak banjir. Dan tentu saja bagi pengguna jalan khususnya roda 2, kami himbau untuk tetap membawa jas hujan pada kendaraannya. Dan ingat untuk selalu berhati-hati, jaga jarak kendaraan Anda, dan tidak berlalu lintas dengan terburu-buru. Seperti itu rekan Yesi.
0: Baik, Brigadir Ruci, apakah di jalur Inner Ring Road di kawasan perbatasan ya, antara Kendari dan Konsel, ini juga bisa menjadi jalur alternatif pilihan menuju ke Puatu, ke Kendari begitu?
2: Kali rekan Yesi, karena terpantau bahwa di lokasi tersebut cukup aman untuk dilewati karena tidak terjadi genangan air yang cukup berarti dan masih bisa dilalui oleh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4.
0: Siap. Personel untuk pagi hari ini seperti apa? Apakah memang juga sudah disiagakan sedari pagi untuk memantau dan juga mengatur lalu lintas di sejumlah titik?
2: Betul sekali rekan Yesi. Jadi pada pagi hari ini, kalau biasanya kami melakukan pengaturan lalu lintas itu sudah terploting per bulannya, tapi terkhusus pagi hari ini perwira kami sudah mengatur untuk anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra agar ditempatkan di titik-titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna jalan, terutama pada titik-titik yang terjadi genangan air yang cukup tinggi seperti di kawasan Andonowu, karena terpantau bahwa untuk kondisi banjir ini sangat banyak di wilayah Andonowu, seperti di bagian Bundaran Teng maupun di arah menuju Poltekkes, menuju kampus, maupun ke arah menuju Citraland. Seperti itu rekan Yesi.
0: Baik. Ada imbauan khusus mungkin yang ingin disampaikan dari Ditlantas Polda Sultra, khususnya bagi masyarakat yang akan beraktivitas pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang di luar sana kita masih rasakan dengan kondisi hujan begitu?
2: Pemirsa dan pengguna jalan dimanapun Anda berada, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap berhati-hati saat berkendara, untuk tetap memperhatikan jalur yang akan Anda lalui, hindari genangan air yang cukup tinggi yang dikhawatirkan akan ada lubang-lubang jalan yang tertutup akibat genangan air yang terjadi ini. Untuk itu, kami himbau untuk tetap berhati-hati, patuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas, dan tetap patuhi petunjuk petugas kami di lapangan agar Anda tetap aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Selamat beraktivitas. Saya Brigadir Ruci, salam presisi, salam lalu lintas. Terima kasih, kembali ke rekan Yesi di studio.
0: Baik, terima kasih, salam presisi, dan selamat pagi kembali, selamat bertugas kembali, Brigadir Ruci bersama rekan-rekan yang bertugas di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kami update informasi lainnya juga pendengar untuk pagi ini, nanti kami juga update informasi banjir dan juga beberapa informasi lainnya yang juga akan kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di rangkaian Sultra pagi ini. Dan baik pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Ya, pendengar, pagi ini pantauan di sejumlah wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan bahkan di luar wilayah Sultra gitu ya, karena memang untuk saat ini dengan guyuran hujan yang masih mengguyur wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami juga himpun informasi dari wilayah Konawe Utara, tepatnya di Langgi Kima. Kemarin juga kami mendapat informasi terkait dengan banjir yang juga merendam sejumlah kawasan di wilayah tersebut. Jadi juga bahkan menyebabkan jalan yang ada di kawasan tersebut, ya, ini juga tidak bisa dilalui. Informasi lainnya, mungkin juga Anda ingin menyampaikan seperti apa kondisi terkini di sejumlah daerah, bisa Anda sampaikan pendengar di 0813-5450-967. Sekali lagi 0813-5450-967. Silakan bisa menyampaikan seperti apa kondisi saat ini, apakah dengan kondisi hujan, kemudian juga dengan kondisi ada genangan ataupun juga banjir ya. Karena beberapa hari terakhir ini kondisi wilayah Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya juga dengan kondisi intensitas hujan yang juga cukup tinggi. Menemani suasana pagi yang saat ini mungkin juga Anda dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menempuh perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tempat tujuan.

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangur Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Sultra pagi ini pendengar di sejumlah wilayah Kota Kendari dan sekitarnya nampaknya juga masih dengan kondisi hujan. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari BMKG Stasiun Maritim Kendari, nah nampaknya untuk di hari ini 11 Mei 2026, pantauan hujan di sejumlah titik ini di wilayah Kabupaten Konawe, kemudian Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Kendari, dan sekitarnya ini juga masih terpantau dengan hujan yang juga masih cukup intens. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas ataupun juga ke mana saja ya untuk pagi hari ini, semoga tetap berhati-hati di perjalanan, selamat sampai di tempat tujuan. Bencana banjir yang melanda wilayah Kota Kendari saat ini, pendengar, di tengah Kota Kendari yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke 195 tahun, di mana delegasi dari berbagai negara yang juga sudah hadir di wilayah Kota Kendari kemarin gitu ya. Ini menyisakan duka juga ini bagi masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya yang saat ini juga merasakan kondisi genangan ataupun juga banjir di sejumlah daerah. Tim SAR bahkan kemarin, pendengar, ini mengevakuasi operasi penyelamatan ya ini dan evakuasi di sejumlah titik yang terdampak banjir di wilayah Kota Kendari. Operasi yang dimulai sejak pagi kemarin ini melibatkan 50 resier dari kantor pencarian dan pertolongan KPP Kendari untuk merespon cepat permintaan bantuan warga. Dan sejak pagi kemarin tim pertama ini melakukan pemantauan di area Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo serta Amuhalo, Kelurahan Baruga. Nah, di lokasi tersebut petugas berhasil mengevakuasi 12 orang warga yang terdiri dari 10 perempuan dan 2 laki-laki ke tempat yang lebih aman. Namun duka ini menyelimuti operasi lain, pendengar, setelah satu orang korban dilaporkan terseret arus banjir di Kelurahan Punggaloba. Korban yang diidentifikasi bernama Rangga, ini adalah seorang balita laki-laki berusia 5 tahun, ditemukan oleh warga Kelurahan Benua sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Kepala KPP Kendari Amiruddin menyampaikan bahwa pihaknya membagi kekuatan menjadi beberapa tim ya untuk menyisir titik-titik dampak banjir yang tersebar di wilayah kota. 3 tim juga dikerahkan ke sekitar wilayah HBM, Pasar Andonohu dan Lorong Bangau Kambu, di mana petugas juga mengevakuasi 6 orang tambahan. Selain proses evakuasi jiwa, KPP Kendari juga turut menerjunkan tim khusus ini untuk mendistribusikan logistik bantuan ke titik pantauan. Pihak Basarnas juga mencatat total korban selamat itu ada sebanyak 18 orang, sementara 1 orang meninggal dunia akibat terseret arus. Nah, dengan telah dievakuasinya warga yang membutuhkan pertolongan, operasi SAR bencana banjir di beberapa titik wilayah Kendari ditutup, dilanjutkan dengan pemantauan mengingat masih tingginya intensitas hujan. Nah, hingga saat ini pun juga, pendengar, cuaca di wilayah Kendari dan sekitarnya juga masih terpantau masih diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Air diperkirakan juga baru surut ya malam tadi, sehingga masyarakat diimbau untuk waspada, tetap mewaspadai potensi-potensi bencana hidrometeorologi susulan ya seperti banjir, tanah longsor, atau mungkin juga ada angin puting beliung, genangan air, pohon tumbang dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang saat ini juga berada di luar ruangan, khususnya yang aktivitasnya di luar ruangan, untuk lebih memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Yang dalam perjalanan ya ini juga untuk lebih berhati-hati karena biasanya ada jalan berlubang ya, kemudian juga jalan-jalan yang saat ini genangan airnya juga bahkan mencapai lutut ya orang dewasa, sehingga untuk lebih berhati-hati dan juga tetap waspada. Kami nanti update informasi perakiran cuaca selengkapnya seperti apa kondisi secara umum di wilayah Sulawesi Tenggara, nanti kami update langsung bersama dengan BMKG Maritim Kendari. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: 38 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, wilayah Kota Kendari dan sekitarnya kita pantau masih dengan kondisi gerimis gitu ya. Dan untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, jangan lupa untuk menggunakan jas hujan juga ya bagi pengendara roda 2 ataupun juga menggunakan pelindung agar terhindar dari basah kuyup pagi hari ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara pada umumnya, kami akan mengupdate informasi cuaca terlebih dahulu pendengar bersama dengan Gabriela dari BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Selamat pagi Mbak Gabriela.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi. Informasi cuaca di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara pada umumnya untuk 17 kabupaten dan kota seperti apa? Silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara untuk tanggal 11 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Palapa Utara, Kendari, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Muna, Buton Utara, dan Palapa Timur. Siang dan sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Palapa Utara, Kolaka, dan Palapa Timur. Hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton, dan Buton Selatan. Untuk malam hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, dan Palapa Timur. Hujan ringan di wilayah Konawe, Bombana, Konawe Selatan, Buton Utara, Buton, Wakatobi, Konawe Selatan, dan Konawe Utara. Untuk dini hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Wakatobi. Hujan ringan di wilayah Kolaka, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton, Bau-Bau, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur atau petir dan angin kencang pada siang hingga malam hari di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur, serta pada dini hari di wilayah Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Wakatobi. Informasi tinggi gelombang, saat ini gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori rendah, yaitu dalam ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat kami himbau berhati-hati saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu tanggal 11 Mei 2026 matahari terbenam pada pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah dan tanggal 12 Mei 2026 matahari terbit pada pukul 5.48 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-40-05-29-29 atau Facebook kami di Info BMKG Putra. Sekian update informasi cuaca pagi ini Mbak.
0: Baik Mbak Gabrielle, boleh ditambahkan sedikit ini informasi yang disampaikan tadi bahwa secara umum mungkin memang ada peningkatan curah hujan ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun sebenarnya faktor utama dari penyebab perubahan cuaca ini apa penyebabnya nih Mbak Gabrielle? Karena sebelumnya kita juga pantau kondisi wilayah Sultra masih dengan kondisi cuaca panas gitu ya. Namun di pekan-pekan terakhir ini kondisi cuaca berubah dengan kondisi cuaca yang ekstrim.
2: Iya Pak, untuk penyebabnya itu sedang ada fenomena atmosfer ya, yaitu NGO yang lagi aktif di wilayah Sulawesi Tenggara, serta ada juga untuk beberapa hari ke depan akan ada gelombang equatorial rose. Di selain itu juga karena kondisi suhu muka laut dan anomali SST juga yang hangat untuk wilayah Sulawesi Tenggara ini, Mbak.
0: Baik. Dari penyebab itulah yang memang menjadi adanya peningkatan curah hujan ya di wilayah Sulawesi Tenggara pada umumnya begitu ya, Mbak Gabriela?
2: Iya, Mbak. Ya.
0: Baik. Untuk saat ini sebenarnya ini masuk dalam kategori musim hujan kah? Atau mungkin sudah dalam peralihan begitu ya, Mbak Gabriela?
2: Iya, untuk saat ini masih Iya, masih musim hujan, Mbak.
0: Masih musim hujan?
2: Iya.
0: Baik. Kira-kira diperkirakan di bulan-bulan berapa ini, Mbak Gabriela, puncak musim hujan berakhir atau bahkan juga mulai ada peralihan dan musim kemaraunya itu di bulan-bulan berapa?
2: Untuk awal musim kemaraunya itu di sekitar bulan Juni, Mbak. Iya, untuk memasuki musim kemaraunya nanti di akhir sekitar bulan Juni akhir.
0: Juni. Baik, ini berarti masih dalam kondisi puncak-puncak musim hujan juga berarti ya, Mbak Gabriela?
2: Iya, masih musim hujan.
0: Baik, untuk saat ini dari pantauan BMKG, wilayah-wilayah mana saja yang mungkin ini juga cukup rawan ya, terdampak ataupun juga kategori rawan bencana hidrometeorologi di wilayah Sultra ini?
2: Iya, untuk yang wilayah-wilayah rentan ya beberapa seperti di Kendari kan sudah ada beberapa kejadian banjir untuk wilayah Konawe Selatan dan Buton Utara, Konawe Utara juga serta Kolaka. Gimana, Mbak?
0: Baik, jadi itu beberapa daerah yang intensitasnya cukup tinggi. Bagaimana kalau di wilayah-wilayah kepulauan seperti Buton, Muna, gitu ya? Ini apakah juga sama dengan kondisi wilayah daratan Kendari dan sekitarnya?
2: Iya, Mbak. Untuk wilayah kepulauan Buton, Muna, Konawe kepulauan juga ya Wakatobi untuk beberapa hari ini memang ada peningkatan curah hujannya, Mbak.
0: Kira-kira diperkirakan sampai beberapa hari ke depan ini apakah masih dengan kondisi cuaca yang sama seperti ini atau mungkin sudah ada perubahan kembali ini dengan kondisi cerah dan hangat begitu ya?
2: Sepertinya untuk beberapa hari ini masih akan terus hujan, Mbak. Ya, untuk beberapa hari ke depannya masih ada potensi hujan.
0: Masih berpotensi begitu ya?
2: Ya.
0: Baik, imbauan BMKG yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi dari dampak cuaca ekstrim ini seperti apa, Mbak?
2: Ya, mungkin dengan menjaga kebersihan lingkungan ya, Mbak, terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan agar mencegah terjadinya penyumbatan saluran air mungkin, Mbak, ya.
0: Baik. Mbak Gabriela, terima kasih banyak informasi yang disampaikan dari BMKG untuk pagi hari ini.
2: Iya, sama-sama, Mbak Yusuf.
0: Baik, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar bersama dengan Mbak Gabriela dari BMKG Maritim Kendari.
1: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, Gano informasi dan inspirasi.
0: Dari apa yang disampaikan tadi, tentunya pendengar agar mewaspadai potensi curah hujan tinggi ya, dan untuk beberapa hari ke depan bahkan tadi disampaikan masih akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah daerah, sehingga masyarakat yang juga beraktivitas di luar ruangan ataupun juga harus lebih memperhatikan kondisi-kondisi bencana-bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, genangan, atau bahkan juga pohon tumbang dan lain sebagainya. Karena potensi curah hujan yang masih diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Untuk itu pendengar, terus update informasi dari BMKG Maritim Kendari untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini ya, khususnya mungkin bagi Anda para nelayan yang akan menggunakan jalur penyeberangan juga ya, untuk lebih memperhatikan kondisi-kondisi saat ini dengan kondisi perubahan, adanya perubahan di atmosfer ini menyebabkan suhu muka laut yang juga cukup hangat ya, menyebabkan kondisi hujan juga di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ini masih intens terjadi. Untuk itu kami juga mengajak Anda pendengar yang ingin menyampaikan seperti apa kondisi terkini di sekitar wilayah Anda, apakah juga sama dengan wilayah Kota Kendari, apakah juga ini ada dampak-dampak yang juga dirasakan seperti di wilayah Konawe ya, dikabarkan juga di wilayah tersebut sebelumnya juga ada hujan. Kemudian yang informasi kami himpun sebelumnya, ini di wilayah Langgikima di Kabupaten Konawe Utara, ini bahkan juga hampir setiap tahun hujan ketika terjadi di wilayah tersebut, ini menggenangi badan jalan dan bahkan menyebabkan masyarakat tidak bisa melewati jalur tersebut. Boleh silakan Anda sampaikan bersama kami pendengar di Halo, di program Sultra pagi ini, untuk Anda sampaikan di 0813 5450 967.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Dan pendengar, hujan yang mengguyur wilayah Kota Kendari dan sekitarnya dan beberapa daerah lain seperti di Konawe Utara dan bahkan juga ini informasi yang kami himpun dari Kabupaten Kolaka ya. Dikabarkan juga ada sebanyak 188 unit rumah warga di 3 desa Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka terendam banjir akibat luapan sungai Konaweha yang dipicu curah hujan tinggi di wilayah tersebut. Dan disampaikan pula oleh Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka Aibtu Riswandi menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan personel di lapangan, banjir ini merendam pemukiman warga dengan ketinggian rata-rata mencapai 60 sampai dengan 100 cm. Jadi kepolisian sektor Polres Polsek Samaturu, kemudian Polres Kolaka yang dipimpin oleh Ibda Sabri, bergerak cepat melakukan monitoring dan evakuasi untuk memastikan keselamatan warga tersebut. Riswani juga menyebutkan bahwa dari total rumah yang terdampak, sebaran terbanyak itu berada di desa Konaweha, sebanyak 81 unit rumah. Kemudian di desa Latuo, sebanyak 75 unit rumah, serta desa Ulu Konaweha, ada sebanyak 32 unit rumah. Selain merendam pemukiman, banjir juga menyebabkan kerugian di sektor ekonomi. Di desa Latuo, ini terdapat 20 hektar area tambak ikan milik masyarakat setempat yang terendam banjir. Kemudian, personel Polsek Samaturu juga terus bersiaga ya di lokasi untuk mengantisipasi eskalasi ketinggian air, mengingat kondisi curah hujan ini juga belum menentu ya, belum diketahui apakah curah hujan ini masih akan terus berlanjut. Masyarakat terutama yang bermukim di sepanjang bantaran sungai Konaweha juga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan. Dan hingga berita ini diturunkan juga, pihak kepolisian bersama unsur terkait juga masih terus melakukan pemantauan debit air dan membantu warga mengamankan barang-barang berharga yang ke tempat yang lebih aman. Nah, untuk itu pendengar, tentunya dengan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dan juga tetap waspada ya dengan kondisi curah hujan yang juga masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Baik, untuk itu pendengar, kami juga nanti ingin mengetahui seperti apa kondisi-kondisi terkini di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara. Boleh nanti Anda sampaikan di 0813-5450-967. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 Radio Republik Indonesia yang pagi hari ini kita akan coba mengupdate informasi terkini. Informasi Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.